Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. SD Negeri Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas menyambut peserta didik baru dengan cara berbeda saat pengumuman penerimaan siswa baru pada Rabu 8 Juli 2026. Pihak sekolah sengaja menghadirkan suasana meriah, memberikan kesan pertama yang menyenangkan bagi siswa dan orang tua. Penyambutan diawali dengan penampilan drum band yang dimainkan para guru untuk mengiringi kedatangan siswa bersama orang tua memasuki halaman sekolah. Para guru juga berbaris memberikan salam kepada siswa dan orang tua sehingga suasana terasa hangat dan penuh keakraban. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

1446, Cak Adi Setiawan masih menemani panjenengan semuanya melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital. Lain telepon, lain WhatsApp, kami buka sahabat budaya 0248316661, juga di 0811277791 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Kami tunggu atensi panjenengan dengan kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan.

Di hari ini bergeser ke Ungaran, ada Mas Hasan Asari yang minta lagu Rasa Bali. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 4 Semarang dan juga Mas Andi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih kembali Mas Hasan di Ungaran. Nanti coba kami siapkan terlebih dahulu lagunya. Dan kemana-mana sahabat budaya, nanti pukul 7:30 kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: sebagai media pengendali rasa, diantaranya seni tari. Seniman tari Muhammad Fajri SPD memaparkan,
1: di dalam tari menika, olah gerak niku berhubungan dengan olah rasa. Gerak itu bisa dirasakan baik mengikuti alunan musik, alunan gerak, dan alunan emosi. Jadi emosi yang terkontrol itu ada dua macam, terkontrol mengikuti tarinya atau terkontrol yang lepas. Dalam artian yang lepas ini adalah tari kontemporer, yang dimana nanti luapan emosinya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang satunya luapan emosi yang seperti tari bentuk yang sudah memang ditentukan kadar atau tingkat kepekaan emosinya. Ada yang tingkat tegasnya sekian, tingkat kelembutannya sekian, tingkat rasa yang sedih atau mungkin slow atau kalem sekian, itu juga sudah tertata, Pak. Jadi di dalam tari emosinya dikontrol baik secara pakem atau yang memang benar-benar ada tariannya sesuai dengan pembawaan ataupun tari lepas.
2: Kita Indonesia.
3: Saben dino mong ngalammu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehehe, enak tenan bu, bapak dipendetke nasi bu. Wah, pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget to bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye to? Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku boten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pradiabetes toh pak. Lambuk yo direm kepengenane niki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bu nih.
0: Ora. Terakhir terus, nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eh pak. Monggo, pon di dahar.
1: Nggih, pon. Wes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat Budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap bagaimana informasi prakirawan cuaca maritim di hari ini. Mbak Herbuana, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Andi.
2: Kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bagaimana informasi prakirawan cuaca maritim hari ini? Monggo, silakan.
3: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan prakiraan cuaca maritim yang berlaku hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perkiraan cuaca selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Kamis 9 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 12 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 9 Juli 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,5 meter. Sedangkan pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada hari ini 9 Juli 2026 pukul 1 siang nanti dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Selamat pagi, terima kasih Mbak Herbuana.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Tersenyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun ikut senang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nah, meningkatnya jumlah penduduk ini juga berbanding lurus ya dengan jumlah sampah yang dihasilkan, karena manusia beraktivitas ini seringkali membuat sampah, dan apabila tidak diurusi dengan benar ini tentunya akan menjadi masalah ya, yang nantinya bisa berbahaya untuk kita semua dan juga tentu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, dan juga yang paling ditakutkan nanti bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, salah satu yang sedang digaungkan adalah daur ulang sampah, dan apakah ini bisa menyelesaikan masalah sampah? Nanti akan kami hadirkan perbincangan pukul 8 bersama dengan ahli pengelolaan sampah dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Insinyur Ika Bagus Priyambodo ST, Magister Engineering. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Ragam Semarang, Berobat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Tembang berikutnya ada Sumanding dari S. Aristi Fit Wahyu Kiri.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Salatiga menggencarkan gerakan Satu Rumah Satu Komposter sebagai upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Program tersebut menjadi salah satu strategi utama untuk mendorong masyarakat mengelola sampah organik secara mandiri di lingkungan rumah tangga. Gerakan itu disosialisasikan Wali Kota Salatiga Robi Hermawan saat safari kelurahan di Tegarjo Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah kota untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyampaikan program prioritas kepada masyarakat.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, euforia promosi Persibangga Purbalingga ke Liga 3 Nusantara pecah di pusat kota Purbalingga pada hari Rabu 8 Juli 2026. Ribuan supporter bersama masyarakat memadati jalan-jalan utama untuk mengikuti celebration konvoy yang dipimpin langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif. Suasana penuh semangat terlihat sejak konvoy diberangkatkan dari alun-alun Purbalingga. Bupati Fahmi turut mendampingi manajer Persibangga Uu Trias Januar dan mantan manajer Hamzah Asadullah. Mereka membawa trofi juara Liga 4 Jawa Tengah 2025-2026 sebagai simbol kebangkitan tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman yang kembali naik ke Liga 3 Nusantara. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sampah adalah daur ulang. Nah, ini apakah sudah tepat? Pagi hari ini menjadi tema perbincangan kita, dan kita akan berbincang bersama dengan ahli pengelolaan sampah dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro bersama dengan Dr. Insinyur Ika Bagus Priambada ST, Magister Engineering. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Pak Ika, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat?
1: Jelas, ya?
0: Jelas sekali. Kabar baik, sehat ya, Pak Ika, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sangat bersemangat ini pagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Ika. Baik, kita bicara terkait sampah kembali nih, Pak Ika. Dah di awal boleh dijelaskan sebenarnya yang dimaksud dengan daur ulang. Ini apa, dan apakah semua jenis sampah memang bisa didaur ulang? Pak Ika, monggo.
1: Ya, jadi daur ulang itu intinya bahwa pada saat sampah itu sudah terbentuk, material itu kemudian diolah kembali untuk menjadi barang baru yang memiliki fungsi yang sama atau memiliki fungsi yang berbeda. Tentu saja tidak semua material itu bisa didaur ulang gitu ya, Mas Andi, tergantung daripada karakteristik material tersebut. Ada yang memang bisa di plastik menjadi salah satu contoh material yang bisa didaur ulang selain kertas, logam, dan lain sebagainya. Tetapi ya memang ada beberapa material yang tidak bisa, bukan karena alasan teknis, kadang-kadang alasan ekonomis begitu ya. Jadi seperti botol misalnya ya, itu sebenarnya ya bisa sih diolah, didaur ulang kembali. Tetapi saat ini masih dilihat bukan menjadi satu opsi yang layak dari sisi ekonomis. Sementara plastik, kertas sudah masuk ke ranah sana. Jadi secara ekonomis memang layak untuk dilakukan.
0: Baik, artinya sebenarnya banyak ya, Pak Ika, yang bisa didaur ulang, namun tidak semua karena faktor ekonomis.
1: Tidak semua.
0: Ya. Baik, lalu yang paling mudah ini sebenarnya apa sih, Pak, untuk didaur ulang ini, Pak Ika?
1: Ya, sebenarnya kertas lah menjadi satu, artinya kita pun bisa melakukan proses daur ulang itu sendiri di rumah begitu ya. Dulu praktek-praktek kertas yang sudah tidak digunakan, kemudian diolah demikian rupa, jadi kertas yang sifat art paper begitu bisa sih. Artinya bahwa memang dari sisi material, kertas itu kan lebih mudah didaur ulang lah, diolah dibandingkan plastik yang memiliki struktur molekul yang lebih kompleks gitu.
0: Baik, lalu seberapa besar, Pak Ika, peran industri dan juga produsen ini dalam keberhasilan sistem daur ulang sampah itu sendiri, Pak Ika, khususnya dalam industri ya?
1: Ya, artinya kalau daur ulang secara nasional ya, persentasenya masih kecil. Plastik sendiri misalnya itu masih sekitar, kalau kita melihat di data di SIPSN, masih sebesar 11-10% begitulah proses daur ulang plastik yang bisa didaur ulang. Atau sampah, ya mungkin secara umum besarannya sekian lah. Belum memiliki kontribusi yang cukup besar begitu ya untuk mengolah sampah yang kita hasilkan setiap hari.
0: Baik.
1: Di dalam tataran yang kecil lah, di bawah 20% lah kurang.
0: Baik, artinya memang masyarakat punya peran yang cukup besar terkait daur ulang ini, Pak Ika?
1: Ya, peran mungkin, peran masing-masing ya, masyarakat mungkin lebih berperan untuk memilah ya material mana yang bisa didaur ulang dan material mana yang tidak bisa didaur ulang begitu ya, atau secara ekonomis belum bisa didaur ulang. Peran masyarakat mungkin lebih sebatas itu. Masyarakat di individu ya, di rumah masing-masing begitu ya, tentu saja akan sangat sulit kalau mengharapkan masyarakat itu mendaur ulang, dalam tanda petik mengolah sampahnya, khususnya yang recyclable, bukan yang sampah organik ya, bukan yang compostable. Kalau compostable masih bisa dilakukan dalam skala rumah tangga, tetapi kalau yang anorganik, mungkin secara awam orang mengatakan anorganik begitu ya, yang recyclable ini lebih sulit untuk dilakukan di masing-masing rumah. Jadi perannya lebih kepada bagaimana kita memilah sampah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak, yang kemudian nanti diserahkan pada pihak-pihak yang kompeten untuk melakukan proses daur ulang.
0: Baik, memilah menjadi salah satu yang bisa dilakukan masyarakat. Namun yang terjadi, Pak Ika, saat ini sudah dipilah di rumah, namun di TPA ini kembali tercampur kembali sampah yang organik dan juga anorganik. Nah, ini apa yang harus diperbaiki, Pak Ika?
1: Ya, sistem ya. Artinya kalau kita bicara sistem pengelolaan sampah, pengolahan sampah, kita tidak bisa hanya melihat dari satu subsistem saja, tetapi juga keseluruhan subsistem yang lain. Tidak hanya sistem subsistem dari proses pewadahannya saja, tetapi bagaimana pada saat proses pengumpulannya, bagaimana pada saat proses pemindahannya, pengangkutannya, sampai ke pemrosesan akhir di TPA atau di mana sekarang eranya ke PSTL begitu ya. Jadi keseluruhan sistem ini ya harus menjadi satu sistem yang integrated begitu ya, yang terpadu, terintegrasi, memiliki fungsi yang sama dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya, ya ini masih menjadi PR bagi kita sih, betul apa yang disampaikan Mas Andi, bahwa pada saat kita sudah memilah ke rumah, di rumah, pada saat dikumpulkan akhirnya tercampur lagi begitu ya. Ya ini sebenarnya bisa ditangani sih, bisa dicarikan jalan keluar.
0: Baik, tapi arah untuk pengelolaan sampah yang lebih baik sebenarnya sudah dilakukan ya, Pak?
1: Oh sudah.
0: Mungkin ada ide mak untuk percepatan, karena memang masalah sampah ini semakin hari semakin pelik ini urusannya, Pak, kalau sekedar ditangani Pak Ika.
1: Ya sebenarnya banyak sih ide-ide yang bisa dilakukan begitu ya, tetapi tentu saja itu membutuhkan peran serta yang cukup tinggi pada masing-masing bagian dari masyarakat ya. Misalnya peran daripada penghasil sampah, peran daripada pemerintah, peran masyarakat komunitas yang lebih besar, peran swasta dan lain sebagainya, industri. Ini masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Kalau kita melihat dalam konteks pengelolaan sampah, tentu saja yang terbaik adalah mengurangi atau menghindari sampah itu ada begitu ya. Itu sebenarnya jadi satu hal yang paling penting untuk kita lakukan. Jadi daur ulang itu sebenarnya adalah opsi terakhir. Opsi terakhir dalam arti bagaimana kita menghandle sampah yang kita hasilkan ya. Opsi yang paling baik adalah bagaimana supaya kita tidak menghasilkan sampah yang kita tidak menghasilkan sampah gitu ya, atau mengurangi, reduce itu ya. Kemudian yang kedua sebenarnya adalah menggunakan kembali. Itu menjadi opsi yang kedua. Setelah kita kurangi kok

0: menghasilkan dampak yang lain ya, bahwa dia membutuhkan energi, dia menghasilkan emisi, dia menghasilkan air limbah yang jika tidak dikelola dengan baik pun juga akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi ya sebenarnya bagaimana kita mengurangi atau bisa mungkin tidak menghasilkan sampah itu menjadi satu hal yang paling baik untuk bisa kita lakukan sih.
1: Baik. Dan ini ya memang banyak ya Pak, kalau kita ke rumah makan memang banyak sisa-sisa yang tidak termakan habis.
0: Iya,
1: mungkin
0: itu food waste masih menjadi sampah nomor satu lah di kita, sampah makanan itu.
1: Baik, karena pola makan juga harus dibetulkan ya.
0: Iya, betul.
1: Baik,
0: semua elemen. Semua baik, hal.
1: Baik, untuk saat ini Pak Ika, inovasi atau teknologi apa ini yang paling menjanjikan untuk mengatur atau mengelola sampah yang ada di sekitar kita, khususnya di Indonesia ini Pak Ika?
0: Ya sebenarnya kalau sampah itu, sampah kita jadi masalah itu kan karena timbulannya banyak ya Mas, besar gitu ya, besar banyak. Nah itu yang saya kira dengan jumlah sampah yang sudah dalam tanda petik terlanjur banyak, terlanjur besar, dan sulit sekali untuk melakukan pengurangan di sumber, walaupun kita berharap nanti ke depan sudah ada proses pengurangan begitu ya yang dilakukan oleh kita semua begitu ya. Tetapi dalam konteks sekarang ini kan kita masih menghadapi timbulan sampah yang banyak dan kecenderungannya meningkat begitu ya. Jadi opsi TPA, tempat pemrosesan akhir yang konvensional sekarang pun sudah bukan menjadi pilihan yang baik, karena banyak TPA yang kemudian dioperasikan dengan sistem open dumping yang kemudian menimbulkan masalah yang lebih besar bagi lingkungan. Nah, saya kira dengan adanya Perpres baru 109 terkait dengan PSEL ya, bagaimana mengolah sampah menjadi energi listrik, dibakar menggunakan insinerator yang dikonversi menjadi energi listrik, itu saya kira menjadi satu opsi yang paling tepat lah dengan jumlah timbulan yang besar ini, karena proses reduksinya kan mencapai 90% ke atas dan kemudian bisa dikonversi menjadi energi listrik. Selesai lah dalam satu hari begitu. Semarang misalnya ya. Semarang itu kan menghasilkan sampah 1000 ton per hari gitu ya, 1000 ton per hari. Jadi kalau kemudian langsung diolah dengan menggunakan PSEL, ya 1000 ton per hari itu pun akan langsung hilang, dalam tanda petik akan langsung terolah pada hari itu juga dan dikonversi menjadi energi listrik. Jadi itu menjadi satu pilihan yang paling tepat menurut saya, Mas Andi.
1: Baik, dan semoga segera terrealisasi ya Pak Ika ya. Pak Ika saya
0: ingin... dalam waktu dekat ini.
1: Baik, Pak, saya ingin sedikit bergeser ya, terkait open dumping tadi sudah sempat disinggung ada bahaya yang mengancam dan baru saja terjadi di TPA Jatiwaringin ini kebakaran cukup besar. Yeah. Salah satunya disebabkan gas metana. Nah, ini penyebabnya apa sih sebenarnya Pak Ika?
0: Ya, metana itu kan gas yang terbentuk secara alamiah ya pada saat terjadi proses dekomposisi secara anaerob. Jadi TPA itu proses dekomposisi sampahnya kan terjadi secara anaerobik begitu ya. Yang hasilnya adalah CO2 dan metana. Metana itu kan merupakan gas yang mudah terbakar ya. 20% di atmosfer itu dia sudah eksplosif begitu ya, atau mudah sekali meledak. Dulu TPA mana?
1: Jatibarang.
0: Lui Gajah di Bandung meledak. Jatibarang beberapa waktu yang lalu juga mengalami beberapa kali kebakaran. Ya sama seperti sebenarnya kita kalau di TPA itu tercipta metana, ya sama aja kita merilis seperti gampangnya LPG itu kita lepas begitu ya, pelan-pelan ada di atmosfer begitu ya. Kalau di rumah ya kita analogikan. Ya tinggal nanti kalau ada pematiknya ya sudah, bahwa gas yang mudah terbakar itu kalau memang ada sumber yang bisa menyebabkan dia terbakar, misalnya karena panas begini ya, kemudian atau ada siapa pemulung yang ngerokok dan lain sebagainya ya, Ya bahan bakar pasti akan terbakar sih. Ya sebabnya karena itu ya, karena open dumping, dia tidak ditutup begitu ya. Artinya bahwa metana itu secara bebas rilis ke atmosfer. Tetapi kalau sanitary landfill kan ditutup ya. Jadi gas itu memang dicegah untuk keluar ke atmosfer, disalurkan untuk kemudian dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif. Idealnya begitu sih.
1: Baik. Baik, terakhir Pak Ika boleh disampaikan pesannya untuk masyarakat yang mendengarkan siaran kita pagi hari ini, agar masyarakat pendengar lebih bijak dalam pengelolaan sampah. Monggo Pak Ika.
0: Ya, jadi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan.

0: Ya, bahwa sebaiknya sih bagaimana kita berupaya untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan, begitu ya, mengurangi sampah yang kita hasilkan, mereduksi atau reduce 3R yang pertama itu adalah reduce, mengurangi sampah sebisa mungkin kita tidak menghasilkan sampah. Menggunakan, kalau di rumah ya, saya kira paling mudah itu botol plastik itu menjadi sampah yang paling mudah kita kita kita buat, kita bentuk. Ya, saya kira dengan menggunakan tumbler yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat kita itu menjadi salah satu praktek yang saya kira kalau dilakukan dalam skala yang masif akan cukup signifikan ya. Kemudian pengurangan sampah plastik dari tempat kantong plastik itu sekarang kan sudah juga menjadi satu hal yang biasa. Nah, dari hal-hal seperti itulah sebenarnya nanti kita punya kontribusi untuk bisa mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan, termasuk kebiasaan makan kita ya. Kalau makan ya harus dihabiskan begitu ya, jadi tidak menjadi sisa begitu. Ya intinya reduce Mas Andi, bagaimana kita mengurangi sampah yang kita hasilkan, tidak membentuk sampah begitu ya. Itu harus selalu tertanam di dalam mindset kita begitu.
1: Baik, baik Ika, terima kasih informasi dan perbincangannya. Yeah. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Pak Ika.
0: Sehat selalu juga, terima kasih.
1: Baik, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini. Benarkah daur ulang bisa menyelesaikan masalah sampah? Pagi hari kita berbincang bersama dengan ahli pengelolaan sampah Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Dr. Insinyur Ika Bagus Priyambada, ST, Magister Engineering. Dan memang daur ulang ini menjadi salah satu opsi untuk menyelesaikan masalah sampah yang terus meningkat jumlahnya. Namun satu hal yang perlu diingat, kita lebih penting atau lebih bagus untuk mereduksi atau mengurangi ciptaan sampah yang bisa menimbulkan masalah lingkungan. Mari kita lebih bijak dalam mengelola sampah.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Memilih dan memilah sampah ini menjadi salah satu cara yang paling mudah gih untuk kita lakukan. Tentu tujuannya untuk menjaga masalah yang bisa disebabkan akibat sampah yang kita timbulkan. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan ahli pengelolaan sampah dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Dr. Insinyur Ika Bagus Priyambada, Sarjana Teknik, Magister Engineering. Dan memang masalah sampah ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama, guys. Selain mengolah sampah dengan baik, satu hal yang penting yang juga harus kita lakukan adalah mengubah mindset atau pola pikir kita untuk tidak menciptakan sampah. Sekali lagi, kita rubah pola kita untuk tidak menciptakan sampah dengan banyak cara, guys, sahabat budaya, dengan kita pengolahan makanan atau tidak membuang makanan. Mari kita atur porsi piring kita sehingga tidak ada sampah yang ditimbulkan akibat pola makan kita. Selain itu, juga penggunaan tumbler atau menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Dan monggo sahabat budaya yang ingin bergabung bersama kami, atensi masih kami tunggu. Line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 0811277791. Masih bersama saya Adi Setiawan di Ragam Semarang.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Budaya pagi hari ini yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Brangso Kendal, Pak Zainal bergabung dari Temanggung, tepatnya di Ngadirojo, Pak Suparman. Setiap monitor setiap saat Mas Andi, salam untuk semua yang lagi tugas. Dan untuk pendengar Pro4 Semarang, salam sehat selalu dan tetap semangat sukses selalu. Matur nuwun Pak Suparman di Temanggung. Selamat pagi juga Pak Sugeng, Pak Jais Nugroho, Pudak Payung, Bu Kartika Demak. Dari Gunung Pati ada Pak Juni Abadi. Dari Wonogiri, Bunda Purnani monitor sambil apa ini, deklek nyemplung kalen. Wow, lagune Inggar Sandal Jepit. Nggih, matur nuwun Bunda Purnani. Saking Wonosobo, Bu Wigati juga bergabung menginformasikan cuaca pagi hari ini cerah sekali, mengirimkan suhu udara 13 derajat Celcius. Waduh lah, wadem tenan nih. Nggih Bu Wigati, matur nuwun informasinya. Semoga selalu sehat nggih di Wonosobo. Saya coba angkat telepon terlebih dahulu. Monggo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, aku pasti enggak bisa kalau pasti sibuk, Mas.
0: Wah, alhamdulillah masih sibuk. Berarti iya, kan masih sehat iya, nggih Bu Dewi nggih.
1: Itu sibuk terus saya itu anggar pasti sudah masuk sekolah.
0: Waduh, nggih monggo Bu iya, Dewi.
1: Enggak lagu.
0: Wah, ini udah mepet
1: aku,
0: nih masih
1: itu
0: cukup.
1: Itu lagu nih anu. Apa Mas?
0: Apa?
1: Isi pengen kerja itu sama Mas, judulnya apa Mas?
0: Aku cah kerja.
1: Iya itu. Salamnya buat bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya saja. Selamat pagi. Selamat pagi ya Mas ya.
0: Pagi,
1: selamat pagi
0: Mas,
1: menjelang siang. Selamat apa saja. Dan buat Mas Sandi, jaga kesehatan.
0: Okay.
1: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur dan diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau Mas Sandi pulang nanti ya, tapi di jalan ya,
0: Bu Dewi.
1: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Matur
1: nuwun. Terima kasih Mas Sandi. Assalamualaikum Mas Sandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jada Bu Dewi di BSB Semarang bergabung pagi ini, mengucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang. Bu Wigati menambahkan pesan, lumayan bediting Mas Adi Wage. Nek 13 derajat Celcius nggih asrep tenan iki Bu Wigati. Nggih berjemur rumiyin Bu, niki mumpung cerah nggih di Kota Semarang. Monggo semoga selalu diberikan kesehatan. Program Semarang harus kita akhiri sahabat budaya untuk edisi hari ini. Nanti di Mangun Projo pukul 9 kami hadirkan program perbincangan dengan tema kinerja pariwisata Jawa Tengah triwulan kedua tahun 2026. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disput Parekraf Jawa Tengah, Ibu Linda Widyastuti Ariningrum, Esos MSI. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susuan, Kabupaten Banjarnegara kembali menggelar grebek Suran Sunan Geseng untuk keenam kalinya pada Selasa 7 Juli 2026. Tradisi tahunan yang dipusatkan di kawasan makam Sunan Geseng ini menjadi wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus upaya melestarikan warisan budaya leluhur. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat, tokoh adat, perangkat desa, serta tamu undangan. Sejumlah prosesi adat digelar secara beruntun, dipadukan dengan hiburan rakyat yang menjadi bagian dari tradisi tahunan tersebut.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Sebagai kota budaya, pemerintah kota Surakarta terus menjaga dan melestarikan warisan sebagai bagian dari identitas kota. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kirab budaya dan tradisi Jamasan Wayang Orang Sriwedari yang digelar di Kompleks Taman Sriwedari pada hari Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan ini juga sebagai rangkaian menyambut bulan Suro sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-116 Wayang Orang Sriwedari. Acara kirab budaya dan jamasan turut dihadiri Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani. Astrid mengatakan tradisi jamasan bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan bentuk penghormatan kepada para luhur sekaligus doa agar kesenian wayang orang Sriwedari tetap lestari dan terus berkembang di tengah masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Ya, terima kasih sahabat budaya Kang Mas Bayu untuk panjenengan yang terus bersama kami di Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pagi hari ini kami hadirkan segmen Mangun Projo, dan untuk edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, kami hadirkan perbincangan dengan tema Kinerja Pariwisata Jawa Tengah di triwulan kedua tahun 2026. Sudah hadir langsung di studio pagi hari ini narasumber kita pagi ini, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Linda Widyastuti Ariningrum, SOSMSI. Nanti atensi panjenengan saya tunggu nggih. Line telepon, line WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan juga komentar di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Bu Linda, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, seluruh pemirsa RRI Pro 4 Semarang yang berbahagia.
0: Baik, terima kasih, kabar baik, sehat ya Bu Linda ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih atas kehadirannya, dan tema kita pagi hari ini Kinerja Pariwisata Jawa Tengah triwulan 2 tahun 2026. Di awal mengawali perjalanan kita pagi hari ini, boleh disampaikan secara umum sebenarnya bagaimana gambaran kunjungan wisatawan di Jawa Tengah khususnya di triwulan kedua ini, Bu Linda, monggo.
1: Ya, baik Mas Andi. Jadi secara umum kinerja pariwisata Jawa Tengah pada triwulan 2 2026 ini masih menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan hasil monitoring kunjungan wisata, jumlah kunjungan wisatawan selama periode Januari sampai dengan Juni mencapai 38.336.043 kunjungan. Ini bertambah sekitar 354.065 atau tumbuh 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 37.981.978 kunjungan. Dan angka ini masih dimungkinkan naik karena untuk data TW2 ini masih akan kami tutup di tanggal 10 besok. Jadi per tanggal 10 pukul 23.59 closing data untuk TW2 ini, kami beri kesempatan kepada rekan-rekan counterpart di 35 kabupaten kota untuk bisa menyampaikan seluruh data secara real. Nah, pertumbuhan ini tentunya menunjukkan atau menjadi indikator bahwa minat masyarakat untuk berwisata ke Jawa Tengah tetap tinggi. Wisatawan Nusantara masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi lebih dari 99% dari total kunjungan. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara memang ini ada penurunan meskipun tidak terlalu besar, yaitu di angka 1,8% atau terjadi penurunan sekitar 235.078 menjadi 231.730. Ya, kekurangannya berkurangnya sekitar 4.428 kunjungan. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus berusaha meningkatkan daya tarik wisata, disertai dengan berbagai strategi yang adaptif di tengah perubahan pola perjalanan wisatawan maupun kondisi geopolitik global, khususnya dalam menarik wisatawan mancanegara. Mungkin begitu Mas Andi yang saya sampaikan.
0: Pembukaannya trennya masih terus positif ya. Nah, di saat ini juga bersamaan dengan libur sekolah tahun ajaran 2025-2026. Secara umum, Bu Linda, bagaimana melihat kunjungan wisatawan di akhir-akhir ini?
1: Iya. Sedangkan untuk libur sekolah ini dibandingkan dengan masa libur sekolah tahun lalu, ini alhamdulillah trennya juga meningkat ya, artinya tingkat kunjungannya ini lebih baik dibandingkan tahun libur sekolah pada tahun sebelumnya. Nah, di sini juga perlu kami laporkan bahwa lonjakan wisatawan ini juga sangat tergantung dengan kalender libur nasional. Baik itu libur Lebaran, Nataru, hari-hari besar lain, biasanya kan ada hari-hari kejepit nasional ya, seperti itu, lalu juga libur sekolah. Maka untuk tahun ini tentunya katakan libur Idul Fitri yang sudah berlangsung di bulan Maret kemarin, lalu libur sekolah tahun ini pastinya akan berpengaruh. Sedangkan untuk masa libur Idul Fitri 1447 Hijriah ini sangat berpengaruh positif di dalam memberikan kontribusi untuk kunjungan wisatawan di triwulan 2. Jadi Januari, Maret itu sempat, Januari, Februari itu kunjungan wisatawan sempat menurun. Lalu pada bulan Maret karena masuk masa libur Idul Fitri ini meningkat cukup signifikan, yeah. Bahkan lebih tinggi dibandingkan masa libur Idul Fitri tahun sebelumnya. Lalu di bulan Maret, April, Mei ini sempat menurun, tapi di bulan Juni ini alhamdulillah sudah kembali meningkat. Nah tentunya kontribusi kunjungan wisatawan pada libur sekolah bulan Juli ini nantinya akan juga memberi kontribusi yang signifikan di dalam mendorong tingkat kunjungan wisatawan pada triwulan berikutnya. Mungkin seperti itu Mas
0: Baik.
1: Andi.
0: Saya ingat sekali Bu Lida waktu libur Lebaran kemarin, mana-mana ini tempat wisata memang macet. Nah ini kemarin apa yang dilakukan untuk menjaga momentum, tentu tujuannya untuk menarik wisatawan datang ke Jawa Tengah ini, Bu Linda.
1: Baik, jadi dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata yang ada di Jawa Tengah, tentunya dari apa yang sudah berjalan ini juga menjadi bahan evaluasi, khususnya berkaitan dengan persoalan mungkin itu kemacetan. Jadi bagaimana manajemen lalu lintasnya, lalu penerapan standar operasional di masing-masing destinasi, termasuk bagaimana destinasi-destinasi dengan risiko tinggi ini harus betul-betul bisa menciptakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk wisatawan. Maka pada beberapa waktu yang lalu ini dari bidang destinasi pariwisata kami telah melaksanakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata khususnya pada destinasi dengan risiko tinggi. Selain itu pasti kami terus melakukan pendampingan berkaitan dengan perizinannya, sertifikasi untuk usaha pariwisatanya, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan amenitasnya, aksesibilitasnya. Nah tentunya ini semuanya berproses sebagai upaya kami agar dari sisi produk, lalu juga aksesibilitas, amenitas, dan yang tentunya tidak ketinggalan adalah bagaimana atraksi. Atraksi di seluruh wilayah di Jawa Tengah ini terus didorong untuk dikembangkan, mengingat atraksi ini menjadi satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, sehingga atraksi di mana semuanya ini bisa memberdayakan potensi seni budaya, kearifan lokal, sampai dengan ekonomi kreatif yang ada di masing-masing daerah ini menjadi penting. Seperti itu Mas Andi.
0: Baik.
1: Kurang lebih.
0: Baik, terima kasih. Di tahun 2026 sudah berjalan setengah tahun atau 6 bulan lebih. Bagaimana Bu Linda melihat pola wisatawan yang berkunjung ini khususnya ke Jawa Tengah? Apakah ada pergeseran atau memang tempat wisata dan sajian budaya seperti itu saja yang menjadi favorit Bu Linda?
1: Jadi kalau bicara tentang pergeseran pola atau preferensi wisatawan ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja sebenarnya. Ini lebih bersifat umum bersifat nasional, di mana saat ini telah terjadi pergeseran yang istilahnya adalah dari mass conventional tourism, sekarang ini sudah bergeser kepada experience based tourism dan juga visualism tourism. Mungkin di sini bisa kami jelaskan bahwa berdasarkan data 2026 dan dari hasil pemantauan kunjungan wisatawan di Jawa Tengah, terjadi pergeseran pola perjalanan wisatawan dibanding beberapa tahun sebelumnya, di mana tren utamanya diantaranya adalah yang pertama, meningkatnya daya tarik wisata urban.

0: yang fotogenik, estetik, dan juga mudah dibagikan di media sosial. Pengalaman visual menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan tujuan perjalanan mereka. Lalu berikutnya, perjalanan lebih singkat tetapi juga lebih sering, atau disebut dengan short getaway. Sesuai data BPS Jawa Tengah, rata-rata lama menginap di Jawa Tengah ini masih di angka 1,23 malam. Dan idealnya itu diharapkan bisa sampai di angka 3, Mas Andi. Jadi PR kita masih panjang. Namun kita juga tidak bisa serta-merta mengklaim bahwa oh berarti kita gagal di dalam melakukan promosi atau pemasaran. Karena apa? Hal ini juga dipengaruhi oleh aksesibilitas yang semakin mudah.
1: Lewat tahu udah kemana-mana ya, Bu Linda.
0: Dari Surabaya ke Semarang cukup 3-4 jam. Jakarta cukup 5 jam. Tentunya ini merubah pola perjalanan sehingga wisatawan itu kan tidak perlu berlama-lama. Nah, ini tentunya jadi tantangan tersendiri untuk kita, bagaimana upaya yang dilakukan ini nantinya bisa memperpanjang lama tinggal atau length of stay para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, short getaway ini adalah suatu kecenderungan di mana wisatawan melakukan perjalanan itu biasanya di akhir pekan atau di libur nasional. Namun mereka ini hanya perlu spare time itu singkat saja. Yeah. Tapi sering begitu. Tujuannya adalah untuk menyegarkan pikiran, refreshing, atau istilahnya sejenak melarikan diri begitu dari rutinitas dan juga kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran. Dan mereka tentunya tidak perlu mengambil cuti begitu. Jadi spare time yang ada itu untuk sekedar refreshing begitu. Dan ini pola ini saat ini memang sedang marak begitu di kalangan para pekerja, baik itu di birokrasi maupun para pekerja di perusahaan swasta. Lalu berikutnya, wisata berbasis pengalaman atau yang tadi kami sampaikan, experience based tourism. Wisatawan tidak hanya ingin sekedar melihat objek wisata saja, tetapi juga ingin mendapatkan pengalaman dan kesan yang mendalam dari perjalanannya itu dengan mengikuti berbagai aktivitas. Jadi sekarang itu kan wisatawan khususnya asing itu akan lebih tertarik ketika mereka datang ke suatu destinasi diajak untuk bisa langsung turun gitu. Ikut membatik, ikut menggamel, lalu ikut melinting rokok dengan berbagai storytelling yang disampaikan. Jadi mereka disampaikan dulu storytelling, berbagai cerita, berbagai legenda, itu mereka tertarik. Setelah itu mereka ingin ikut melakukan itu. Artinya ingin mendapatkan satu pengalaman yang betul-betul itu bermakna dan mendalam bagi mereka. Dan mereka sudah tidak lagi tertarik dengan destinasi yang bersifat mass gitu, yeah, yang ramai, yang crowded, tapi lebih mencari ketenangan. Nah, disinilah kemudian saat ini juga bergeser adanya antusiasme terhadap wellness tourism atau wisata kebugaran, di mana orang itu ingin mencari ketenangan, ingin mencari sesuatu aktivitas yang itu berdampak terhadap kebugaran dan kesehatan baik jiwa maupun raganya, kan seperti itu gambarannya. Lalu juga perjalanan lintas destinasi dalam satu kawasan, di mana wisatawan cenderung mengunjungi beberapa destinasi sekaligus dalam satu perjalanan, sehingga mereka betul-betul bisa mendapatkan satu quality tourism, mengunjungi dari satu destinasi ke destinasi lain dengan harapan betul-betul mendapatkan satu pengalaman dan makna yang komprehensif dalam perjalanan wisatanya. Lalu juga peningkatan minat terhadap wisata religi dan heritage. Jadi ini terbukti bahwa selama masa libur lebaran maupun TW2 ini, destinasi seperti Masjid Agung Demak, lalu Makam Sunan Kalijaga, ini masih menjadi tujuan utama selama musim liburan, menunjukkan makin meningkatnya minat pada wisata religi yang dipadukan dengan wisata budaya. Sehingga diharapkan di destinasi yang menawarkan wisata religi ini sekaligus secara paralel juga dikembangkan atau diberdayakan potensi seni, budaya, kearifan lokal maupun ekonomi kreatif yang ada di masing-masing daerah. Karena ini termasuk atraksi tadi, Mas. Yeah. Jadi atraksi ini ternyata menjadi satu strategi yang yang efektif di dalam memperpanjang masa tinggal dan juga

0: membuat wisatawan ini ingin kembali lagi pada kesempatan berikutnya. Lalu digital first traveler. Jadi keputusan perjalanan saat ini semakin dipengaruhi oleh media sosial, ulasan digital, peta daring dan konten video pendek, sehingga promosi digital menjadi faktor yang sangat menentukan dalam melakukan promosi pariwisata. Selain itu, promosi digital ini cenderung lebih murah gitu. Jadi bagaimana kami berharap seluruh pihak, baik itu pemerintah, komunitas maupun para pecinta usaha pariwisata ini, ketika menyelenggarakan berbagai kegiatan pariwisata ini, hendaknya bisa menggandeng para konten kreator, teman-teman influencer, karena sungguh itu menjadi satu media promosi yang sangat efektif dan tidak berbatas ini ya. Artinya bisa menjangkau semua,
1: jangkauannya luas.
0: Iya, jangkauannya sangat luas, bisa menjangkau seluruh segmen dan juga bisa sebagai apa ya, media promosi yang tidak berbatas lah gitu. Mungkin itu Mas, yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu Linda ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita jeda satu lagu terlebih dahulu. Kami tunggu sahabat Budeh, atensi panjenengan saat lagi untuk tema kita pagi hari ini, kinerja pariwisata Jawa Tengah di triwulan 2 tahun 2026. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Ibu Linda Widyastuti Ariningrum, Esos MSI. Terus bersama kami.

0: Ya, selamat datang untuk wisatawan yang sedang berlibur di kota Semarang dan juga Jawa Tengah untuk menghabiskan libur sekolah bersama keluarga tercinta. Semoga di perjalanan Panjenengan di wisata kali ini bisa menjadi kenangan terindah untuk Panjenengan dan sekeluarga. Pagi hari ini masih di Mangunprojo, kita masih berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Ibu Linda Widyastuti Ariningrum, Esos MSI. Dan tema kita pagi hari ini, kinerja pariwisata Jawa Tengah di triwulan kedua tahun 2026. Kita lanjutkan kembali ya, Bu Linda, perbincangan kita pagi hari ini.
1: Siap, Mas.
0: Baik, sebelumnya saya angkat telepon terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Andi. Sehat?
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yarto, silakan.
2: Iya, assalamualaikum. Sugeng enjang, Ibu Linda. Sehat, ya?
1: Sugeng enjang, Pak Yarto. Alhamdulillah, sehat, Bapak.
2: Iya, sesuai dengan topik tadi, saya mendengarkan dari awal. Luar biasa, Ibu, pemaparan Panjenengan detail sekali. Sampai saya mau ngomong apa dan bertanya apa itu. Cuma saya ingin apa ya, urun-urun rembuk aja. Tadi Ibu mengatakan bahwa tahun 2026 ini memang kerja sektor pariwisata lingkungan Ibu kan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga capaian ini kan menunjukkan motor utama penggerak perekonomian dan konsumsi daerah. Didorong oleh optimalisasi jaringan aglomerasi dan pengembangan desa wisata. Artinya kan begini, Bu. Paling tidak, pemerintah itu berfokus pada pariwisata yang berkelanjutan. Dan capaian target pengembangan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah di semua kabupaten dan daerah. Nah, pertanyaan saya sedikit aja, Bu. Bagaimana dampak ekonomi dan UMKM, apalagi bahwa Ibu tadi juga mengatakan peningkatan kunjungan secara masif mendorong aktivitas turunan seperti perhotelan, kuliner, dan UMKM sendiri. Nah, yang klasik begini, Bu. Memang infrastruktur sudah lebih baik, namun terkadang pengguna itu terkadang dikecohkan oleh para parkir itu tidak begitu nyaman. Mohon itu supaya ditertibkan, Bu. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih, Pak Suyarto di Semarang. Boleh langsung ditanggapi, Bu Linda. Ya,
1: baik, Jih. Pak Yanto, terima kasih, Pak, atas perhatian Bapak dan sudah menyimak, Jih, apa yang kami sampaikan. Nah, kalau bicara Bapak tentang pariwisata berkelanjutan, khususnya bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sangat concern untuk terus mengembangkan desa wisata. Memang hal ini menjadi sangat strategis mengingat begitu banyaknya potensi, baik itu seni, budaya, kearifan lokal sampai dengan ekonomi kreatif dengan karakteristik dan kekhasan masing-masing yang dimiliki oleh berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah ini. Tahun ini kita telah memiliki sebanyak 899 desa wisata. Dan tahun depan sesuai dengan program dari Bapak Gubernur, kita akan mencanangkan kembali 1000 desa wisata. Bahkan dinas kami memasang target kalau tidak salah 1003 ya. Jadi 1003 desa wisata termasuk pelatihan konten kreator untuk 1000 desa wisata tersebut. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena di era digitalisasi saat ini tentunya pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagai kepentingan termasuk bagaimana kita bisa mempromosikan desa wisata dengan berbagai keunikannya, berbagai ragam budaya dan juga kekayaan ekonomi kreatifnya ini menjadi sangat penting. Nah, berkaitan dengan masih adanya berbagai persoalan yang dihadapi khususnya pada destinasi wisata yang ada di daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya tidak bosan-bosannya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan baik melalui secara formal yaitu melalui surat edaran Gubernur Jawa Tengah yang ditujukan kepada para kepala daerah, bupati, wali kota se-Jawa Tengah, yang surat edaran ini selalu diluncurkan menjelang katakan hari libur Nataru, hari libur hari raya dan juga menjelang hari libur sekolah saat ini. di mana tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi ini mensupervisi para pelaku usaha pariwisata untuk betul-betul bisa menegakkan standar operasional prosedur secara benar, menciptakan keamanan, kenyamanan. Nah, untuk itu diharapkan kolaborasi antara para pelaku usaha dengan stakeholder terkait, dalam hal ini termasuk tadi para pengelola parkir, para pelaku usaha kuliner yang ada di sekitar destinasi, ini menjadi sangat penting. Nah, kami dari pemerintah provinsi, upaya yang kami lakukan adalah melakukan pemantauan menjelang di mana masa-masa itu akan masuk pada masa dengan tingkat kunjungan tinggi atau apa ya istilahnya high season begitu Mas. Jadi tim kami dari bidang destinasi pariwisata ini akan turun untuk memantau kesiapan destinasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah secara sampling, sekaligus di sana memastikan bahwa apa-apa yang berkaitan dengan standar, berkaitan dengan pelayanan, kenyamanan, keamanan, termasuk tadi standarisasi untuk harga-harga kuliner yang ada di wilayah tersebut, termasuk bagaimana manajemen lalu lintasnya, mereka mengatur parkir supaya tidak terjadi krodit dan seterusnya. Tentunya ini bekerja sama lintas sektor dengan kepolisian, dengan dinas perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, diharapkan persoalan ini semakin lama bisa termitigasi dan diminimalisir. Untuk itu Pak Yanto, tentunya kami juga butuh kerjasama dari para wisatawan itu sendiri dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar destinasi wisata untuk berani bilang tidak begitu atau untuk berani speak up ketika ada masih ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya penjual kuliner yang dia tidak memasang tarif secara jelas atau apa ya istilahnya
0: ngepro ya.
1: Jadi kalkulatornya rusak dan seterusnya dan juga para petugas parkir yang itu semua tentunya butuh kebersamaan kita untuk bisa bagaimana keadaan ini ke depan menjadi lebih baik.
0: Baik.
1: Mungkin ini Pak Yanto yang bisa kami sampaikan dan tentunya kami juga mohon bantuan dari Bapak untuk terus bisa menyuarakan berkaitan dengan hal-hal yang itu bisa mengganggu kenyamanan para wisatawan di Jawa Tengah. Matur nuwun Pak Yanto.
0: Baik, semoga bisa terjawab dari Pak Yarto ini pakai R.
1: Ya, oh Pak Yarto ya, mohon maaf.
0: Bu Linda, terkait keluhan ini apakah bisa langsung disampaikan ini kalau kaitannya dengan wisata yang ada di Jawa Tengah dan kemana ini kalau ada aduannya ini?
1: Jadi untuk aduan ini bisa disampaikan melalui berbagai saluran. Untuk tingkat provinsi tentunya kita semua tahu bahwa kita punya satu saluran namanya Lapor Gub. Lalu juga ada rumah-rumah rakyat yang sudah dibuka di berbagai daerah termasuk di kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai media untuk masyarakat ini bisa menyampaikan keluhan secara langsung dan diharapkan nanti juga bisa langsung mendapatkan apa ya tanggapan begitu. Kalau untuk dinas kami ini bisa disampaikan melalui media sosial kami Pak, baik itu Instagram kami, website kami dengan judul Visit Jawa Tengah atau website Disbud Parekraf Jawa Tengah atau melalui akun kami yang lain yaitu madosijateng.com di mana madosijateng.com ini merupakan satu aplikasi yang dibangun oleh dinas kami sebagai pintu untuk para calon wisatawan ini mendapatkan berbagai info mulai dari destinasi yang ada di 35 kabupaten kota lalu beserta amenitasnya, restorannya, akomodasi mana yang kemudian akan dipilih di dalam melakukan perjalanan termasuk aksesibilitas dalam hal transportasi apa yang bisa digunakan untuk mengakses ke lokasi-lokasi tersebut.
0: Baik, sudah komplit ya ini Bu ya di Madosi Jateng dan juga Visit Jawa Tengah ya. Jadi Pak yang sahabat Budi yang kebetulan di Semarang atau di Jawa Tengah ini masih bingung, monggo langsung dikunjungi sosial media dan juga webnya dari Disputer Jawa Tengah ini. Bu, saya bacakan kembali yang sudah bergabung dari pesan WhatsApp, ada Mas Amin ini di Semarang yang bertanya, selamat pagi Ibu narasumber, terkait digital pos travel atau wisatawan yang berwisata dari media sosial ini, ada tempat yang rame lalu kemudian viral dan kemudian rusak. Nah ini boleh minta tanggapannya dan bagaimana ya mengatasinya supaya tidak terjadi demikian, dan upaya dari Dinas Kebudayaan Pariwisata seperti apa ini? Monggo,
1: yeah. Bu baik. Linda. Terima kasih kepada Mas Amin yeah. yang ada di Semarang. Jadi bicara tentang apa ya dampak ya terkait dengan dampak ini tentunya menyangkut berbagai aspek. Jadi di sini pastinya beberapa pihak memang harus bersama-sama berkolaborasi, dan yang paling utama memang kesadaran ya Mas. Kesadaran wisatawan kita itu perlu sekali untuk terus ditingkatkan, dilakukan apa semacam sosialisasi sampai dengan pendampingan, sehingga kesadaran wisatawan khususnya yang ada di Jawa Tengah ini, yang pertama itu persoalannya adalah sampah. Ya, jadi saat setuju. Ini persoalan terbesar destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah adalah sampah. Maka saya yakin apabila kesadaran wisatawan dan berbagai stakeholder wisata ini sudah bagus berkaitan dengan kesadaran mengenai kebersihan, termasuk tadi keberlanjutan lingkungan kan yeah. begitu. Ini pastinya kita sebenarnya sangat prospektif untuk terus meningkatkan daya tarik wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah maka di sini pastinya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, karena kesadaran para wisatawan ini juga menjadi tanggung jawab bersama antar lintas stakeholder dan juga seluruh pemangku kepentingan. Nah tentunya Mas Amin, monggo kami sangat terbuka, mungkin Mas Amin berkenan untuk memberikan satu masukan begitu. Mungkin dari kasus-kasus yang terjadi kami butuh data. Jadi semuanya harus berbasis data, bisa disampaikan kepada kami, lalu itu kondisinya seperti apa, harapannya kami bisa melakukan satu kajian begitu. Dan untuk bisa menetapkan rencana aksi di dalam upaya mitigasi terkait dengan apa ya fenomena seperti ini, karena apapun sekarang digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa kita bendung. Yeah. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah melakukan mitigasi ketika terjadi seperti ini, dan itu kan positif sebenarnya.
0: Iya, ya, semakin ramai.
1: Bahwa digitalisasi promosi ini kemudian menjadi sarana promosi yang sangat efektif begitu. Dampaknya pasti tingkat kunjungan wisatawan menjadi tinggi. Pasti ketika kunjungan tinggi, para pelaku UMKM, kuliner, minuman, tukang parkir, dan semua aspek yang ada di sekitar destinasi juga akan terangkat. Artinya akan merasakan dampak ekonomi. Namun demikian pasti ada resiko seperti yang, nah inilah mengapa kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2027 menetapkan satu tema sebagai strategi, yaitu pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Salah satunya adalah bagaimana pariwisata ke depan ini harus berorientasi kepada keberlanjutan, bagaimana seluruh pihak, baik itu pelaku usaha, baik itu wisatawannya, maupun seluruh stakeholder terkait pemangku kepentingan ini memiliki kesadaran tinggi tentang bagaimana melakukan wisata yang tetap memperhatikan kebersihan, memperhatikan keberlangsungan lingkungan, tidak merusak lingkungannya, ikut bahkan ikut menjaga, ada kepedulian, sehingga harapannya pariwisata yang sudah terbangun dengan baik ini nanti bisa dinikmati seterusnya oleh generasi pendatang, generasi penerus kita. Nah ini pastinya ke depan akan ada berbagai upaya yang merupakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkaitan, artinya tidak hanya disebut Parekraf pastinya, tapi juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota melalui berbagai gerakan ya. Jadi kampanye, misalnya kampanye tentang kebersihan. Saat ini Jawa Tengah sudah punya tagline Jateng Asri. Nah, Jateng Asri ini juga sudah dilakukan di berbagai destinasi pariwisata dengan bekerja sama melibatkan TNI, Polri, dan ternyata luar biasa. Ini bisa menghasilkan satu dampak di mana salah satu destinasi kita di Gunung, Mbak, Gunung apa yang ada di Wonosobo, ini sudah
0: Gunung
1: Prau sudah mendapatkan predikat sebagai destinasi terbersih. Meskipun di sisi lain juga masih banyak destinasi yang ada di Kabupaten Wonosobo ini yang juga itu tadi Mas, kesadaran para pengunjung, para pelaku kuliner dan seterusnya ini masih kurang. Nah, tentunya ini kembali lagi seperti tadi yang kami sampaikan kepada Pak Yanto, ini adalah menjadi PR kita bersama. Jadi begitu mungkin Mas Amin.
0: Baik.
1: Sekali lagi terima kasih, kami tunggu datanya dan mungkin masukan-masukan sebagai feedback kami untuk melangkah ke depan.
0: Matur nuwun. Terima kasih Bu Linda dan juga semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Mas Amin. Oke. Kita jeda kembali Bu Linda, nanti kita lanjutkan kembali. Oke. Masih ada satu segmen terakhir. Terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Masih di Mangun Projo edisi pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Ibu Lydia Widyastuti Ariningrum Esos MSI. Dan tema kita pagi hari ini kinerja pariwisata Jawa Tengah triwulan 2 tahun 2026. Baik Bu Linda, kita lanjutkan kembali ya. Tadi di awal wisatawan dari luar negeri ini belum maksimal. Nah ini dari segi pemasaran apa yang dilakukan untuk kembali menggaet wisatawan dari mancanegara untuk berkunjung ke Jawa Tengah? Monggo, Bu Linda.
1: Baik Mas Andi. Jadi kalau kita bicara tentang wisatawan mancanegara, ini saat ini memang untuk Jawa Tengah terjadi penurunan, tapi menurut kami dengan angka penurunan 1,8 ini tidaklah pantas untuk kami ngelokro begitu. Kami tetap optimis karena banyak faktor nanti yang bisa kami kemudian menjadi bahan pertimbangan. Mengapa? Karena sektor pariwisata ini merupakan industri yang sangat sensitif terhadap perubahan geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah. Maka sebagai respon terhadap kondisi tersebut, kita perlu melakukan penyesuaian atau pivot untuk strategi pemasaran internasional dengan mengalihkan fokus pasar dari kawasan Eropa dan Amerika ke Asia. Nah tentunya kita juga peluang telah memiliki peluang dengan status Bandara Internasional Ahmad Yani sebagai bandara yang kemudian punya akses internasional. Nah maka apa yang kemudian akan kita lakukan untuk mendorong atau mendongkrak kembali supaya para wisatawan mancanegara ini kembali tertarik untuk berkunjung ke Jawa Tengah? Yang pasti Mas Andi, tahun 2027 ini kami akan mengusulkan sebagai co-host pada pameran terbesar, pameran pariwisata terbesar di Indonesia, yaitu Bali and Beyond Travel Fair yang diselenggarakan setiap tahun di Bali. Kami akan memanfaatkan Bali sebagai pintu masuk pariwisata Indonesia, di mana kami akan mengusung tema pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif dengan berkolaborasi bersama dengan seluruh stakeholder pariwisata maupun asosiasi pariwisata yang ada di Jawa Tengah, dengan harapan melalui Bali and Beyond Travel Fair ini nantinya seluruh potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan juga desa wisata yang ada di Jawa Tengah ini bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Jadi ini adalah ajang business to business antara buyer dengan seller untuk bertemu. Nah ini kami berharap dengan mengikuti Bali and Beyond Travel Fair tahun 2027 sebagai co-host, ini secara optimal kita manfaatkan momen tersebut untuk meraup pangsa pasar wisatawan mancanegara. Lalu selain itu, tadi sudah kami sebutkan bahwa akan dicanangkan 1000 desa wisata. Tentunya ini semuanya berbasis budaya, kearifan lokal. Dan itu tadi, kita akan memanfaatkan adanya perubahan preferensi wisatawan yang lebih mengharapkan experience based tourism. Jadi di desa itu bagaimana mereka mendapatkan storytelling tentang berbagai kearifan lokal yang ada, tentang budaya. Bahkan kita ini sangat banyak memiliki budaya tak benda yang itu sudah diakui oleh UNESCO. Nah ini tentunya menjadi satu potensi juga bagaimana warisan budaya tak benda yang begitu banyak ini kemudian bisa dikemas. Kelemahan kita itu storytelling Mas. Artinya kadang orang menganggap cerita itu tidak penting. Padahal bagi wisatawan mancanegara cerita itu menjadi sangat penting gitu. Jadi autentifikasi, lalu storytelling, lalu yang paling penting adalah bagaimana tadi mereka bisa dilibatkan dari berbagai aktivitas yang otentik dan bisa memberikan kesan bagi para wisatawan ini untuk bisa tinggal lebih lama, lalu yang jelas mereka tertarik untuk kembali lagi. Nah selain itu, karena tadi juga kami sampaikan bahwa atraksi sesuai dengan arahan dari kementerian juga bahwa atraksi wisata ini menjadi sangat penting. Tentunya mengingat tahun ini kita sangat minim atraksi atau event-event yang berskala internasional. Meskipun kita punya satu event unggulan yaitu Borobudur Marathon.
0: Iya.
1: Yang nanti akan dilaksanakan di penghujung tahun ini itu kan luar biasa berdampak terhadap pergerakan wisatawan mancanegara. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada Dieng Caldera Race,
0: yeah,
1: yang luar biasa secara signifikan bisa menarik peserta yang sebelumnya peserta dari luar negeri itu hanya 44 ya di tahun lalu, tapi tahun ini sampai 150-an, artinya meningkat lebih dari 150%. Ini menggambarkan bahwa apa ketika satu destinasi itu digarap secara benar dan membangun kolaborasi lintas holder secara efektif, maka luar biasa Mas Andi sebenarnya kita untuk bisa menarik para wisatawan. Maka berdasar dari pengalaman tersebut, kami pada tahun 2027 ini menggagas beberapa event atau atraksi yang berskala internasional, diantaranya adalah Harmony of Java, lalu Suara Alas Festival, Soul of Borobudur, Sindoro Sumbing Festival, Karimun Jawa Strike Journey, dan juga Festival Sangiran Purba. Ini kita mengoptimalkan berbagai potensi yang kita miliki, dan itu sudah memiliki satu ikon sebagai daya tarik di Jawa Tengah. Nah, khusus berkaitan dengan keberadaan Borobudur sebagai pintu masuk pariwisata Jawa Tengah. Jadi kalau Indonesia pintu masuknya adalah Bali, maka kita pintu masuknya adalah Borobudur. Tentunya ini menjadi sangat strategis bagi kita untuk bisa memanfaatkan ikon Borobudur ini. Maka pada tahun 2027 nanti juga akan dikembangkan aglomerasi pariwisata Bokor, yaitu Borobudur, Kopeng, Rawapening, dengan 5 daerah pendukung atau penyokong, yaitu Keburejo, Purwomanggung, Kebumen, Purworejo, Magelang, dan Temanggung. Nah, tentunya strategi kami nanti di dalam melakukan pemasaran pariwisata Jawa Tengah, baik dari sisi sarana-prasarana pariwisatanya, dari sisi pengembangan pasarnya, maupun dari sisi promosinya, tentunya mengacu kepada kebijakan yang sudah digariskan. Kita akan fokus kepada pariwisata berkelanjutan, termasuk bagaimana kami mempromosikan desa-desa wisata yang sudah memiliki kategori berkembang atau maju ini supaya bisa memiliki daya jual. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak sekali programnya dan agenda yang akan datang juga cukup menarik ini Bu. Iya. Harus luangkan waktu ini untuk cuti Bu. Lida, terakhir mungkin sebagai penutup, ajakan untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tujuannya tentu wisatawan ke Jawa Tengah ini terus meningkat dan juga wisatawan yang berkualitas yang datang ke Jawa Tengah. Monggo Bu Linda.
1: Iya. Jadi tetap kami berharap bahwa masyarakat Jawa Tengah ini sebagai tuan rumah yang baik, khususnya berkaitan dengan hospitality, ini menjadi sangat penting karena kadang daya tarik wisata itu justru berangkat dari keramah tamahan penduduknya. Katakan destinasi wisatanya ini biasa-biasa saja, tapi karena keramah tamahan masyarakat ini kemudian menjadi suatu yang sangat mengesankan bagi para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Dan tentunya kami sebagai dinas yang membidangi pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif tetap pada prinsip yaitu wisata di Jateng aja. Jadi di mana wisatamu? Di sini. Lalu untuk seru-seruan di mana? Pastinya di Jateng aja. Jadi begitu. Baik. Kami mohon kiranya masyarakat Jawa Tengah bisa mencintai wisata miliknya sendiri yaitu Jawa Tengah, dan pastinya bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan dari luar Jawa Tengah. Demikian Mas Andi yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, Bu Lida, terima kasih informasi dan perbincangannya. Semoga lancar nih semua agendanya karena banyak sekali dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah dan juga wisatawan yang berkualitas. Sahabat Budaya DPK, tadi perbincangan kita di Mangun Projo edisi pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Ibu Linda Widyastuti Ariningrum, Esos MSI, dan tema kita pagi hari ini kinerja pariwisata Jateng di triwulan 2 tahun 2026. Memang terjadi pergeseran pola wisatawan untuk berkunjung. Bila sebelumnya wisatawan yang berbasis massa, sekarang saat ini experience atau pengalaman. Mari kita menjadi tuan rumah yang baik, dan sekali lagi kita dukung wisatawan di Jawa Tengah yang berkunjung semakin banyak, dan tentunya wisatawan yang berkualitas untuk mendukung kemajuan Jawa Tengah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wilujeng siang, sahabat muda Kang Mas Bayu. Matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan di Sambel Kemangi. Kula disewan tasih krencangi ngantos mangke gewek jam 11 hotel Indonesia Ireng Jelen. 0243 16661, juga di 08 11277 7914. Monggo yang bisa bergabung, request lagu, kirim salam, atau juga berbagi informasi. Jelas mulai angkat telepon, monggo Sambel Kemangi.
1: Ini mampung tenan Sambel Kemangi, Mas Adi Setiawan.
0: Monggo Pak Bukhari.
1: Badhe nyuwun sekar Mas Adi.
0: Sakjane nopo?
1: Kembang kangen.
0: Wih, kangen sinten iki?
1: Kangen kalau Mas Andi ya. Salamipun kangge Mas Andi yang lagi tugas, sehat jasad keluarga, panjang umur, sabar rezeki. Untuk Yanti dua-duanya, untuk N sudah inok, sudah cari hati, sudah Anis, Putri Sumbung Sumbogado, kalian Pak Abdul Gopur Gunung Pinte, Mas Bobo, Amari, Pak Noto Sate, Pak Dikabut, Sisi. Seduhan termawon Mas Adi.
0: Wah, salami komplit uci.
1: Makasih.
0: Sami-sami.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.

0: Jadi ki wonten Pak Suwarno, Pak Subagio kalian Eyang Budiman nggih mlebete sareng-sareng mbok bilih tabrakan nih teng langit nggih. Kula tenggo malih mangke teleponipun. Ya lupa tar telepon studio sampun wonten yang minggah monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Makin siang makasih.
0: Ora iso dikandani telepon to. Tabrakan iki mau kalih Pak Suwarno kalih yang Budiman kula pun.
1: Maaf Pak Suwarno nggih. Sami-sami membutuhkan itu. Ikan WA lah ketabrakan.
0: Lah nggih, pasti nah,
1: sar. Jalur Lione lah.
0: Monggo Pak Subagio ngersake nopo?
1: Awale paling kalau pengen tembang nih kau rujak jeruk mas.
0: Rujak jeruk cepi.
1: Rujak jeruk yang layak lambah-lambah ke lo. Enter button.
0: Enternya kok rujak.
1: Napa arane napa?
0: Oh enter deh rujak jeruk enter nih.
1: Enter nih rujak jeruk. Soalnya suasana nih ini seger mas. Oh yeah. Pecel we. Salam mega tem sedaya para perempat Elis yang menika mungkin kanggo kesehatan, kewarasan dan rezeki termasuk Pak Andi. Kru perempat sedaya ke mawon. Wis pokoke kelas bet kabeh.
0: Nggih.
1: Mboten sunggal-sunggal mari tak kesuwen Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun. Kuwi
1: kali iki lho ceklek-ceklek iki lho.
0: Nggih, rame tenan.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jaming pun matur Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
2: Sambil kemanginya senang mah tabran terus.
0: Langge, sarang-sarang kok beribun.
2: Langge. Salam-salam Kang Sudia makan mas.
0: Je.
2: Soalnya buru waktu.
0: Ada tidak bunti kok diburu-buru waktu deh. Dinto si mawon.
2: Langge lah kantannya kan kata teman. Sakit itu janten.
0: Je. Kersakan apa siang menikah?
2: Nyuwun lagu nek wonten ge. Pedut pasar ngunut tanten buat ge.
0: Kenapa?
2: Pedut pasar ngunut.
0: Cobirian gih, lo cek gih.
2: Nandan Sari yang nyanyi mas.
0: Dereng enten, sana saya mbok menawi.
2: Dereng enten sarung jagung mawan gih.
0: Gih, siap nih ditegok gih.
2: Kagung Mas Andi, sugengnya tugas. Paling ngono keselamatan, kesehatan, paling rezeki yang lantar nih mas.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangke kula bikak malih telepon ugi WhatsApp.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: RRI Semarang, Saluran Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.
1: Pro 4 Semarang, Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: kemangi nyampleng tenan langsung kula ka telepon malih. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen pedes saestu Mas Andi.
0: Nggih.
1: Teng mboten ngagem mbok nom nggih.
0: Nah, kok mbok nom meneh niku lho enten bulu dia mangke.
1: Jenengan niku nek kula ngendikan mbok nom niku sungi sare kan jenengan.
0: Mboten wonten enten bulu dia soalnya niku.
1: Kemanan sekar mas?
0: Kesake nopo? Enten gih kemana?
1: Kuncung.
0: Lah, kuncungnya gih betul.
1: Kuncung mas, betul yang kita. Kuncung mawon, betul mawi baru. Engkang sampun lucul-lucul kulo saking wingking wonten Mbak KRYT matur sembah nuwun untun-untunipun. Wis ngaten kemawon Mas Andi.
0: Nggih, okay, di tenggo nggih, Pak.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gofur saking Wonosobo wonten Bu Wigati monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyamleng saestu.
0: Nggih, monggo Bu Wigati.
1: Sugeng siang Mas Andi, pripun pawartosipun?
0: Nggih, pangestunipun.
1: Nggih, sekare napa Mas? Dia langgam hati-hati.
0: Hati-hati copi kula cek.
1: Copi nggih. Mugi-mugi wonten. Mantos.
0: Dereng ketemu nggih. Nggih kula pados ke rumiyin.
1: Oh, nggih.
0: Salamipun.
1: Nggih. Salamipun kagem Mas Andi, sugeng ngayahi sedulur ngantos paripurna. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Lajeng salamipun kagem Bu Yuni. Sugeng siang ingkang wonten Demak nggih. Sugeng siang ajeng Pak Abdul Ghafur. Sugeng siang. Ngaten mawon Mas Andi.
0: Nggih Bu Wigati, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Cek wonten WhatsApp rumiyin sahabat budaya sampun wonten Pak Untung Mulyono saking Kaliwungu nyuwun sekar podang kuning. Salam kagem Bu Hajah Sriwinarti Kaliwungu, Mas Ataya dan semua pemerhati sambal kemangi pro 4. Matur nuwun. Pripun wonten Pak Pardiono Borobudur nyuwun tembang Lungiteng Asmoro. Salam untuk Mbak Dewi, Pak Abdul Gofur, Butarto Gunungpati, Pak Taman Gedung Songo Manyaran, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Kabut SGG, salam kenal untuk semuanya, untuk Mas Andi, selamat bertugas ngantos paripurna. Enten meleh Bu Asih Jatisari nih, coba kula angkat telepon. Monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi.
0: Sugeng enjang monggo
2: nyuwun lagu Ngerso. Lali janjine mawon.
0: Nggih, nggih cobi kula cawis kirimin. Salamipun Bu Asih.
2: Salam kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Matur nuwun saderengipun Mas.
0: Sami-sami.
2: Panjenengan sehat to Mas?
0: Sehat pangestunipun.
2: Alhamdulillah. Matur nuwun.
0: Wih, sami-sami Bu Asih. Wonten Butoro niki sendang gua nggih, katur salam kagem Mbak Tiktoyo Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Ngateman, Bu Anggun lan sedaya pamidanget sambal kemangi nyuwun tembang Caping Gunung. Matur nuwun sudah dibacakan. Matur nuwun kembali Bu Toro di sendang gua. Pak Sabto Kangurara juga bergabung minta lagu Mendung Tanpa Udan. Salam untuk Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito dan semuanya untuk yang tugas. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sabto di Kanguru Raya. Oke, kita ke tembang kembali sahabat budaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jaga Mas Bayu, pemirsa Sutrisno, terima kasih atas kebersamaan panjenengan di Sambal Kemangi edisi hari ini. Mohon maaf yang belum dapat kami hadirkan. Besok Sambal Kemangi kembali hadir pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain ini, Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas panjenengan siang hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Adi Setiawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Universitas Negeri Semarang atau UNES menggelar UNES Career Expo 2026 di Gedung Profesor Satmoko UNES Kota Semarang pada Rabu hingga Kamis 8 hingga 9 Juli 2026. Ketua Panitia Nafa Isma Fatih Nurwidiana menjelaskan bahwa kegiatan bertema bergerak raih karir impian berdampak di masa depan ini terbuka gratis bagi mahasiswa, alumni, serta masyarakat umum. Pameran karir ini menghadirkan lebih dari 32 perusahaan serta yayasan pendidikan yang membuka peluang kerja dan magang, fasilitas EduFair terkait beasiswa studi lanjut serta layanan Career Corner berupa konsultasi minat bakat gratis bersama psikolog dan konselor profesional. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu para pencari kerja memperoleh informasi karir terkini dan menemukan peluang yang sesuai dengan kompetensi dan cita-cita. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Kodim 0736 Batang menyalurkan program beasiswa kepada putra-putri anggota yang berhasil mengukir prestasi di bidang akademik. Penyerahan bantuan pendidikan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0736 Batang, Letkol Infantri Didi Sudarmawan di lapangan Makodim Batang pada Rabu 8 Juli 2026. Adapun Didi menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi, perhatian serta dukungan nyata satu terhadap peningkatan kualitas pendidikan keluarga besar TNI. Melalui pemberian beasiswa ini pula, pihak Kodim berharap para siswa dapat semakin termotivasi untuk terus mempertahankan capaian belajar mereka, menginspirasi anak-anak prajurit lainnya, serta tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata Rama.
0: Welatala.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Selamat siang, masih di Perempatan Radio Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Dan hari ini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 misal hadir kembali mengudara untuk pancingan semuanya. Semoga sehat-sehat, semoga bahagia, semoga terus semangat, makin setia juga mendengarkan Perempat RRI Semarang yang nanti dan saat ini juga misal temani nggih aktivitas panjenengan dalam perigal juga teras UMKM Perempat RRI Semarang sampai 1 jam ke depan atau sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi hari ini kita akan ngobrol, kita akan cerita-cerita, mendengarkan cerita ya tentang UMKM dengan tema meningkatkan penghasilan. Ini sudah hadir langsung ke studio ada Ibu Setiani Puji Hastuti, pelaku usaha snack, didampingi oleh pengurus dari GOW atau Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang ada Ibu Primitifayanti. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa.
0: Perasaannya seperti apakah hari ini?
2: Senang sekali,
0: alhamdulillah, puji Tuhan. Dan ini bisa ketemu ya Bu ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang usahanya Ibu Setiani Puji Hastuti ini, pelaku usaha snack. Mungkin mengawali obrolan kita langsung saja Ibu ya, monggo bisa langsung diceritakan dulu, mungkin awal mulanya Ibu ini jualan snack ini seperti apakah, monggo.
2: Baik Mbak Risa, jadi awal mulanya itu berawal dari COVID ya. Karena COVID itu kan banyak aktivitas yang berkurang nih, terutama untuk keluar rumah. Jadi iseng-iseng aja kenapa di rumah kok cuman duduk manis gitu nih. Akhirnya ya karena saya juga seneng mencoba sesuatu, terutama untuk jajan-jajan gitu nih. Jadi saya coba buat, kemudian saya posting, kok banyak teman-teman itu yang merespon gitu, pengen nyoba gitu. Jadinya ya sudahlah berlanjut gitu nggih, seperti itu. Ya mungkin awalnya nggak terlalu banyak jenis jajan yang saya buat, jadi cuman 1-2. Kok terus lama-lama ada permintaan dari teman atau konsumen, bisa dibuatkan ini, oke, tak saya coba gitu. Kok kebetulan mereka juga cocok gitu, seperti itu. Jadi ya akhirnya berlanjut sampai sekarang.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Berarti ini adalah usaha COVID ya Bu ya. Usaha yang muncul karena COVID ini Bu Prim. Jadi adanya ini karena waktu itu juga bingung ya mau ngapain. Tapi Ibu sendiri awal mulanya bekerja sebagai apakah?
2: Saya sih kalau bekerja di luar rumah tidak nggih, cuman kami dari profesi bidan.
0: Oke, ini berarti satu profesi sama Bu.
1: Dari Ikatan Bidan Indonesia.
0: Jadi bidan ya, sampai sekarang masih Bu?
2: Masih.
0: Dan sekarang berarti jadi double job ya Bu ya?
2: Betul.
0: Jual snack juga, tapi juga jadi bidan. Wow, ini profesi yang sangat amat jomplang ya istilahnya. Jadi satunya memang berurusan dengan sosial gitu ya, terus ini sama makanan. Oke, tapi kalau boleh diceritakan juga Ibu, dari awalnya bidan, terus tiba-tiba kepikiran jadi pelaku usaha snack, jualan snack. Nah ini mungkin yang tercetus waktu itu tuh kenapa Ibu, kok jadinya snack gitu?
2: Oh baik Mbak, jadi saya juga melihat apa ya, antusias nggih, antusias dari masyarakat itu
1: peluangnya
2: kok dari luar kok banyak ya, maksudnya banyak pujasera gitu nggih. Saya lihat kok setiap tempat pujasera banyak macam jenis makanan, dan saya lihat kok juga pada
1: selalu ramai
2: gitu. Jadi ya sudahlah kita mencoba waktu itu, coba kok ternyata yaitu permintaan tetap jalan gitu.
0: Oke, jadi ya, melihat-lihat dulu aja ternyata di Pujasera tuh macam-macam gitu. Nah, macam-macam seperti apakah yang Ibu jual ini snacknya, dan dibikin sendiri gitu?
2: Iya, bikin sendiri.
0: Oke, apa aja macam-macam?
2: Kalau macamnya banyak Mbak, yang cuman yang setiap hari saya bikin itu sosis solo. Kemudian ya untuk snack yang lain itu tergantung dari permintaan konsumen. Ada yang minta dibuatkan misalnya kayak jada, kemudian wajik, kayak gitu, roti-roti gitu, seperti itu jenisnya.
0: Oke, macam-macam ya Bu ya.
2: Termasuk kadang lauk pauk.
0: Semua-muanya ini berarti.
2: Ya,
0: semuanya
2: selagi cuma ada waktu dan bisa saya bikin.
0: Nah, ya, ini cara bagi waktunya Ibu antara proses profesi bidan terus juga jualan snack bikin sendiri lagi. Nah, ini seperti apa?
2: Untuk pembagian waktu baik Mbak, kalau untuk prakteknya itu kan saya jam 8 pagi sampai jam 10. Kemudian jadwal sore jam 5 sampai jam 8. Jadi saya bisa ngambil waktu di antara itu untuk mempersiapkan mungkin kalau ada pesanan atau mungkin persiapan untuk besok dijual gitu.
0: Oke, tetap ada waktunya ya Bu ya, karena nggak mungkin selama 24 jam penuh jadi bidan gitu ya, nggak juga. Karena, tapi kalau menurut misal pun juga kalau pas jadi bidan tetap harus siaga gitu ya. Nah, itu seperti itu juga nggih. Oke, jadi kalau pas ada waktu luang bisalah untuk bisa bikin snack dulu gitu ya. Terlebihnya tadi disampaikan kalau yang ready setiap hari adalah sosis solo.
2: Iya, betul.
0: Oke. Kembali ke snack ya Bu ya. Lagi-lagi malah ngobrolin tentang bidannya. Kita kembali ke snack ini tadi. Sebenarnya target utama dari pasar Ibu itu siapa-siapa saja?
2: Targetnya ya untuk lingkungan sekitar sih Mbak. Saya sementara masih itu, belum sampai ke luar nggih. Karena ya itu, karena harus bagi waktu itu tadi, jangan sampai terbentur dengan waktu saya praktek gitu.
0: Oke, berikutnya mungkin tadi disampaikan juga pas ada pesanan-pesanan gitu baru bikin yang lebih banyak, gak cuma sosis solo aja tetapi juga sesuai yang direquestkan, yang dipesan gitu ya. Nah, momen-momen kapan sih Bu yang mungkin bisa dibilang ramai gitu pesanannya?
2: Momennya biasanya Juli Agustus Mbak, karena kan banyak pernikahan dan mungkin acara 17-an seperti itu, kemudian acara halal bihalal seperti itu, Natal seperti itu.
0: Oke, ya,
2: berarti hari raya lah intinya.
0: Berarti itu, bulan-bulan ini sudah mulai dapat pesanan buat Agustusan ya Bu ya?
2: Betul.
0: Udah ketebak. Udah mulai dapat orderan-orderan, nanti mau ada acara tirakatan 17-an gitu ya, ada lomba-lomba 17-an gitu. Jadi ini nih sudah mulai agak susah membagi waktu Bu untuk antara praktek bidannya juga untuk jualan snacknya, bikin snack ya Bu ya. Baik. Tapi dari semua itu tadi, terlebihnya dari usahanya pas masa-masa COVID itu ya, sampai saat ini masih ada syukurnya, dan tantangan seperti apakah yang Ibu hadapi sejauh ini?
2: Kalau tantangan sih sepertinya tidak ada ya Mbak, karena itu kembali lagi ke kita, ke saya pribadi ya, karena kan saya maksudnya menggeluti untuk bisa membuat jajanan itu kan bukan untuk apa ya, saling apa berkompetisi dengan yang lain gitu. Jadi pokoknya saya mampu, kemudian saya juga tidak, maksudnya tidak menyaingi orang lain gitu ya, karena kan orang yang akan melihat nggih, maksudnya seberapa sih enaknya mungkin ya, kalau dari jajan itu kan kemudian bahannya seperti itu. Jadi memang saya targetnya tidak belum terlalu luas sih. Jadi masih lingkungan kecil dulu.
0: Oke, masih sekitaran-sekitaran aja gitu ya. Baik. Tapi kalau ngomongin tentang persaingan ini Bu, nah mungkin bisa dibilang juga apa sih yang menjadi pembeda dari produknya Ibu sama produk-produk snack-snack yang lain?
2: Selama ini ya saya amati mungkin dari bahan nggih, bahan kemudian tekstur, tekstur dari makanannya.
0: Itu ya yang kadang bikin customer ataupun yang pesan itu tuh udah ngeciri sendiri udah ngeh dengan sendirinya kalau ini produknya Ibu, bukan produk-produk yang lain gitu ya. Atau bahkan kan kadang ada yang udah sampai mau gak mau, pokoknya harus Ibu yang buat gitu. Kadang ada yang seperti itu. Baik, dan mungkin karena orang-orang pun kenal produk Ibu ini sesuai dengan bahan ya Bu ya, tadi disampaikan bahan dan juga mungkin tekstur gitu. Nah mungkin di masa-masa sekarang ini bahan-bahan apa-apa baru mahal Bu. Nah ini seperti apakah menyiasati atau mungkin pendapat dari Ibu sendiri?
2: Saya kalau untuk bahan memang tidak berubah nih Mbak, tetap seperti awal. Ya kita naikkan harga karena memang kita bahan bakunya naik. Jadi ya pelan-pelan kita komunikasi dengan pembeli nggih. Tapi akhirnya ya mereka tahu kok memang kalau semua bahan pokoknya itu sudah mahal gitu.
0: Oke, jadi mau nggak mau juga tetap harus dinaikkan ya harganya ya, dan mengkomunikasikan lagi juga ke customer kalau memang harganya baru naik, mau nggak mau ya Bu ya, karena memang ya bisa dibilang semua muanya sekarang baru naik, baik itu bahkan plastik sebagai pembungkusnya juga naik ya, ya Bu ya. Jadi mau gak mau juga lagi-lagi harus naik. Dan puji Tuhan alhamdulillahnya sekarang masih gak apa-apa ya Bu ya, ya customer masih. Tanggapannya masih oke-oke ya, aja betul. Ya Bu ya. Oke. Dan misal persilakan juga untuk Kamus Budaya Sahabat Budaya yang mau tanya-tanya ini langsung ke Ibu Setiani Puji Hastuti tentang snack ya. Monggo bisa ke WhatsApp 0811-277-7914 atau ke telepon di 0248-316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Kita jeda sebentar Ibu, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang, Kang Mas Mayu Sahabat Budaya. Kita masih bahas meningkatkan penghasilan bersama Ibu Setiani, Bu Cihastuti, dan juga Bu Prim dari GOW Kota Semarang. Dan tadi sudah banyak dijelaskan ya perjalanan lika-liku usaha snacknya ya Bu ya. Bagaimana tadi disampaikan kalau sudah dari 2019-an waktu masa-masa COVID ya, berarti 2019-2020 ya Bu ya, dan agak-agak bagi waktu karena sampai sekarang ini juga masih berprofesi sebagai bidan. Ini menarik juga karena benar-benar kayak ya profesi yang beda banget gitu ya, dari sisi manapun bisa dilihat ini beda. Baik, dan kita kali ini menuju ke Bu Prim ini selaku pengurus dari GOW atau Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang yang juga menaungi usaha snacknya ini ya. Monggo Bu Prim, sejauh ini dari ceritanya Bu Pujiastuti tadi, seperti apakah pandangan Bu Prim?
1: Yeah. Jadi Mbak Michelle, memang di GUW itu kan ada 33 organisasi wanita yang tergabung, yeah. Di antaranya ada Ikatan Bidan Indonesia. Kebetulan hari ini narasumbernya dari Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang, okay. Yang diwakili Ibu Setiani Puji. Jadi memang kami bidan itu, kebetulan saya juga bidan. Jadi memang kami bidan itu selain pelayanan kesehatan, pelayanan terhadap ibu dan anak, saat kami di rumah menerima persalinan Mbak Michelle, kami itu seorang bidan itu juga harus bisa masak gitu loh Mbak Michelle. Jadi mungkin berawal dari situ ya Bu Puji ya, yeah, terus akhirnya kita buat inovasi membuat snack seperti itu ya Puji. Soalnya saya sendiri juga senangnya masak Mbak Michelle kalau di rumah.
0: Naluri ibu-ibu juga ya.
1: Jadi untuk menyajikan menu yang enak, yang bergizi, yang kita sajikan untuk pasien dan untuk keluarga kita, begitu Mbak Michelle.
0: Jadi memang ya bisa dibilang ini adalah side jobnya ya, seorang bidan itu tetap ibu juga, jadi memang masak juga harus bisa gitu ya. Dan kebetulan pun dari Bu Puji sendiri ini adalah dijual belikan, berani jual ya Bu ya. Kalau Bu Prim berani banget.
1: Mungkin nanti kalau udah pensiun jadi bidan. Pengen juga ya buka catering gitu ya.
0: Siapa tahu lagi-lagi bisa sesuai tema kita hari ini, meningkatkan penghasilan.
1: Iya betul.
0: Tapi dari GW sendiri, terlebihnya dari Ikatan Bidan Indonesia itu tadi, ada mboten program-program yang mungkin Bu Puji bisa ikutin untuk bisa meningkatkan UMKM dan juga sekaligus sebagai bidannya?
1: Jadi kalau di IBI sendiri, Bu Puji ini memang seringkali saat kita pertemuan atau ada event begitu, seringkali dipesani juga ya Bu ya. Jadi itu Mbak Michelle, jadi ya daripada kita mikirnya daripada pesan orang lain, wong anggota sendiri ada ya.

0: punya usaha, kenapa enggak kita berdayakan anggota kita begitu, Mbak Michelle.
1: Oke, jadi bisa membantu juga ya, meningkatkan penghasilan itu tadi.
0: Iya, begitu Mbak Michelle.
1: Ada anggota sendiri yang bisa, yang mampu gitu ya, jadi bisa langsung memberdayakan anggota juga.
0: Oke.
1: Tapi lagi-lagi karena mungkin sebagai bidan, sebagai pelaku UMKM juga, mungkin dari Bu Prim ini ada tips buatan atau mungkin saran-saran bagaimana untuk bisa mengatur keduanya dengan baik biar tetap berjalan sesuai job desk-nya masing-masing. Ya,
0: jadi memang kita itu terkadang bisa berganti-ganti profesi gitu ya, Mbak misalnya ya. Jadi ibu, jadi bu bidan, jadi pengusaha seperti Bu Puji ini begitu ya. Jadi kami bidan itu kan ada sudah ada jam prakteknya ya, Mbak Michelle. Makanya di saat kami praktek itu ya kami usahakan kami itu full berada di rumah, kami praktek untuk melayani pasien ya. Terkecuali pasien darurat. Darurat dalam arti tiba-tiba mau ada yang persalinan gitu, misalkan seperti itu kita nggak bisa menunda, Mbak Michelle. Jadi kita tetap harus segera pulang gitu kan untuk menolong persalinan seperti itu, Mbak Michelle. Jadi sebenarnya saat kita tidak praktek itu jam kita itu sebenarnya panjang, Mbak Michelle. Makanya terkadang saya juga mikir, jadi panjang ya, punya waktu banyak untuk usaha yang lain selain kita itu punya ini ya, punya profesi bidan seperti itu, Mbak Michelle.
1: Oke, jadi bisa juga ya mengatur waktu, karena memang waktu lagi-lagi dalam 24 jam gak mungkin full menjadi bidan ya.
0: Betul,
1: masih
0: betul,
1: ada waktu Mbak tersendiri Michelle untuk tadi praktek, mengurus rumah, dan juga jualan snack ini tadi, seperti yang dilakukan Bu Puji. Oke, kembali ke Bu Puji, masa-masa sekarang ini apalagi anak-anak muda ya Bu, ya kan kadang suka banget ngemil, suka banget snack. Nah ini seperti apakah mungkin strategi atau mungkin metode yang Bu Puji lakukan gitu ya, biar anak-anak muda itu juga mau beli produknya Ibu?
2: Untuk sasaran anak muda sementara ini saya belum, Mbak. Jadi masih lebih ke orang dewasa nggih. Itu karena memang kalau anak muda itu seleranya beda banget nggih. Nah, jadi kita kalau mau mengikuti selera anak itu kadang ada-ada aja yang dia minta. Mungkin inovasinya anak-anak itu kan beda-beda ya, seperti itu. Jadi agak sulit juga kalau, karena kan saya tidak punya basic dari kursus nggih. Jadi kita kan belajar ala kadarnya, maksudnya gitu. Saya ada resep, kita coba kok enak rasanya gitu. Kemudian baru kita coba brand keluar, kira-kira mereka bagaimana seperti itu.
1: Oke, jadi belajar sendiri juga ya Bu ya, masaknya ya, enggak yang karena kursus ataupun memang sudah dulu pernah belajar sekolah gitu, bukan ya. Jadi
2: ini otodidak, Mbak.
1: Otodidak ngelihat di YouTube mungkin atau resep-resep di Google aja, sekadar itu aja, tapi enak gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi bisa diperjualbelikan. Tapi sejauh perjalanan jualan snack ya Bu ya, sampai saat ini mungkin pernah dapat pesanan yang aneh banget ya, mungkin sampai aduh ini gimana cara buatnya gitu Mbak Tani Bu?
2: Enggak sih Mbak, masih batas normal aja sih permintaan dari konsumen.
1: Oke, tapi yang mungkin kira-kira yang bisa dibilang unik gitu ya, yang mungkin baru pertama kali sampai pertama kali buat itu apa?
2: Dari itu Mbak, apa menu PMT Balita itu kan memang ada menu khusus dari kota nggih, yang setiap bulannya itu berubah. Dan bahannya kemudian takarannya kan sudah ditentukan, itu yang mungkin jadi tantangan buat saya waktu itu nggih, harus bisa memfikkan supaya nilai gizinya sesuai yang diharapkan seperti
1: okay.
2: itu.
1: Oke, nah itu apa aja kah waktu itu snack-snacknya?
2: Waktu itu apa ya, lupa saya Mbak, sudah agak lama sih.
1: Oke, tapi tetap harus memperhatikan nilai gizinya itu tadi ya,
2: betul,
1: Bu ya, karena memang sudah ada ketentuan tersendiri. Dan Ibu selaku pembuat snacknya juga harus mikir-mikir dulu nih antara bahan yang ini dan bahan yang itu, bisakah dicampurkan gitu ya menjadi ini. Tapi sejauh ini tadi disampaikan juga kalau rame-ramenya itu kalau pas ada halal bihalal, mulai ada tirakatan gitu ya, atau mungkin Agustusan dan mungkin bulan-bulan Desember pas Natal gitu ya Bu ya. Nah mungkin di masa-masa itu juga apa Ibu juga ada mungkin paket-paket hampers kah atau seperti apa?
2: Kalau hampers sih belum Mbak, belum. Jadi cuma permintaan individu aja sih, nggak banyak.
1: Oke, jadi misal minta 100 gitu ya, sudah dibuatkan 100 gitu ya Bu ya. Jadi nggak ada mungkin paket-paket sendiri untuk dibikin hampers gitu ya Bu ya.
2: Belum, karena tenaganya Mbak.
1: Oke, karena bagi-bagi dibuat sendiri juga ya Bu ya.
2: Betul.
1: Belum ada yang bantuin juga. Nanti mungkin Bu Pri bisa bantuin. Kalau gitu caranya ya, biar biar tetap ada peningkatan penghasilan ini Bu Prim, siapa tahu bisa, siapa tahu minat ya. Baik, dan ada beberapa pertanyaan dari pendengar Ibu, monggo bisa dibantu jawabkan terlebih dahulu. Ini ada dari Ibu Andi di Tembalang, apa sih bedanya sosis Solo buatan Ibu dengan yang lain?
2: Nah, mungkin dari teksturnya, kalau saya sih ya Mbak, teksturnya dari kulitnya, dari kulit sosisnya.
1: Nah, itu
2: ya buat... mungkin dengan bahan yang sama tapi dengan takaran yang berbeda, itu kan kadang-kadang berbeda. Atau mungkin sama-sama tepung terigu tapi dengan merek yang berbeda juga akan hasilnya berbeda.
1: Oke, okay, ada pengaruhnya itu tersendiri ya, ya Bu betul, ya. Ya. Dan sekarang ini yang terkenal dan selalu ready itu adalah sosis Solonya. Ya. Tapi kalau ada request, special request, misal mau dibuatin bolu ketan atau mungkin ya, apa gitu, bisa juga ya Bu ya. Ya. Tapi... dalam sehari itu Ibu bisa membuat berapa banyak kah?
2: Oh, enggak banyak sih Mbak, paling kisaran 100.
1: 100 ya, itu setiap harinya setiap bisa hari. Langsung laku kah? Atau
2: ya, kalau laku namanya sistemnya? Kita titipkan di Pujasera ya, kadang laku, maksudnya kadang habis, kadang ada kembalian seperti itu.
1: Oke, masih ada sisa ya, tapi kadang juga habis ya, gitu ya. Nah, itu Pujasera sebelah manakah yang Ibu titipin?
2: Dekat rumah aja Mbak.
1: Di
2: belakang rumah perumahan kan saya di perumahan
3: Mbak, Mbak.
2: Dinarmas, di Dinarmas, daerah Dinarmas, di daerah Dinarmas Tembalang.
1: Oke, di daerah Tembalang ya,
3: yang mau ngicipin
1: yang mau ngicipin monggo ke Tembalang, ke Pujasera di perumahan
2: Dinarmas,
1: Dinarmas ya, ya. Oke, dan itu selalu ready sosis Solo gitu ya Bu ya. Tapi mungkin kalau special request bisa nanti calling-calling aja ya, ke Bu Puji ini untuk mungkin bisa dibuatin apa gitu ya. Berikutnya ada dari Mas Teo di Magelang Ibu, bagaimana cara kita meningkatkan penghasilan khususnya dalam pemasaran snack, seperti apa?
2: Ya mungkin awalnya saya cuma satu tempat Mbak, saya coba satu tempat, ternyata kok respon dari peminat kok semakin hari semakin ada peningkatan. Kemudian saya coba lagi ke tempat lain gitu. Jadi menambah tempat saya untuk nitip dagangan itu. Ternyata kok juga responnya ada kemajuan-kemajuan seperti itu.
1: Oke, ya, jadi sejauh ini masih sistem titip ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, Ibu sudah mulai melirik Bu, sistem-sistem yang makin kekinian digital Ibu, teknologi gitu sudah dicoba kah?
2: Belum sih Mbak.
1: Baru
2: belum.
1: Mungkin sekadar WA ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Japri-japri ya, aja, kalau yang mau, yang minat ya, tinggal WA Bu Puji gitu ya, ya. Jadi belum yang sampai menuju ke Instagram atau ke TikTok belum ya
2: belum,
1: Bu ya.
2: Belum,
1: oke,
2: belum.
1: Mungkin ke depan ya Bu ya. Biar makin banyak orang yang tahu ya produk Bu Puji ini macam-macam dan bisa sesuai request juga, enggak cuma sosis Solo aja ya, ya Bu betul. Ya, tapi bisa makin macam-macam lagi. Berikutnya bagaimana Ibu menyiasati harga-harga yang makin mahal sedangkan permintaan dari customernya diminta murah.
2: Kalau ya itu Mbak, kalau nyon sewu karena punya, saya punya istilahnya standar ya, standar dari kualitas. Jadi misalkan saya bikinnya harga 2.500 misalkan, kalau mereka bikin 2.000 ya nyon sewu saya bilang monggo saya enggak bisa begitu. Supaya okay, kan enggak mungkin juga saya turun harga dengan kualitas yang berbeda begitu. Jadi saya memang mengutamakan dari kualitas makanannya gitu.
1: Oke, okay,
2: ya jadi kalau misalkan kalau mau dengan harga segitu ya monggo, kalau enggak ya mungkin bisa ke tempat yang lain.
1: Ke yang lain itu aja ya, Bu ya. Karena ya, mau enggak mau tetap harga pun mahal ya, daripada memberikan kualitas ya, yang kurang.
2: Nanti rasanya berbeda kan, jadinya kecewa ya konsumen seperti
1: okay,
2: itu.
1: Oke, ya, daripada kualitasnya kurang, ya, rasanya betul, beda ya, gitu ya Bu ya, mending ya mau enggak mau kita tolak dulu ya, aja. Monggo ke tempat belum lain rezekinya aja. Monggo ke tempat lain aja gitu ya Bu ya. Dan masih misal persilakan untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya yang mau tanya-tanya, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan berikutnya kembali lagi ke Bu Prim ini ya, selaku ya, pengurus GOW Kota Semarang. Dan mungkin dari cerita-ceritanya Bu Puji ini tadi, seperti apakah mungkin saran-saran terlebihnya kalau pas pemasaran Ibu?
3: Iya, sebenarnya di GOW sendiri sudah diadakan ya Bu ya, pelatihan tentang digital marketing begitu ya Bu ya. Harus pengemasannya juga seperti apa, itu sudah diajarkan juga, perizinan juga sudah. Ini nanti kami juga mau mengadakan pelatihan lagi untuk UMKM, yaitu kue basah begitu Mbak Michelle. Mungkin nanti Bu Puji juga bisa bergabung, karena mungkin selama ini jarang ikut pelatihan ya Bu, jadi hanya otodidak, belajar sendiri seperti itu. Jadi kami selalu support sih Mbak Michelle. Misalkan ada ibu-ibu yang menghendaki bagaimana pemasarannya begitu, bisa sih konsultasi dengan kami. Memang memang sebaiknya sih, memang ini eranya era digital ya, kita memang sudah saatnya untuk pakai media sosial untuk kita istilahnya memperkenalkan pada masyarakat bahwa kita ini lo punya usaha seperti itu. Jadi dari mulai kenal kan kemudian jadi penasaran ya, jadi coba-coba pengen order seperti itu ya Mbak Misa ya.
1: Dari lihat-lihat dulu juga ya, terus habis itu minat, siapa tahu nanti bisa merambah lagi ke pasar yang lebih luas, nggak cuma yang di sekitaran perumahan aja Ibu. Siapa tahu nanti bisa jalan-jalan produknya sampai kemana-mana. Sekitaran Kota Semarang dulu atau bahkan bisa keluar Kota Semarang juga ya Bu Prim. Dan kita jeda sebentar lagi dulu juga, monggo Kang Mas Bayu sahabat Budaya yang mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: di Prigel Trans UMKM Perempat RRI Semarang membahas meningkatkan penghasilan. Ini ada Bu Setiani Pujiastuti dan juga Bu Prim dari Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang, dan spesifiknya adalah Ikatan Bidan Indonesia. Ini unik, benar-benar unik, karena bidan dan juga berprofesi, punya usaha lain, jualan snack yang bahkan dibikin sendiri. Ini ya Bu Pujian. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari pendengar, monggo bisa kembali dibantu jawabkan Ibu. Mungkin ke Bu Prim ini, ternyata tantangan terbesar GOW dalam mendampingi pelaku UMKM mikro agar mereka mau dan siap naik kelas dari usaha rumahan menjadi usaha yang profesional seperti apakah?
1: Ya, jadi kami pengurus GOW ini memang support banget dengan UMKM yang tergabung di dalam GOW ya. Jadi ada 33 organisasi yang tergabung, berarti ada 33 minimal ya UMKM yang bergabung ke kami gitu ya. Jadi kami selalu support sih. Kami misalkan ada yang butuh kayak PRT, nanti kita bantu. Kemudian untuk NIP ya, kayak perizinan-perizinan seperti itu. Misalkan ada yang membutuhkan, nanti juga kita bantu ya. Kemudian tentang pemasaran secara digital, kami juga ini ya, juga sudah pernah mengadakan pelatihannya juga, mengundang ibu-ibu UMKM. Terus kemudian tentang pengemasan ya, kemasan-kemasan yang biar orang tertarik, menarik, dan menarik, yang ya jelas higienis ya, berkualitas, seperti itu juga sudah pernah kami berikan untuk pelatihannya sih. Yang jelas kami selalu support, kami berharap wanita-wanita itu selalu support wanita, support wanita ya.
0: Woman support woman, ya,
1: woman support woman begitu ya. Jadi sebenarnya peluang usaha itu kan memang anu ya, ada tergantung kita ya. Kita mau berusaha, mau berubah itu sebenarnya banyak cara, banyak jalan ya yang bisa kita usahakan seperti itu. Yang jelas kami support, kami selalu support, dan saat ada kegiatan-kegiatan UMKM, kegiatan-kegiatan GOW gitu, UMKM kita sering kita libatkan juga sih ya, seperti misalkan di balai kota pas ada bazar seperti itu, kami ikutkan juga. Jadi biar UMKM di yang bergabung di dalam GOW ini ikut berperan serta, kemudian lebih dikenal luas, terutama di Kota Semarang dulu ya, karena ini wilayahnya Kota Semarang seperti itu.
0: Baik. Dan kembali ke Bu Puji, produknya berarti sejauh ini sudah punya perizinan apa saja Ibu?
2: Untuk basah sudah ada beberapa Mbak. Kemarin sudah keluar sih sampai halal nggih. Kemudian untuk produk kering juga ada.
0: Oke. Produk yang basahnya ini apa saja kah yang sudah punya perizinan, kemarin, dan yang kering apa saja?
2: Kemarin salah satunya itu putu ketan itu. Kemudian sosis solo, kemudian ada cake, kemudian
3: jahe itu sudah
2: jahe. Serbuk jahe itu ya, yang kering serbuk jahe. Kemudian sambal kacang.
0: Oke. Sambal kacang ini berarti bukan masuk snack juga ya. Ke yang lauk pauk ini lagi. Masuknya yang ke lauk pauk. Jadi syukurnya sekarang sudah beberapa sudah punya perizinan ya Bu ya. Jadi kalau misal ada yang menanyakan atau mungkin mau order tapi takut ternyata belum halal apa lain sebagainya, sudah dipastikan sudah semuanya aman sesuai ketentuan juga ya Bu ya. Oke. Dan mungkin kalau mau pesan bisa kemana kah?
2: Bisa ke nomor HP saya Mbak, 0821-3477-1721.
0: Bisa diulangi kembali?
2: 0821-3477-1721.
0: Oke, semoga bisa didengar dan langsung dicatat sama pendengar-pendengar ini ya Bu ya. Jangan kelewatan juga, siapa tahu mau order, mau pesan gitu ya Bu ya. Mungkin menerima pemesanan di sekitaran Kota Semarang aja ke sejauh ini, atau mungkin sudah bisa ke...
2: Ada beberapa yang di luar kota, cuman kalau yang luar kota biasanya jahe Mbak.
0: Yang jahe
2: ya, itu. Iya, kalau yang basah saya belum berani karena resiko ya. itu aja. Mm-hmm.
0: Okay. Kalau yang jahe yang kering-kering itu tadi, apa sajakah produk-produknya?
2: Cuman itu aja, baru serbuk jahe, Mbak.
0: Serbuk jahe, terus yang sambal kacang itu tadi, itu yang bisa dikirim mungkin keluar kota ya, Bu ya. Kalau untuk yang mungkin sosis Solo atau mungkin tadi ada ketan gitu-gitu, ya yang sekitaran Semarang aja.
2: Betul.
0: Daripada resiko, daripada nanti kualitas dan rasanya berbeda ya, Bu ya, kalau sudah sampai ke tangan customer. Baik, dan mungkin sekarang-sekarang ini juga kan orang selain menanyakan halal gitu ya, Bu ya, kadang kan orang-orang sudah mulai peduli sama kesehatan, terlebihnya yang manis gitu-gitu ya, atau mungkin yang menghindari gluten. Nah, ini seperti apakah kalau dari Bu Puji ini?
2: Kalau untuk gula biasanya saya agak kurangin sedikit, Mbak, dari takaran ya. Hmm. Seperti itu.
0: Oke, okay, kalau yang gluten itu seperti apakah? Kalau yang tepung-tepungan gitu?
2: Kalau tepung masih standar ya, Mbak. Rata-rata juga masih pakai ya.
0: Oke, okay, jadi kalau pas ada yang baru diet gluten, baru nggak makan gluten ya, produk yang lain aja, Ibu ya.
2: Iya, itu dari anu biasanya tepung gaplek, Mbak. Tapi kan untuk tepung gaplek itu kan enggak semua maksudnya jajan bisa pakai itu ya. Jadi jajanan tertentu aja nggih, seperti itu. Misalnya kayak bolu tiwul kayak gitu-gitu.
0: Oke, okay, jadi kalau misal ada yang mau diet gluten tapi mau makan sosis Solo ya enggak bisa gak ya,
2: bisa.
0: Bu. Enggak bisa juga. Jadi yang snack yang lain juga aja. Bu Puji juga ready, juga menyediakan, juga siap bikinin ya, Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, dan kita jeda sebentar lagi juga ya, Ibu ya, berhubung adzan zuhur untuk kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat di pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut kembali.
4: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Prigel edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Gak kerasa Ibu, waktunya juga sudah semakin singkat ya. Tadi banyak sekali sudah disampaikan cerita-cerita lika-liku usaha snack yang Bu Puji ini juga seorang bidan, juga bikin sendiri snacknya gitu ya. Mungkin dari Bu Prim dulu, monggo terakhir bisa disampaikan pesan-pesan dan harapan untuk pelaku usaha dan juga untuk Bu Puji, monggo.
4: Iya. Jadi untuk para pelaku UMKM di Kota Semarang ini ya, memang tadi kualitas tadi memang sebaiknya tetap dipertahankan ya, kualitas baik dari bahan-bahannya begitu ya. Meskipun memang saat ini bahan-bahan lagi pada mahal ya, jadi memang solusinya bisa dinaikkan harganya ya, tapi untuk kualitas, untuk mutunya, bahan-bahan yang dipakai itu semuanya memang yang baik seperti itu ya. Jadi selalu jaga kualitasnya, selalu konsisten begitu ya. Kemudian sebenarnya ini kalau kayak Bu Puji ini kan memang masih kecil ya, lingkupnya masih kecil. Dan saya berharap sih nanti Bu setelah banyak waktu mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan ya, dengan apa promo di media sosialnya ya, di media sosialnya dipakai. Kemudian nanti juga harapan saya sih nanti ini ya bisa memperdayakan perempuan-perempuan lain untuk terlibat membantu ibu biar usahanya semakin besar ya Mbak Michelle ya.
3: Betul.
4: Ya, seperti itu.
3: Oke. Ya. Pertanyaan dan harapan mungkin pesan juga ibu yang sama seperti tadi Bu Prim, monggo kalau sekarang Bu Puji seperti apakah pesan-pesan dan harapannya?
5: Ya, pesannya untuk para pelaku usaha dengan ekonomi yang seperti ini ya, tetap kita itu tadi nomor satu tetap kualitas ya Mbak.
3: Mm-hmm.
5: Karena kan itu merupakan apa ya kebanggaan kita lah, kalau kita punya kualitas bagus otomatis kan juga masyarakat pengguna itu kan akan senang ya untuk menikmatinya seperti itu. Jangan sampai dengan kondisi ekonomi seperti ini kita menurunkan kualitas dari produk kita seperti itu, jadi nanti akan menurun juga sepertinya gitu nggih, kalau kita tidak bisa mempertahankan dari kualitas itu.
3: Oke, itu. Jadi untuk meningkatkan penghasilan ini adalah jaga dan konsisten sama kualitas.
5: Ya, betul.
3: Oke, terima kasih Bu Puji, Bu Prim sudah berkenan hadir cerita-cerita ya, di Perempat Tarare ya. Semarang siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar dan semakin sukses Ibu. Apapun usahanya, jadi bidannya, jadi pelaku usaha snacknya.
4: Amin.
3: Sehat-sehat, kawan-kawan kita ketemu lagi. Ceritanya sudah beda lagi ya, Bu ya. Dan demikian Kang Mas Uyi, sahabat budaya, Perigal Trans UMKM Perempat RRI Semarang edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, pelatihan pemasaran online digelar bagi pedagang pasar tradisional di Mini Teater Gedung DPRD Kota Salatiga pada Rabu hingga Kamis 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan besutan dari Dinas Perdagangan Kota Salatiga ini diadakan dengan tujuan untuk membekali para pedagang kemampuan berjualan di platform digital agar lebih adaptif dan berdaya saing merespons pergerakan pola belanja daring masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Agung Pitoyo menyatakan bahwa kegiatan yang dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Salatiga dan diikuti oleh 60 pedagang pasar raya 1 Salatiga ini diharapkan dapat membantu mendongkrak omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah Kota Salatiga. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang menetapkan tenggat pengajuan dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP Rukun Tetangga atau RT yang masih terbuka hingga tanggal 30 Juli 2026 mendatang agar bantuan dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dan agenda sosial lainnya. Adapun diimbau untuk seluruh pengurus RT untuk segera mengunggah rencana anggaran pelaksanaan melalui aplikasi Ruang Warga demi mempercepat verifikasi tingkat kelurahan dan kecamatan, serta bagi kepengurusan RT yang memilih tidak mengajukan bantuan wajib menyertakan laporan tertulis hasil musyawarah warga sesuai peraturan wali kota atau perwal nomor 20 tahun 2026. Stimulus ini diharapkan mampu menyasar sektor pemberdayaan, penghijauan, serta perbaikan sarana lingkungan dengan batas biaya administrasi maksimal Rp625.000 per tahunnya. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa sutresna ensyang menika sumangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan degelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basya dalah prakonco kan di irah-irahan putus letre sumangga.

0: aku tuku 600 kok kan.
1: Wong ya wong nyangki ya wong anu ta ming nek oleh ta.
0: Lah iya.
1: Nek mutawa pira?
0: 600.
1: Ya suwicak ngono wae wis ngono telu kuwi wis aku ming nyang oleh.
0: Wah kowe iki jeneng ora nyang kuwi.
1: Wong duit arek kanggo kok kowe iki kok.
0: Kanggo ya engko upama iki aku entuk butuh liya tak balekke to wis. Ora-orane ya aku iki nganti bler ngono. Ya.
1: 600 iki.
0: Lho, elinga lho Kang. Ana unen-unen pepatah kata kae. Kuda lari kena diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Dilalah bejamu kowe putus 75 juta. Lho, apa ora kowe dadi wong sing blegedu?
1: Ya wis mesti njur uripku wis mesti tikel ping 200 karo uripku saiki mesti ning.
0: Lah iya sapa kowe mah nungsang jembalik kuwi joran.
1: Ya itu melu akrobat malah aku. Ya wis kuwi nyoh iki ning dite kurang.
0: Pira?
1: Ile ku golek utangan 350 iki njur dit. Wah ya kurang 50.
0: Dadi mung ana 450 apa 500?
1: 550.
0: Ha ya wis ora sanggup kurang-kurangan. Ha wis tuno 50 ya ora apa-apa ya.
1: Ha ya aja kowe emoh lho iki arek tak nggo perlu tenang.
0: Ya iki undiane 3 lembar lho tak pasrahke lho ya.
1: Iki?
0: Iki nomere dicatet ya.
1: Iki sing gon pinggir iki nomere?
0: Lah ya iki sing ketek
1: iki. Oh iya.
0: Ngerti angka ora kowe?
1: Ngerti.
0: Ha iki angkane jejer-jejer iki ya.
1: Iki nek anu njur jaluk kredit ngendi iso nek upama kuwi ngono.
0: Lah ya mesine wis ana sing ngurusi
1: kok ya. Iya,
0: wis. Sing numpang ngadol kuwi ra iso didadekake lelantarane.
1: Nek upama kowe njur didik ya njur balekno sik ya ra.
0: Ya ngono iki lek ku golek kupiyo liya entuk njur tak balekke.
1: Ya wis.
0: Ning ya kowe undiane tak jaluk lho ya.
1: Ya.
0: Wis ya Kang nuwun ya.
1: Ya, wis kok wah. Wah kok lu ngumbai kok suwe pati ya jatak ngopo ngopo ya omeng kadikone kok bocah selak nangis barak urut aja wes mane bok kok bok magi adus meneng weh wes mane
2: wes tok katak kita omeng kok nunggu bocah weh kok ya raiso
1: lu wes omeng ngumbai
2: nangis terus meneng kok kaya dipepeni kak
1: iya wes dimi disik
2: iya wes meng ngomong ngono wae ra iso.
1: Wis
2: pengen anak-anak.
1: Wis rasah grenengan wis tak pepeni kabeh kalau. Kowe tak pepe sisan kok malah nek tukang pola.
2: Ora ya lumrah ta wong
1: ya. Ora dilaran aku kok. Wis lho.
2: Wis
1: gak linggo kono kandhani. Ki ngono kowe mungkur mau sedulono kanca apik karo aku kuwi wis apik. Ayo wong jeneng kanca ki rak ya lung tinulung ta sing siji ne sangsara kon nulungi, mongko aku ya seneng tetulup, butuh duit. Anjir, dite sing 300 iki wis tak kake dinggo iki. Iki lotre, mun iki telu iki lho cacah iki telu, nek putus 75 juta. Ngono.
2: Iki piye
1: to? Iki mestine iki 250 ping telu ning iki 600 wis kurang 50 ning oleh. Mongko capek iki karo aku.
2: Kowe iki omong tenan apa?
1: Omong tenan aku iki nek omong-omong piye to?
2: Ya aku mau muni piye to?
1: Muni dhek arep go tuku kajong.
2: Ning
1: wong kajong kuwi jek suwe. Ngono iki engko sok nek oleh dhuwit arep balekke mrene.
2: Wong kok suwe-suwe kok ora genah tak rasa-rasa.
1: Ora genah piye genah kuwi dite kok dadi.
2: Ah wong dhuwit go tuku kajong iki go perlu anak iki nek turu men rada tanek racoket lemut kok njuk tukoke dluwang kok ngono iki njuk ngopo?
1: Iki nek putus 75 juta dikandani kok kowe kok.
2: Kowe iki mbok ora, kowe iki karepmu dhewe apa ora?
1: Ha ya karepmu dhewe wong karo kanca wis apik kok ndarani ora lumrah aku kuwi. Wong iki dhek ya mung le utange kok le mung tak liyerke ta kuwi. Malah aku tombo.
2: Dene bapane kowe iki alah dene. Le ku manti-manti le ku akon golek utangan retak bareng wis entuk mung tak utuku dluwang kok ngono iki njuk nggo apa kuwi. Rumah sammu ya aku seneng ngono apa tak dudu dluwang kok ngono kuwi.
1: Aja anu lho kowe iki aku wiwit esuk reng apa-apa lho.
2: Urung apa-apa ya karepmu. Wong sing jarake kowe kok.
1: Duit iki sing golek ra ya aku to apa kowe pas sing golek.
2: Jane rak butuhku to. Yo iki anake sapa?
1: Lah ya nek wong loro.
2: Lah kene.
1: Ya mlane si jeje kene. Wong mung perkara kaya ngono kok werna-werna kowe lho.
2: Ane ya kebangetan kok. Kaya ngono kuwi aku ra butuh aku kok ngono kuwi ra butuh rembukan karo kowe. Tenan kuwi aku mesti tenan lho iki. Ben nangis ya ben tak nengke.
1: Wi dimban.
2: Rasah.
1: Kok rasa-rasa aku piye kowe kuwi?
2: Ben gendongan kabeh ngono.
1: Gendongan koyo ngene wis empuk kon gendong kowe kok. Kuwi dimban, ngono apa
2: dimi? Tahu aku.
1: Kok nek aku nesu lho.
2: Sing nesu ki aku ya malah kowe.

0: Wong iki wing aku iki wis omong to iki wong dhewe sing golek ya. Engko sesuk tak tukokke wong nek kono dhewe tar balekke sik dhitik.
1: Wah, mung iso golek dhewe semune ning etok-etokke. Yo nek aku kewarasan kan ya aku ora ngewangi golek dhuwit kok. Ya ora ngewangi dodol godhong, dodol kayu kan ora ngewangi golek dhuwit.
0: Engko kowe kok sesuk kok gregetke banget.
1: Ya men, nang kowe yo gregetke. Ayo dhuwite balekke.
0: Balekke ndi wong dhewe digowo kok kon balek-balekke.
1: Lah sing ngene dhuwang kok ngono kuwi. Kan ame luwih sing gue bawa duluan gue.
0: Oh, mengarut menangi dewi gue.
1: Iya Ben, pokoknya saya ini gue gelem balik orang. Ayo.
0: Balik ini di sini sopo, ini gelonya, gelo kawan gelo.
1: Wes, gue ora.
0: Mana kalau kau yang ngono kok di rumah itu gue saru.
1: Iya Ben, ya sisa.
0: Di tiro toh, di tiro saya kena digulai itu.
1: Gulai nganti kau ya iso gulai duit nyatane nak rentok utangan ya.
0: Aku ki apa-apa ya ditulung, aku apa-apa ditulung kok.
1: Karene ndelok layange ngapa?
0: Nyah, lho nomere diceriti.
1: Nomer kok ngono. Kene garene.
0: Lho aja disuwek lho, aku tak ketak
1: menawa. Ya pen sak ngarepku.
0: Wong iki perlu ngono kok.
1: Ameng dluwang kok ngene. Wis saiki aku wis mangkel. Jira. Kowe lunga sing kene.
0: Lho, aja kaya ngono kowe.
1: Ya pen
0: aku. Jeneng aku arep lunga nang ndi?
1: Arepmu.
0: Iki omah-omahe sapa?
1: Omahku.
0: Ha iya wis, ngono.
1: Aku
0: ndek mah. Ndek omah wae kelingan lho.
1: Ya ben nyatane kowe ya ora ndek omah kok.
0: Ora isin wong lanang ora ndek omah wedok dhewe ora isin. Ah sing dandani kae pawonke sapa? Ngono.
1: Sing dandani sapa?
0: Dalu ijol aku lunga ya lunga.
1: Ngene. Sing dandani sapa?
0: Kae usuke sing tukaku 750.
1: Duite sing ane sapa?
0: Lah duite sapa?
1: Duitku.
0: Lah iya, ngono.
1: Wong kowe ki apa-apa ming aku kok dadak reko-reko.
0: Kaya ngene kok dadi perkara tenan.
1: Ya kuwi anake
0: ngono.
1: Anake digawa siji.
0: Lho. Mesa dicem ta iki?
1: Sing wedok bagamu.
0: Oh iya.
1: Sing lanang bagaku.
0: Tiga tenan karo
1: aku. Aku tega. Wong kowe kaya ngono.
0: Lunga ya lunga, njaluk lendange siji aku.
1: Lho kepiye?
0: Nggo ngemban iki?
1: Ora entuk.
0: Iya.
1: Ora usah nganggo lendang.
0: Ya lunga ya lunga.
1: Ben usah nganggo lendang. Sekana. Rabutoh karena aku ya rapuh aja anak itu
0: anakku ora nangis
1: nangis ya ben anak-anak aku dhewe kae ora lunga ora perlu ning kene karena aku ndek bojo kaya ngono ki njur nggo apa
2: lha nuwun Kang Kang
1: sinten niku
2: oh Mbak Yu to
1: kula
2: kula
1: tenang
2: kula wau suwan mriki sing gentek ke lotre utawa undian niku wau.
1: Mau sampeyan to?
2: Nggih.
1: Yuk pripun?
2: Ajeng anu nyaosi kabar Kakang. Nomere ajeng kula cocokke cocok mboten.
1: Ulah. Kakang sampean kula kan lunga.
2: Lho. Wis sabanjur?
1: Mboten. Kula kan lunga mbuh nang ndi?
2: Tak parani. Kula lunga mbuh nang ndi pripun?
1: Lah kula mangkel. Duit sekolah kok nggo tuku dluwang.
2: Oh, lah wong kula wau sing njaluk tulung jiwa iki nomere wau kula krungu pun diundi to. Sebab lak bengi niki wau pun dibuka. Nomere sing medal nomor tunggal niku 1409862. Cocok mboten?
1: Niki coba niki.
2: Nggih, mangke niku kula sing nguruske nggih.
1: Oh, nggih.
2: Kula wis arep.
1: Nggih. Lah, ora nangis lho. Iki lho. gluwange arep entuk duit ya Le, aja nangis. Sok nggo tuku pit, ya ra iso njuk nunggang pit ya. Wah. Heeh. Sok njuk simbok bonceng ya wah wong si bayi kok ya tak kon nunggang pit. Ya. Ya saking senengku sesuk anakku wis njaluk apa-apa tak turuti cekake. Wis watone ora kagol. Wis ane yo iki susah bapak niki yo piye iki lek goleki nang endi iki sebajur lungoe. Monggo iki putus. Wis karepmu sore yo mulih dhewe.

0: Ayam kuncung kok mungkin kuncung.
1: Ayo kayak piye pira suara kayak nek pener saja eleng gleleng ya. Nek saja apalane pener kile. Ngambar kong. Nek rapa
0: ki. Ora
1: bener. Ngono ya.
0: Ya
1: ada. Coba mbok coba kayak ajar dolanan kae mbok.
0: Dolanan apa?
1: Ya, wis tuwa kok
0: dolanan.
1: Wingi dolanan di gembira luka ngene kae to Mbak Kris, Mbak.
0: Ah sing patut ki nak
1: ya
0: kowe.
1: Lah ya nek wis iso no, ya iso ta no.
0: Apa ki, Mas?
1: Nek wis iso apalane ya muni ta no.
0: Kuwi omong apa? Cino ki mbok ora dijak.
1: Padha wae karo nang Jakarta. Kowe mau nanti to dong, ngene kae lah ya kowe to.
0: Lah ya ning ra ora ngono ku.
1: Aku mau dolan rono ya no, ngene
0: lho. Cino kuwi.
1: Heh. Mbok. Ajar sing tak senengi apa, Mbok?
0: Apa?
1: Dari kowe mbiyen nggih sinten nyak nindeni nggon bal-balan to, Mbok?
0: Apa no, bal-balan kok sindeni tenan ya sempal ambene.
1: Wis, Mbok.
0: Apa ngono wis tuwa kok.
1: Tuwa kae jenenge cangkem.
0: Lho waduh. Wis. Lunga wae le.
1: Lunga-lunga wis bace dadi anak
0: semene kok. Aku dadi anak ya nranyake ra jaman.
1: Nah, lah maune tok gedheke.
0: Lha ngerti anak kowe gedhe-gedhe wani kok ngono kuwi mbiyen lho. Pites kowe.
1: Pites yo tak ambu.
0: Apa ya tinggi.
1: Oke, Mbok. Oke, ta.
0: Ya apa?
1: Sakaremu. Oh,
0: nek wis lali kaya kowe iki.
1: Ayo, nek aku tau nyak kowe rengeng-rengeng ngombahi kae. Heeh.
0: Iya
1: nek. Pangling wong ora pangling mbak suwane. Ning apa?
0: Mbak iki.
1: Satirana satirene wong tuwa ora kanggo gawe. Celali lho, ngene kae.
0: Oh iya.
1: Sok sindan meneh mbok tuwake ya ben mbok.
0: Emah.
1: Tuwa kene nyindeni wayang ide payung kaling-kalingan kelir to, Mbak.
0: Wayang kok cembrek. Wis,
1: Mbak.
0: Ming cangkem mengkene kok kan urak-urak iki.
1: Ya wis kok tak suweki.
0: Nah, ngene. Wis, Mbak. Rinyuwaki apa?
1: Ben.
0: Apa kuwi?
1: Gedhek. Kok kok
0: alawane Surabaya kok le.
1: Tidak
0: ada kau nak nyepak kelambi.
1: Timbok ti dendeng tak?
0: Ngeri.
1: Cepi tambah.
0: Tak jauh pelo.
1: Kang terupan tak?
0: Iti tampil lah.
1: Kang terupan. Tulang itu, tulang itu dah winin itu. Tengeritan itu semalat timbok itu, timbok itu.
0: Napa?
1: Dendeng terus tambah
0: medeni
1: terus tambah ayam-ayam bang tuku transistor jar tuku batu wae

0: dah seneng kan.
1: Awas gede ni semua ni dah takkan hura-hura.
0: Ni tak berserah di dendong.
1: Nah, mau gendong semua ni enggak aku piye.
0: Biye nak
1: ayam biye.
0: Ah, itu HP tembok. Mbok menawa kampung kene nganake perayaan lah ora golek sinden. Kowe wis kena.
1: Engko sik dalan.
0: Heh?
1: Kowe.
0: Aku ketoprak. Oh.
1: Kowe isa ketoprak po.
0: Ben nek nang rombongan rol.
1: Apa dapokane?
0: Kamandoko.
1: Waduh. No Kamandoko kok mlempung semono.
0: Loh.
1: Ora patut. Kamandoko ki nak cilik.
0: Pentir. Loh. Ora babentuk.
1: Tapi
0: sastra.
1: Waduh. Sastra iki piye ta?
0: Loh, kocapane iki titis.
1: Piye jajal saiki?
0: Kajawi saking menika paman wedal.
1: Nggih.
0: Kajawi saking menika paman wedal menika kula aturi lajeng minggat sak menika kemawon lho.
1: Kok minggat?
0: Berasa kok.
1: Taman gak kok ngono.
0: Mbak aku arep lunga, Mbak.
1: Lho, lunga nanti.
0: Nangone Pak De kidul kono tukang cukur kuwi kok.
1: Wingi wis potong-potong meneh.
0: Heeh, mak ben rada seneng kok isis kok amben dina kerik.
1: Sangu ora.
0: Sangu 600, Mbak.
1: Potong kok 600.
0: Wong rambutnya dipek kono nek Bali sudah.
1: Ya.
0: Wis mbok
1: tangi kok. Wis ya.

0: Sabune sih.
1: Sabune. Heeh, kula nggo ngombahi
0: nggih, Pak. Oh, kowe ora ngerti wong kuwi nyambut gawe kok ya kuwi disaponi kuwi.
1: Lho rambuté kok pirang-pirang iki rambuté.
0: Sembuh kaya motong gym aku, rambut kok kakune kaya ngono.
1: Niku sing potong sing kuwi, Pak.
0: Ayo mau sing nggawa dodol lemari apa ketemu kae. Aku ya kok esuk wae iki kedol kabeh rada nggo kaya.
2: Nyun, Pak De.
0: Nggah, lho.
2: Pun dikak jam gangsal.
0: Tas kok. Kok wis wegak.
2: Dese anjing kok pun dikak motong napa, Pak De?
0: Wah, wong niki mung anu tinimbangane nganggo resiki wong tas kula benake anune.
2: Pak De? Nah, matur Pak De nggih.
0: Nggih.
2: Nek motong sak sirah pinten Pak De wong niki rombongan dadi potong piknik.
0: Cacahe pinten wong niku?
2: 8.
0: 8 niku sirah gedhe kabeh napa salong cilik?
2: Lho, wong niku nggih rata-rata sami.
0: Nek sak sampean kabeh niku nggih siji dadi loro malah ngitunge niku wong
2: gedhe. Wong sing ngajeng klopo tongke sima kok, Pak
0: De. Oh. Singa?
2: Sima.
0: Oh. Sima ki bak anu. Ya kancamu.
2: Anjirin, lho kok kancane kok.
0: Ya wis.
2: Sima-sima menika wong rombongan, wong menika.
0: Lha kula ngoten niku
2: acan Arinston kudu bagus sih.
0: Lho lek kula ngitung ngoten niku nggih sampean niku ya rupane kaya Leo ngoten. Ning nggih nyuwun ngapunten ming kaya ming ora
2: apa. Nggih jenenge nek kaya niku ming Leon.
0: Meseje malah apik Leone kali sampean niku ngoten.
2: Angge wong
0: sama kok ya wis tekan kene iki jurar ngopo ta wingi kok tas batang.
2: Kula seneng kok lek pedes batang mriki niki. Kok kaya guntingin mesin niku kaya jenggitine nresnani. Kula ngre ora potong mriki ketoken mawon Pak De. Kaya leting clekit. Anu kemulen niku jane waune jan petak napa nggih? Pancen nggih.
0: Niki
2: napa pancen drenjet. Pinggirin niku diblebet perlak. Kok cemeng.
0: Niku pancen lek kula mikir niku wiwit wingi. Wong niki kaya tas putih tas kula kumbahane anggere okay. Tas gumotong sampean niku kaya tas nggawa lempung. Lek kula mikir wis ket wingi kok kaya
2: nggih okay, wong kula niku nek dikemuli luntur ya Pak.
0: Wong kula niki motong wong pirang-pirang ora
2: anu. Kasih nggih padha ajeng padha selo.
0: Oh, dinggu basa untu.
2: Mboten ngeprok tukang cukur niku. Lah tukang cukur ki dange ndae malah jersengkring wae.
0: Nek liyane sampean niku aku ya seneng ngomong-ngomongan.
2: Pak De mbok nek nyukur niku ngangge blebet Pak De.
0: Sebabe
2: anu wah nggih amit-amit bumbung niki keluarga nggih Pak De. Nggih. Lah nggih ngono diblebet kadu ngoten lho Pak De. Rada-rada sing jaman cukur niku ora betah Pak De.
0: Oh, kaya nyungir ngoten nggih. Nggih bener sampean dadi kula niku anggere nyungir kancine nggih motong sampean niku ora betah ambune niku lho mengan. Kaya ngerok babi ngoten lho.
2: Pak De kerek malih Pak De.
0: Kok rumah saya kok anggere nyambu nandangi wong siji kok kaya rumah saya kok kaya bedagal
2: rambuté wulet. Ning kula niki rambuté brintik kok nggih Pak De.
0: Nek sampean niku pancen turune niku turun
2: nang digondrong apik.
0: Wah, apik jan kaya rambut culung nek sampean niku.
2: Nggih wong kula anake dosa muka.
0: Wong niki
2: sampean niku tukang cukur rak mboten edan. Kok wong tukang cukur kok ngecil.
0: Sampeyan ampun anu aku ngesah lading iki.
2: Krik Pak De. Anu Pak De. Nek ngerik kula rasa dilandepi Pak De. Sing ketul banget mawon niku dadi kaya teng brocel.
0: Sampeyan iki arep potongne ngono wae.
2: Pisan kas niki.
0: Kok ninggo iku mawon, ninggo ngisor mawon.
2: Mong potong kok lesehan.
0: Lah niki anggere cas manggul kula dandani rong dina ora rampung ngoten.
1: Pak, Pak.
0: Heh?
1: Mbok diasa sik pesone kono, Pak.
0: Heh?
1: Iki dayane tak tunggonane.
0: Loh,
2: Pak De kula mbayar rasine niki 10 entuk sak jam.
0: Jeng manggon apa?
2: Kula nggih mubeng terus.
0: Sa sak jam.
2: Niki kok iso mumbul
0: nggih? Nggih, nggih ajeng nyewa niki.
2: Nggih.
0: Pinten?
2: Ning Tlaga Tengratan.
0: Ngriki mawon menuh kek bocah moro kok dadak merana-merana.
2: Kaya wayang klise.
0: Rumah saku anggir jing potong sama ini bu, jopo ini bucah oke raja mak.
1: Mas Bas,
0: eh?
1: Mas Bas,
0: wiki kok?
1: Sampian pun mereka malih.
2: Pun.
1: Tangan sampian wis diketok iki kuku nih. Tak ketok kiri.
2: Mboten ajeng kelabang kok. Kuku tak.
1: Nggih.
2: Ajeng kelabang kok.
1: Wah dowo dowo.
0: Kanu mulia sedela kan aja kok wedang nak. Kowe iki ora jak omong
2: wae kok. Nggih.
1: Nggih.
0: Lho kowe kok.
2: Ayo. Tahun ini kok kurungannya tiba ini kok deh mau dikenaknya deh
0: kurungannya sama ini yang medani mano kok ya mas
2: mano apa sih kayak kurungan pitik kok mano nanti kaya dua-dua klater kena
1: nih
2: klater kena
0: sama nampun tengriku loh
1: sama engkau nak disenani bojone piye
2: lah juga
1: lah dari di bojo
2: orang
0: kok jatuh jamong wah enak kok tak sawat dingklek lho kowe.
2: Ora ndek bojo nek ora mantune tukang cukur. Rene pakani rambutnya.
0: Dicak kok kaya ngono kuwi ya.
1: Sampeyan nggih nderek bojo tenan to?
2: Dereng.
1: Padha nggih kalih kula.
2: Saman niku anake tenan apa pek-pekan?
0: Sik.
1: Oh, anak tenan.
2: Kok ora nyrempet.
1: Panjang satu jurusan.
2: Bu cawe dok ngerti lalu lintas.
0: Kowe ngali ana?
1: Eh?
0: Cah kaya ngono tok jak omonge seneng kowe.
1: Anu iki ora
0: tau weruh wong bocah kowe.
1: Pak, ketok e elek ning nyenengke.
0: Wah, nyenengke kaya ngapa ya ning kene ya kanggo nggo medeni tikus kuwi kok. Bocah kaya ngono wis dalem. Ayo ngalih kana.
1: Pak, sawangan rak bedu-bedu, Pak. Apik ya?
0: Heeh, rupane kok sir kaya ngono kok nyata. Kuwi ngalih kana ora potong. Kuwi jak ngene.
2: Rambut kula niki ampun disilakke ngoten sama mangke bleren.
1: Ha pripun tah?
2: Gelap.
1: Lho, kenal apa?
2: Screen ditutuk entang simbok kok.
1: Wah, wow, niku belang ta?
2: Nen?
1: Belang ta niku?
0: Nak kowe ngali anak belum ngali ora? Engko tak
2: karo wong tua kok omong wae ku ngopo ta?
0: Kon juga ke wedang.
2: Mbah jenengke wis njet ngopo?
0: Nengke-nengke, ayo. Sama niku nak rapat
1: ngali. Pak, mbok aja sia-sia, Pak, kok njur digeret
2: ngono
0: kuwi. Heeh, ora gelem ngali tak pakani sabun tenan kok. Lho. Bergeten tenan aku ngomong kaya ngono kok.
1: Pak, ya sabar toh Pak, mau bocahnya genah semana.
2: Makanya ya kena nih ngejosek sabun. Pupur pokok pilih.
0: Gen.
2: Nek sabun nong cangkem jadi muruh.
0: Gen, kaya cetak aja si Ben. Gergete banget loh.
1: Pak, kok nek.
2: Orang nak juga kewe tanjunak ya.
1: Niku sampean niku bapak kula nesu ngoten
2: kok. Nesu jaman me wong tuwa kok kumbal.
0: Ben nesu ya ben ngandak wong tuane wis ora
1: patut. Kok nek kandake bapakne tenan lho Pak.
0: Potong kok pendak esuk mrene iki jero rambute iki pira kok. Ayo
2: aku aja seneng karo kowe karo bapakmu kuwi.
0: Tak ayo kowe ra kok ngomong ayo lunga.
2: Tak longgo.
0: Ayo lunga.
1: Ayo Pak aja dijorok-joroke to Pak. Sok aku
0: ben.
1: Mbok dikandake wong tuane
2: sing tukang potong kok nek ra payu kok nesu.
0: Payu anggere ana wong mara ora sida.
2: Omone arep ralis. Jaran kan potong. Tukang potong kok tena-tena wong sume gondrong potong rapi kuwi kok. Wah, sabune tengi. Umumnya wis sabun lek kok ijes dawa.
0: Iki pira-pira kok tak sabun. Ayo,
2: kana. Karo kok kemul kok langune kok ngene ya.
0: Ayo kowe lunga kana.
2: Ma,
0: tendang tenan kowe.
2: Lho,
0: ayo. Kandhane mbokmu kon.
2: Kok ngantem.
0: Wong tuamu kan.
2: Iya.
0: Iya jenak.
2: Iya kowe.
0: Ngali ana kowe ngene.
2: Iya.
1: Mesake Pak, ojo keponoke ku to Pak.
2: Kowe juga ya kena aja kok rai.
0: Ben, sing jembar kok rai.
2: Oke ta sing empuk.
0: Tak sosok yang sapu kowe.
2: Iya.
0: Ayo kowe.
2: Iya kowe tak kandhane kowe.
0: Ben.
1: Pak.
0: Apa?
1: Kalau mlayu gendring.
0: Ben, minggat ya ben cah kaya
1: ngono. Kok nek kandha wong tuane.
0: Kandha wong tuane ya ora wedi aku.
1: Engko nek wong tuane nesu lho, Pak.
2: Nesu kan, Bos.
1: Ya
2: apa tak aku datang ke tukang cukur.
0: Ben utah ra.
1: Piye ra mbayar
2: menghina, menghina.
0: Pane rapek,
2: menghina tukang cukur ora tau kerene wit sing srantil.
0: Bali meneh, Ben.
2: Tukang cukur pancen nganggo krosiok, tukang cukur kok limbane lincah.
1: Pong ndi iki sik ndi wonge sing ndi?
2: Tukang cukur pemesene loro kok.
0: Ben menyukur jaran kowe kok arep nyukur apa kok.
1: Wong iki sing endi?
0: Iki kok. Kuwi mung kali nek
1: buat demi. Iki kok gene wong ning kaya ngono.
0: Ya ngene ya ben
3: Rumah sana.
0: Ayo.
3: Arep gawe sembarangan karo anak yang uang.
0: Loh.
3: Cukur anak ya mbak ya kali ini. Niki anak kula. Sampai yang tadi siap-siap.
2: Nyukur nek nga. Nyukur ke nek nganti bablas toh mbak. Meminta udek yang kuping. Saya udek yang kuping mubeng kok.
1: Mbak kowe iki sing sembodo Pak mau muni wani kok njur saiki kok.
2: Kabruk.
0: Kese-kese.
2: Kabruk, Mbak.
3: Darane ora ning wong tuane, Mbak.
2: Kabruk, Mbak.
3: Aku wedokke wani cekake.
2: Lalate njet.
3: Kaya mengkono. Apa jarene?
1: Kowe iki langsungan.
0: Kese-kese.
1: Gendhi wani apa? Pak kowe iki ditantang wong wedok ora wani.
0: Ya kok kese ya.
2: Wong duwet.
1: Nek kowe ora wani aku popo.
0: Engko sik to sabar
2: sik. Kowe karo aku nang.
3: Endi pun gek pripun arepe?
0: Iki kowe iki lali apa karo aku?
3: Iki lali-lali apa kepung kowe urung kok lali-lali.
0: Engko sik to eling-elingen to, kesik.
3: Lha kok?
0: Kowe ndene anak tak kandhani nak lho.
1: Nang kuwi metantang ngono kok, Pak. Oh, ning wedi karo kowe ya, Pak ya.
0: Iki kok saiki medun saka mantarmu ya kuwi. Kuwi sapa kuwi?
3: Iki anake, Jek. Iki anake. Tapi ya tau makne kuwi.
2: Ben tak tumbuke, Mbok.
3: Aja. Aja le.
2: Tak tumbuke, Mbok.
3: Wong ora kena ora urip-urip ngono yar-yur.
2: Tak setater.
0: Wis
2: menang. Jurur.
3: Wis menang.
0: Menengal yang kiri mesinnya muni lambemu kawar-kawar. Kowe
3: iki menengal iki ra ngerti to le kowe.
0: Genahno.
3: Iki iki bapakmu.
0: Piye to
2: kowe? Lho
3: kok mong
2: kowe malah arep mulai.
3: Lho kok dikandani.
2: Gak rene kon newangi malah bapakmu le mu ngepek kapan?
3: Oh, adike le ngepek bapakmu no karo le ana kowe.
0: Iki ngono yo, kowe iki dadi anak.
2: Iki kewalon.
0: Lho kok kewalon to?
3: Piye to? Mbok larahno to bapakne engko ndak ngarani aku.
0: Kene dolimbo kene calon tak kandhani yo kowe tak.
3: Kae sampe
0: kae. Ah ya kuwi sing kok gawak kaku.
3: Mana aku ki mbokmu e, nggih.
1: Lho, jarane si mbok wis mati, Pak.
0: Urung
3: kok patekne iki piye ta
0: aku? Saking bingung kule kumangsuli ngono kuwi. Lah saiki kowe iki nang.
2: Nek iso nutuk ya do patek. Kepao kowe.
1: Dados panjenengan niku simbok ta? Wah, nyuwun ngapunten nggih, Mbok. Sampun miwit alit dereng nate semerep kula, Mbok.
0: Iki dadine iki Kang Masmu.
2: Anjir, simbok iki dadi nyuwun aku nolak.
3: Nolak piye?
2: Aku ora arep sida dipek sing nyok nyiter kae to, Pak.
3: Ora kaya. Oh, iki ora warna-warna kuwi adimu dhewe, ha. Ya mbok adimu, mbok mbakyumu ya makne wong iki kowe iki kembar biyen.
2: Kene kek ira-iran kok Kresna lho.
0: Saiki do tak dongengi, mula bukane ben ora kleru-kleru ya le ya. Kowe iki jane ya anakku. Biyen iki perkarane lotre aku ditundung mbokmu njur bocah iki adhimu iki tak jak mrene sprene iki malah ketemu
2: aneh ngono
3: ya lotrene iki putus Pak ne
0: ya malah keben
2: aja kandhani mbok ndak njaluk
3: rene ku bapakmu kaya
2: engko njur cukurane kene kukut
3: ya saiki malah bali rono
2: wong kok ngono kuwi saisane ngerok
3: ora bali rono wae
0: bali suci bali api
2: ya
0: jenenge wong urip ki alangane ya wernono ya nak le saiki ayo mulai rono
2: ya mulai menang iki
3: ngene dhewe
2: mong kok ndak nggoni nggonku
0: ya
3: wis ya
1: mbak kula derekke
3: ya.

0: Pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah, yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pada mau kemana? Eh, udah.

Abang Pop Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, echo juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya ya, Wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau itu. Begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, ya Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya. Oke. Ya, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri iya buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas
2: iya
3: menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Iya.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi iya yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
2: Iya.
3: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
2: Iya.
3: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu iya kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
2: Iya.
3: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya.
2: Iya.
3: Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah
2: yeah
3: ya, karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau yeah mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya, misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan, misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan

0: pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
0: Iya. Yeah.
1: Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Yeah. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
0: Iya. Yeah. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
1: Betul.
0: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal, khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten misalnya taruhlah merchandise ya, tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar. Yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada

0: ini diselingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
0: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, ipake ki bedeng baju kos yang ada ton tulisannya,
1: tulisan Lontara,
0: ya, Lontara, terus kasih makin terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti,
0: tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
1: Iya,
0: saya kira itu Mbak.
1: Oke, okay. Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
0: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
1: boleh.
0: Iya. Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
1: Iya.
0: Wow. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda, ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
1: Wow.
0: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya, ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya. Saya tuh kadang merasa iri Mbak, ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
1: Oh iya.
0: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar.
1: Sehingga, harus bahasa luar ya.
0: Iya, selalu ada tomnya nunya logatnya.
1: Ada tomnya logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan
1: sudah berdialek
0: Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
1: Ya,
0: apaan tuh pakai ki ya.
1: Iya.
0: Yang paling ini adalah kata kita ya. Kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya,
1: bentuk kedua. Iya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya,
0: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu, terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita Kamarta di kamar 305.
1: Iya. Salah tanggap.
0: Iya. Terus kata tamunya, "Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak?"
1: Sama Bapak?
0: Iya, satu kamar, ya. Iya, tidak, Bu. Kita. Dia terakhirnya, akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara,
1: maaf, memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya, Bu. Kalau Makassar itu kalau kita itu
1: Anda,
0: ibu itu, ya Anda hormat, jadi honorific.
1: Yeah.
0: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya, Pak. Maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno, karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan, seperti itu, Mbak.
1: Iya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya, Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
2: boleh,
1: telepon.
2: Boleh.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini, kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu. Oh,
3: namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, yeah. Bu Dokter?
4: Ya, yeah, jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
4: Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi
2: yang lebih tua gitu ya.
4: Ya
2: udahlah berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dinding. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke,
4: karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, Kak Dewi.
2: Oke deh. Okay. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811 409 250, Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811 409 250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 0213504510 atau boleh ke 0213440798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Iya ibu dokter ya.
3: Iya dokter.
2: Iya.
5: Assalamualaikum ibu dokter.
2: Kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar,
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya Kalideres, yang nggak pernah ya. Itu ya.
4: Iya.
5: Nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Baik, Pak.
5: Iya, Ibu Dokter sehat, Ibu Dokter ya, Ibu Dokter ya.
4: Alhamdulillah. Iya.
2: Iya.
4: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres.
4: Iya.
5: Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu Dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja, Pak Haji.
5: Cuman saya belum pernah kesana.
2: Iya.
3: Langsung pertanyaannya
5: jadi
3: nih.
5: Jadi yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu Dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu, saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Iya. Gitu aja, Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh, penepa artinya.
2: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh, Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya, Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih. Ibu Dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Iya. Namun kita ini dulu, Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
6: Halo. Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio.
3: Monitor kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Iya. Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya defense sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana, Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Volume
2: radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya dulu.
7: Iya, apa namanya?
2: Dengan
7: Dewi.
2: Maaf, dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
7: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
2: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
2: saja.
7: Iya.
2: Oke.
7: Selamat siang, Pak.
2: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
2: Parah. Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang saya tanyakan.
2: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan.
2: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
2: Apa yang dilakukan para generasi Z?
7: Waalaikumsalam.
2: Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
2: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya, Pak? Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase, ya. Ibase. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi Pak Amsar kalau mau ki panggil ibunya keluarga tak? Bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna,
3: iya benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng, Mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak
2: Leman? Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan, saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali?
3: Cikali.
4: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia, jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya Mbak Dewi. Iya. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti betul. Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi betul. Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya, sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Oke deh, ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Universitas Muhammadiyah Karanganyar atau UMUKA menggelar seminar internasional bertajuk English for Professional Communication and Education di Aula Kampus Tempat pada Rabu 8 Juli 2026. Rektor UMUKA, Muhammad Samsuri, menjelaskan bahwa agenda yang menghadirkan Profesor Dr. Zulidah Abdul Qadir dari University Tun Hussein On Malaysia dan Associate Profesor Suswanto Ismadi Megah dari Universitas Riau Kepulauan atau ORIKA ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem akademik program studi baru pendidikan bahasa Inggris melalui kerjasama global. Diharapkan nantinya mahasiswa dapat semakin memiliki ketangkasan komunikasi dan dapat lahir lulusan berkompetensi tinggi yang siap terserap di berbagai sektor industri internasional.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Keraton Surakarta Hadiningrat menggelar upacara adat Wilujengan Gunung Merapi di kawasan parkir New Selo, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali pada Rabu 8 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh pengageng parentah keraton, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusumo. Ritual sakral ini dihadiri langsung oleh 200 abdi dalem, sentono dalem, ulama keraton, dan jajaran Forkopim Cam Selo. Seluruh rangkaian tradisi diawali dengan pembukaan prosesi kenduri atau doa bersama dan diakhiri dengan penyerahan ubo rampe atau perlengkapan ritual khusus kepada pihak dari Kedaton Merapi. Adapun ritual tahunan yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum suro ini diharapkan dapat menjadi sarana memohon keselamatan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kelimpahan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan masyarakat luas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu, hayu, rahayu, kalis rubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman gusti kang moho kuwasa.

Pendengar Sosok Tresno, salah jengipun semangga midang ngetahkan lancaran sajak piye menikah arah selendro padat sange ingkang badi dipunlajengakan kalian lancaran panen laras belok padat barang dipunatarakan kalian karawitan condong rau semangga.

0: ceritane tokek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka. Dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembaka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Yeah.
2: Ngene.
1: Arepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Aja alasan meneh lho kowe. Aja alasan meneh.
2: Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Hah?
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Ngono. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Pria Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP 2KB Kabupaten Jepara menggelar pelatihan konvensi hak anak atau KHA bagi para tenaga pendidik sekolah dan pondok pesantren di Gedung Jepara Nursing Center pada Rabu 8 Juli 2026. Kepala DP3 AP2KB Jepara Ika Mutri Katun menjelaskan bahwa agenda yang mengenai Lembaga Perlindungan Anak Klaten ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan kabupaten layak anak melalui pembekalan indikator perlindungan, budaya anti kekerasan dan rencana tindak lanjut. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Adapun sinergi ini ditargetkan dapat menghapus praktik perundungan, kekerasan seksual, anak putus sekolah hingga menekan angka pernikahan dini demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal di wilayah Kabupaten Jepara. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bremat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band pertama di Indonesia yang berlokasi di Desa Tritehlor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap pada Rabu 8 Juli 2026. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa radar spesifikasi tinggi ini dibangun untuk memperkuat pemantauan cuaca ekstrim serta mitigasi bencana hidrometeorologi di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Proyek strategis hasil kerjasama dengan pemerintah Prancis ini juga berfungsi untuk memantau bibit siklon tropis serta mendukung keselamatan sektor penerbangan, pelayaran hingga pertanian. Kehadiran radar ini diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi dampak perubahan iklim. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Prodang Dut, layan sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Mi, sahabat Budi, masih bersama Pro 4 RRI Semarang. Masih di acara yang panjenengan suka, panjenengan nanti-nantikan. Di Prodang Dut, Pro 4 RRI Semarang, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo, bisa langsung direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu-lagu dangdut apa, nge? Atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, atau mau kirim-kirim doa gitu ya. Sumonggo, 0811-2777-914, 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik-asik, deng.
0: Asik, monggo.
1: Sugeng santen, Mbak Yumiter.
0: Sugeng santen.
1: Dulwopur, Mbak Denyuan Sekar. Judulipun Sekedar Bertanya.
0: Sekedar Bertanya.
1: Salamipun kagem Bapak Pardiono, Bapak Sugeng, ugi wonten Bapak Suwarno, Bapak Supri. Ibu-ibun, Ibu Mintasih. Nah, mau misi Mbak Mintasih, aku wedi sel. Ibu Mintasih, kagem Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri, Tante Ndep, lajeng Ibu Sarbini, Mbak Kesupen, Didik Karyanti. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Shalom.
0: Matur nuwun. Shalom. Lanjut, monggo wingi pun halo-halo Pro Dangdut. Halo. Oh, copi male monggo.
2: Halo.
0: Nah, halo-halo Pro Dangdut.
3: Selamat sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore Bapak.
3: Di acara Prodadu sore ini panase potato-potato Mbak.
0: Ngentang-ngentang ya.
3: Ngentang-ngentang ini bahasanya bahasa Jawa. Nek bahasanya Londo ya. Potato-potato.
0: Potato-potato.
3: Aku salamnya tak melu. Nomor siji kamu lho. Pak Abdul Gopur, pur. Ini aja mabur lho Pak. Pak Adul Gopor nomor siji. Aku nomor loro. Lah aku lagunya ya kudu angka satu.
0: Angka satu.
3: Mari kan Pak Adul. Pokoknya masak sendiri ya Mbak ya. Pak Misal sama tugas. Oh iya aku banyak lami sedulur kelanang saya kena dung biru kan lho. Ayo Mas Tato. Neng beriku munggah ya. Aku tak mesin sampein munggah. Nyalami Mbak Misal lho masak kayak dikonconi. Kena tuh ada gereng sengi. Malam panas-panas ilo. Assalamualaikum, maaf sedari pun.
0: Okay.
3: Siap. Angka satu.
0: Siap, okay. Matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga ada Ibu Sarina menikah. Hadir salam-salamnya buat Bu Astuti, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Eni Boja Maleh. Menikah kok ketulis dua kali. Lanjutnya Bu Toro, Bu Umi Salamah, Mbak Cucu, Mbak Aseh, Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Tek Toyo, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut, lagunya Sembilu. Lanjutnya Bu Hasri, mereka lagunya Kaya Hati dari Roma Irama dan Elvi Sukaisi. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Singgirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Sarinam, Bu Arti, Bu Mini, Bu Yuni Papandayan, Bu Eni Boja, Bu Minka Swanto, Bu Karyati, Bu Heri Waskito, Bu Anis, dan semuanya saja. Matur nuwun. Lanjut, monggo, halo-halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
4: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
4: Aku dikasih lagunya Tombo Kangen ya Mbak.
0: Tombo Kangen, oke.
4: Salamnya buat Pak Abdul, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sri Sembong, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga ada Bu Kartika, Mas Bowo, Bu Sri, Pak Subagio, Pak Wahyu, juga Pak Sastro, Pak Atim, Pak Ropek, juga Pak Kabut SDG untuk semuanya aja.
0: Oke, oke.
4: Sampai-sampai yang bertugas ya sayang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Selalu semangat jaga kesehatan.
0: Siap.
4: Tak tunggu lagunya, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Matur nuwun. Dan kita langsung menuju kemana? Ke lagu-lagu. Semangat.

0: Perorang Dut makin sore makin asik. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandaya meniko. Salam buat semuanya aja, Sabang sampai Merauke, Mangkang kali gawe. Lagunya Pas Sayang Sayange dan masih di rumah cucu meniko. Lanjutnya Pak Amin meniko lagu Syahdu duet Vira Cantika dan Irwan Krisdianto. Salam buat semuanya. Kembali ke telepon dulu, monggo. Halo, Pro Dangdut,
1: semakin asik, Mbak Misen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Monggo.
1: Sehat-sehat nih, Mbak Misen.
0: Iya, Ibu.
1: Semangat, sehat, bahagia nih, Mbak Misen.
0: Amin.
1: Request lagu, Mbak Misen.
0: Monggo, lagu apa?
1: Lagu ini pun Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh menika dari
1: Lila Karisma.
0: Oke.
1: Yes. Salamipun nggih Mbak Misel. Kagem Tante En, kula wau matur nuwun, lajeng Bu Asri, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, lajeng Bu Dewi, Bu Anis, Bu Endang, Bu Pi, Bu Karyati. Bapakipun Bapak Bukhari, Bapak Supri, Bapak Sastra Jenggirat. Sedaya kemawon Mbak Misel.
0: Oke.
1: Kagem Mbak Misel. Sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera, rezeki pun lancar, berkah barokah Mbak Misel.
0: Amin.
1: Tetap senyum. Napa Mbak Misel?
0: Napa
1: Mbak? Senyum optimis.
0: Mantap.
1: Amin.
0: Siap.
1: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun Ibu. Sugeng santai. Lanjut lagi ke WhatsApp lagi, ada Ibu Isrofia menika lagunya Cincin Putih. Soalnya Bunda Sarina, Bunda Tiktoya, Mbak Selfausi, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Anggun, Lekun, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman. Lanjut lagi Mas Hasan lagunya Ikan Original judulnya Padang Bulan. Salamnya buat seluruh pendengar Perodangdut. Semoga sehat selalu. Amin. Dan makin banyak makin ramai. Aduh. Misal bingung mau yang mana dulu yang diterima. Monggo. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo, kepirang mboten Pak Sastra Jenggirat menika? Halo. Nggih, monggo dipunambali malih sekedap. Kita ke yang telepon satunya dulu. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mbak Misa.
0: Selamat sore Ibu, monggo.
2: Mbak Misa, apa kabar? Sehat-sehat Mbak Misa.
0: Amin.
2: Alhamdulillah. Mbak Misa, puterin lagu Nada-Nada Cinta dari Evita Mala.
0: Nada-Nada Cinta Evita Mala.
2: Ada enggak, Mbak?
0: Ada.
2: Oh iya. Yeah. Salam sedikit buat Bapak Patno, Bapak Susegio, Bapak Supri, Bapak Palom Beringin, Bapak Joko KSF, Bapak Kabut SGG, dan buat Bianti dua-duanya, Bu Kartika, Putri Sembung, Bu Anggun, Bu Anis, Tante N, dan semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mbak Misa jaga kesehatan,
0: iya.
2: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur,
0: amin.
2: Diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Okay, terima kasih
2: Mbak Misa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dan langsung kembali ke lagu-lagu dulu ya. Semoga.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lanjut dangdut tanya monggo monggo. Halo halo halo pro dangdut.
1: Halo pro dangdut, Mbak Misel.
0: Monggo. Oke, monggo.
1: Lagune gedok ya, Mbak. Gedok, yang ya. Dari Adela.
0: Oke, oke.
1: Nyebut semuanya aja, sebaiknya buat Mbak Misel, karena yang tugas-tugas selalu sehat aja.
0: Amin.
1: Semangat ya, sukses Mbak Misel.
0: Siap.
1: Aku nita tunggu, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, matur nuwun. Lanjut lagi, halo halo pro dangdut.
2: Halo pro dangdut, semakin sore semakin rame.
0: Nggih.
2: Mau request lagu, Mbak? Daman hati.
0: Oke.
2: Mau salam-salam Ida Safiti, Nur Enisol, Ridja, semuanya pro dan sore. Oke, makasih.
0: Iya, matur nuwun.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin. Matur nuwun, Bapak sehat-sehat. Sugeng sore. Lanjut pesan WhatsApp lagi, ada Pak Alek menika lagunya Kutunggu di Pintu Surga. Lanjut Mbah Jim, alamat palsu. Salam-salamnya buat kawan-kawan grup Divisi Open pagi malam dan semuanya. Pak Sabto lagunya Goyang Nusantara. Salamnya buat Bu Titin, Tante En, Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopinggo, Mas Ari Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sat, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM. Matur nuwun. Lanjut, halo halo halo pro dangdut.
3: Semakin sore semakin asik. Salam Mbak Nisa.
0: Shalom Ibu, monggo.
3: Saiki radioku jejer-jejer pro satu lho pangelan. Mepet. Nggih. Aku stylke rek ayo rek. Wis-wis ra di stylke yo.
0: Heeh, ya.
3: Rame ya, Mbak.
0: Oke.
3: Aku ra kirim salam. Gak nyuti.
0: Oke, nggih nyuci riyen.
3: Agem keluarga Mbak Misel semoga sehat, panjang Amin. Umur, tambah rezeki ingkang melimpah-limpah, Mbak.
0: Amin.
3: Matur sembah nur, tak tunggu lagi.
0: Oke, oke. Matur waduki sugeng santai. Dan langsung kembali ke lagu-lagu dulu nggih Kang Mas Bayu. Semoga.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, tradisi sedekah Waduk Cacaban digelar pada Rabu hingga Kamis 8 hingga 9 Juli 2026 di Waduk Cacaban, Desa Penujah, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus ungkapan rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki. Kegiatan tahunan yang melibatkan warga dari berbagai desa di sekitar waduk ini mengusung tema Nguri-uri Tradisi, Guyub Eng Budoyo Laras Karo Alam Cacaban dengan semangat persatuan daerah. Adapun rangkaian acara dimeriahkan dengan lomba mewarnai anak, istighosah, ritual larung kepala kerbau, lomba memancing, lomba menjala ikan, dan pentas ronggeng. Diharapkan agenda ini mampu mendongkrak pariwisata sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Kabupaten Tegal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Pekalongan melalui Dinas Pendidikan Kota Pekalongan resmi membentuk kelompok kerja atau Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif serta bebas kekerasan. Wali Kota Pekalongan, Afsan Arslan Junaid, menyatakan bahwa Pokja ini diharapkan dapat membantu mencegah isu perundungan, narkoba, tawuran hingga aksi balap liar pada siswa-siswi sekolah di Kota Pekalongan. Kepala Dinas Pendidikan Mapruri menambahkan bahwa Pokja bentukan surat keputusan atau SK Wali Kota ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah secara ex officio dengan 25 anggota lintas sektor dengan tugas utamanya meliputi kampanye budaya aman, peningkatan kapasitas warga sekolah, serta menjadi wadah fasilitasi pelaporan jika terjadi pelanggaran di satuan pendidikan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore ndangdutan ning Perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Perorang Dut makin sore makin asik. Kembali kita lanjutkan dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan monggo untuk kamu sebagai sahabat budaya mungkin mau update-update cuaca juga, mau kasih-kasih info ya Mbok Menawi, ada yang menuju ke daerah Panjenengan gitu ya, atau mungkin mau kasih-kasih info juga, kan ini sudah menuju weekend ya, menuju akhir pekan, dan mungkin mau ada acara apakah di sekitaran Panjenengan, monggo 0811277791, teleponnya di 0248316661, atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan kalau kita menuju ke Ahmad Yani Semarang ya, di kantor RRI Semarang ini terpantau sih panasnya panas sore biasa gitu ya, syahdu, enak gitu ya untuk jalan-jalan sore, untuk lari-lari, jogging sore gitu ya. Tapi enak juga, lebih enak bahkan kalau sore-sore gini cuacanya cerah, cuacanya nggak hujan, nggak mendung gitu ya, cari jajanan. Lagi-lagi makan gitu ya. Jangan lupa makan juga untuk panjenengan semuanya. Mbok Menawi ini sore-sore ya, sambil dengerin lagu-lagu dangdut gitu ya di Pro Dangdut sore hari ini, sambil ngeteh, sambil maem gethuk Mbok Menawi kayak lagunya barusan. Atau maem nopong ya yang enak sore-sore, gorengan ugi ya enak juga. Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Dan Mas Wahyu sahabat Budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Banjarnegara. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Bribka Syaifuddin Bahtiar SH dari Polres Banjarnegara. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Kak.
0: Apa kabar hari ini Bapak?
1: Salam presisi.
0: Baik.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ke?
1: Iya sehat-sehat.
0: Okay.
1: Gimana Mbak, ada bisa kami bantu
0: baik,
1: untuk informasi
0: monggo,
1: atau apa?
0: Monggo bisa langsung diinformasikan untuk kondisi terkini di Banjarnegara seperti apa ya Bapak, baik itu lalu lintasnya dan mungkin cuaca juga boleh, monggo.
1: Oke, baik Mbak, untuk arus lintas para pendengar di Banjarnegara terpantau ramai namun lancar untuk aktivitas masyarakat ini jam kepulangan kantor dan aktivitas menuju ke kota untuk jalan-jalan atau yang lain. Dan alhamdulillah cuacanya sangat cerah.
0: Baik, Bapak berikutnya monggo disampaikan juga untuk sore hari ini ataupun mungkin beberapa waktu ke depan ya. Di Banjarnegara sendiri ada mungkin daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan, Bapak?
1: Untuk daerah rawan kecelakaan ada beberapa titik. Yang pertama di daerah Bawang dan satu di daerah Mandiraja. Kami juga selalu himbau untuk masyarakat yang melintasi daerah tersebut untuk selalu berhati-hati. Karena jalan itu lurus dan sering dibuat untuk kegiatan masyarakat yang malam itu anak-anak tongkrong juga sangat membahayakan.
0: Baik.
1: Balap liar.
0: Gitu, okay. Baik, berikutnya dan terakhir juga Bapak monggo disampaikan himbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan Bapak terlebih yang ada di daerah Banjarnegara.
1: Untuk masyarakat Banjarnegara khususnya maupun masyarakat di seluruh Indonesia untuk selalu berhati-hati. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Mungkin seperti itu aja Mbak, singkat tapi jelas nih.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, salam presisi, selamat sore.
1: Terima kasih, salam presisi, selamat sore Kak.

Masih di Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Kembali lagi dangdutannya. Dan monggo 0811-2777-914, teleponnya di 0248-316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Misal kembali ke pesan-pesan WhatsApp, ini terpantau masih puluhan. Ya ampun, kok banyak banget. Ada dari Bu Toro menika, sendang gua hadir. Salam-salamnya buat Mbak Titoyo, Bu Sri Wahyuni, Mbak Isrofia, Pak Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Pak Ngatman, Pak Aris Sairi, Pak Zainal Abidin, dan semuanya aja. Lagunya Iming Iming. Selanjutnya Pak Rofik meniko di Kaliwuluh Mayong Jepara, requestnya Jangan Gusar, Motion Alata. Salamnya Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Mr. Owi, Pak Subagio, Pak Kabut, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Sri Bondo, Mbak Sri Sembung, Mbak Sri Wilujeng. Mat istirahat, matur nuwun. Dan mungkin kembali kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan, gih, berhubung makin rame makin banyak. Tapi banyak juga yang harus diputarkan, semoga.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun

Kang Mas, Mi Sahabat Bri, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Perodangdut sore hari ini. Dan karena keterbatas waktu juga nggih, misal harus mengakhiri dulu Perodangdut sore hari ini. Mohon maaf sekali, ternyata masih banyak juga telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan yang belum sempat terbaca, dan lagu-lagu yang sudah direquestkan tapi belum sempat terputarkan di sore hari ini. Dan matur nuwun juga untuk yang sudah bergabung dari telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Matur nuwun Pak Kabut SGG, Ibu Astuti, Bu Arti Genuk, lajeng Bu Tek Toyo meniko, Pak Sastro Cenggirat, Pak Kamari. Matur nuwun semua-muanya saja yang sudah bergabung, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu juga jadi belum semuanya bisa tersampaikan dengan baik ya. Tapi semoga panjenengan terus berkenan makin setia juga mendengarkan Pro 4 RRI Semarang, terlebih di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan besok kita ketemu lagi, monggo bisa bergabung lagi di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan semuanya, bikin bahagia, bikin happy, bikin senang ya. Semoga seperti itu semuanya. Dan selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, dan hiburan sampai nanti menjelang tengah malam di Pro 4 RRI Semarang. Tetap standby, tetap monitor, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang. Bisa pamit undur diri bareng

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17.00.

0: Kang Mas Mbak Yu, Universitas Negeri Semarang UNES menggelar UNES Career Expo 2026 di Gedung Profesor Satmoko UNES Kota Semarang pada hari Rabu hingga Kamis 8 hingga 9 Juli 2026. Ketua Panitia Nafa Isma Fatih Nurwidiana menjelaskan kegiatan bertema bergerak raih karir impian berdampak di masa depan. Ini terbuka gratis bagi mahasiswa, alumni, serta masyarakat umum. Pameran karir ini menghadirkan lebih dari 32 perusahaan serta yayasan pendidikan yang membuka peluang kerja dan magang, fasilitas EduFair serta beasiswa studi lanjut, juga layanan karir corner berupa konsultasi minat bakat gratis bersama psikolog dan konselor profesional. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu para pencari kerja memperoleh informasi karir terkini dan menemukan peluang yang sesuai dengan kompetensi dan cita-cita. Informasi lainnya, pemerintah Kota Salatiga menggenjarkan gerakan Satu Rumah Satu Komposter dan Satu Rumah Satu Biopuri demi menekan produk sampah kota yang mencapai 80 hingga 140 ton per hari langsung dari sumbernya. Wali Kota Salatiga, Robi Hirnawan, mensosialisasikan program prioritas ini saat safari kelurahan di Tegalrejo pada hari Rabu 8 Juli 2026. Dalam kegiatan itu, Robi turut mengapresiasi inovasi tabungan sampah plastik menjadi investasi emas di RW 9 Tegalrejo. Selain fokus pada pengelolaan sampah mandiri, dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Salatiga juga mengenalkan gerakan menanam padi lahan kering di wadah bekas untuk ketahanan pangan, perluasan internet murah, serta optimalisasi rumah dilan sebagai pusat pelatihan UMKM. Demikian, saya Tonolan Martiko, dan kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Pepanggihan malih wonten ing sonten menika hari Kemis Surya kaping 9 Juli 2016. Kula pun tono lan mardika ngrencangi panjenengan ngantos mangke tabuh 12 dalu nggih. Mugi kasuwargan sonten menika badhe dipun babar dening Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Duri Anaim MPDI ingkang badhe ngaturaken ira-iran sabar sak lebetipun ngadepi ujian. Semoga kapiyarsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan. Sonten niki sareng-sareng kula panjenengan sami noto ati, noto niat ngaji krana Allah Subhanahu wa taala. Keranten kados menapa Allah wonten ing babakan gesang niki maringi ujian kula saha panjenengan sedaya. Kula panjenengan sami diuji kalih Gusti Allah, ben kula panjenengan sami saged sareng-sareng fastabiqul khairat. Saged bareng-bareng berlomba-lomba ngelakoni kesaenan ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mekaten pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, sonten iki sareng-sareng ngeling lahirake raos syukur wonten ngeso dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dipun paringi rahmat, dipun paringi taufik, langkung-langkung dipun paringi hidayah. Kula panjenengan sami ditunjukke kali Allah Subhanahu wa taala berakidah memegang teguh Islam, saged sareng-sareng ngiyataken iman kula panjenengan sedaya murih ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mekaten pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, monggo bareng-bareng leta hadis pinikmah le ngraosake raos syukur ben nikmat niku mangke dipun tambahi dening Allah Subhanahu wa taala. Artosipun syukur kula panjenengan sami dos pundi? Kula panjenengan sami bareng-bareng nglakoni kesaenan, bareng-bareng nglakoni napa ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum fatu minhu mastata'tum." Apa wae sing tak perintah, kerjake tapi sesuai karo kemampuan. Pilih Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam le merintah dateng kesaenan, le merintah dateng perkawis engkang soleh, perkawis engkang patut, engkang layak dilakoni kalih umatipun niki, kekuatan kula panjenengan sami ingkang dados wewaler, kekuatan kula panjenengan sami ingkang dados mangkeh batas-batas. Sehingga kados salat nek kula panjenengan sami iso ngadeg, ya kalih ngadeg. Nek ora iso, ya kalih lungguh. Ora iso lungguh ya kalih turun. Turun mawon mboten sakit ya kalih ambekan. Ambekan mawon mboten sakit to, Pak. Ya diundangke tanggane disolati bareng-bareng. Niki perkawis ingkang sangat edi, ingkang sangat sae, ingkang sangat indah. Sing kaum muslimin wal muslimat kudu dilakoni kados ngoten niku. Niki bentuk syukur. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Lan nek kuwi perkara sing tak larang, perkara sing tak awisi, perkara sing tak ora tak entui, ya ditinggalke blas, ora ana sebagian-sebagian.
Aku iso ninggal minum mabuk, Pak. Ning aku ora iso ninggal zina. Kuwi ora ono. Aku iso ninggal zina, Pak. Ning nek mabuk ora iso. Aku iso ninggal mabuk, iso ninggal zina, ning maling ora iso lho. Niku mboten entuk. Napa sing diawisi? Napa sing dilarang? Napa sing ora dientuki Kanjeng Rasul? Tinggal dia. Kanten mampu napa mboten? Nek kula panjenengan sami mampu, posisine iso dadi wong-wong sing bertakwa. Mulane prinsip kaedah takwa niku imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Nglakoni napa sing diperintah kalih Gusti Allah. Sing diperintah Gusti Allah niku napa mawon dilakoni. Tapi sesuai kalih kemampuan. Gusti Allah perintah salat, ya dikerjakan salat. Gusti Allah perintah zakat, nek sing mampu, ya diperjakan zakat. Soalnya napa zakat niku? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat kuwi iso ngresiki. Bondo-bondo iso bersihke dunya-dunyane awake dhewe kabeh niku. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Iso ngresiki awake dhewe, iso ngresiki bondone awake dhewe. Niki zakat kudu diparingke. Infak sedekah semanten ugi. Niki kerja harian. Sing jelas namung nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane alhamdulillah wa syukrilah. Nek Gusti Allah nika jelasaken teng ngene Al-Baqarah nika. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Artosipun sebagian sangka menungso kuwi ana sing wani adol pribadine, wis pokoke diriku tak dol, pribadiku tak dol, ning didol krana pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Apa sing diperintah Gusti Allah tak lakoni. Rekoso ora apa-apa. Susah ora masalah. Wong ancen kepengin tok ridani pun Gusti Allah ki padha karo nek wong saiki digambarke iki menek gunung. Menek gunung kuwi rekoso. Pendaki-pendaki gunung niku ya rekoso, susah. Ning begitu tekan dhuwur gunung, Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Angin sepoi-sepoi basah menaburi badan, ya Allah. Ambekane renggusan ning keranten sukses, keranten berhasil. Niku ndadosaken perihal ingkang sae. Niki. Ning kosok wangsulipun nglakoni perkara elek niku padha karo anjur jurang. Wis ora usah mikir. Langsung anjur ngoten mawon. Lha kok anjur ngono, Pak? Iya mangenteng penak kuwi anjur wis pokoke sing jenenge nafsu kuwi senenge rak karo-karuan nek karo perkara dosa. Nek karo perkara maksiat niku wis masyaallah. Seneng banget niku. Perkara-perkara sing disenengi setan niku wah masyaallah. Ning begitu mangke hancur niku tekan jero jurang niku ora bakal iso munggah meneh. Ora bakal iso golek liyane tempat sing iso meneh. Ya wis tekan kuwi dole-dole ra iso piye-piye, ra iso ubah, ra iso piye. Ya semanten ugi perkawis ingkang sae sing dilakoni kalih kaum muslimin wal muslimat. Kuwi tek abot niku. Salat niku masyaallah. Ngendikane Allah wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakabiratun illa alal khasiin. Nyuwun kali Gusti Allah bisabri wassalah. Nyuwun karo Gusti Allah karo sabar karo salat. Sabar itu artosipun ngrantos ora seketika kuwi ora. Gusti Allah maringi kula panjenengan sami kura seketika. Malah diuji barang kira-kira ujian-ujian iki bisa dikerjake apa ora? Ujian-ujian iki bisa dilaksanake apa ora? Wah enak dikai glundung. Kuwi kenaan kuwi. Ya wonten sing diparingi ngoten niku glundung ning bar-bar akhire ya nyuwun saya ora karu-karuan. Ning nek awake dhewe niku diparingi ujian kali Gusti Allah saged ngerjake penak, enak.
insya Allah. Sing kados panyune kula panjenengan sami niku, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar kalian nglakoni salat, mulane nek bibar salat niku enten doane. Doane kula panjenengan sami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Gusti, maringi panjenengan kalian kawula urip ning dunya niku enak. Nek perlu sugih, duwite turah-turah ning dinggo infak, dinggo sedekah, dinggo dermawan, dinggo nglakoni zakat. Niki nyuwun kalih Gusti Allah ngoten niku. Ning dunya enak sugih. Tapi sugih ora kebelut bendo. Bondo digunakke. Krana ngagungke kalimah Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngeten iki ning dunya kok kepenak, kok ancen dermawan dadi wong sugih, digunakke bondone tenanan, digunakke infak sedekah sing jenenge zakat. Wa fil akhirati hasanah. Lan mangke maringi panjenengan dateng kawula teng akhirat niku urip nggih sing enak. Soale ning dunya tandurane apik, teng akhirat mangke ngunduwe yo apik. Ning nek ning dunya kuwi nandur suket, engko ning akhirat dadine yo wedhus lho. Lah ngapa dadi wedhus, Pak? Lah masalah ning dunya nandure suket, ning kono yo mangan suket. Lah sing mangan suket kan wedhus. Ngoten lho. Mulane perihal-perihal ingkang kados ngeten iki monggo nek enten perubahan dadi sae alhamdulillah. Ning nek ora berubah ya rugi. Apa meneh malah luweh elek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahaya niku. Niki ingkang penting. Mulane monggo bareng-bareng sonten niki ledo ngaji, ledo mapak ben enten perubahan. Perubahan gesang kula panjenengan sami le nyuwun kali Gusti Allah le nglampahi salat, le nglampahi perintahe Gusti Allah niku ben mangkeh dadi hal-hal ingkang saged migunani, ingkang saged manfaati tumrap pribadi, tumrap keluarga, masyarakat, bangsa, langkung-langkung agamenipun. Amin. Allahumma amin. Pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Ana wong sing adol pribadine sampe wis ora ngurusi awake ning krana kepengin pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Allah, "Wallahu raufum bil ibad." Gusti Allah niku mangke mesti ngasih, nyayangi, nggih seneng kalih kawulane ingkang kados ngaten niku. Pramila, pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, santen iki bareng-bareng. Awake dhewe ledo ngaji ben mangkeh disayangi kalih Gusti Allah. Ben mangkeh diridoni kalih Gusti Allah. Mulane nek nglampahi napa-napa ki Allah ridho apa ora? Allah sayang apa ora? Ora nganut pribadine, ora nganut nafsune, sing penting. Sing penting lho. Sing penting ora usah sing penting sing. Sing penting niku Gusti Allah ridho, Gusti Allah remen, Gusti Allah sayang napa mboten. Niki nek pun Gusti Allah niku ukurane sedaya alam sami. Sampai engkang terakhir wakina anda bener. Ya Allah, selamataken panjenengan ya Allah. Dateng seksa neraka. Soale apa ning donya wis dikaei apik, dadi dermawan, dikaei sugih, dikaei enak, dikaei kesempatan ning dadine dadi apik. Teng akhirate nggih semanten ugi dadi apik. Lan nyuwun kalih Gusti Allah dislametke saking seksanipun. Amin. Allahumma amin. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngeso Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mawantu-wantu kula panjenengan sami nyuwun kalih Gusti Allah dadosaken kula panjenengan sami, keluargane kula panjenengan sami, kaum muslimin wal muslimat ingkang sae-sae ya Allah, dados umatipun panjenengan ya Allah. Sohom binjang sareng-sareng pikantuk syafaatul udma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor tiga ini pun santun menika bareng-bareng kula panjenengan sami ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat.
Artosipun, wong sing podo iman. Wal tandur nafsum ma kodamat likut. Awak edon dulu, awak edon introspeksi. Iki karo sesuk ki piye perubahane? Saiki karo sesuk ki apik endi? Nek saiki karo sesuk podo ki ciloko. Nek saiki karo sesuk apik sesuk, alhamdulillah. Ning nek saiki karo sesuk ki malah luweh elek sesuk. Wah. Awake dhewe prana. Niki gambaranipun. Mulane perihal ingkang penting ngeten iki. Ngendikane Allah niku wal tandur nafsum ma qaddamat linggot pribadi-pribadi do ndeloki prilakune. Pribadi-pribadi do muhasabah do introspeksi niku. Ben enten apa? Enten perubahan. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi mangkana yaumuhu khairan min amsi fa wa rabbih. Sing sinten tiyange dinten iki luwih apik katimbang wingi niku beruntung. Lha ngopo? Modal 70 didol payu 90. Lho niku beruntung niku. Neng nek mangkana yaumuhu sawaan min amsi fa huwa khasirun. Nek dinten iki kok sami kalih wingi. Iku ya tuna. Mosok dodol tuku 70 didol 70 malah 70 kurang lho. Niki ya rugi niki. Lha apa meneh mangkana yaumuhu syarron min amsi fa huwa malunun.

pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lestes-tes pun ti pak le nyiapke niku mangke kan ngoten. Mulane ngendikane Allah teng ngene Anisa ayat 9 niku. Wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artosipun wal yaksal ladina law taraku min khalfihim lan wong-wong saiki sing ngrungokke sing dadi wong tuwa kuwi kudu wedi. Kudu khawatir. Nek sesuk ninggalke generasi iki generasi sing lemah. Generasi sing tidak berdaya. Generasi sing ora iso diandalke. Kan susah. Lah nek ninggalke generasi ngono terus piye Pak awake dhewe? Kan ngoten to. Wi ngendikane para wasis, para pinter kaulul hukama niku, laqad gharasu hatta akalna wanahnu lanagrusu hatta yakula mambadana. Demi yakti aku iso mangan ki sebab wong biyen do nandur. Dadi klopo sing saiki di onceki saiki sing diparut saiki sing dinggo santen kuwi wong kuno-kuno biyen sing nandur. Simbah-simbah ya awake dhewe. Lah awake dhewe sampai ngerti Islam sing apik, Islam sing ora apik. Kuwi ya sebab biyen simbah-simbah dhewe sing disebut dengan bahasa agami niku salafus sholihin. Wong biyen-biyen tapi sing berperilaku soleh, sing pantas ditiru, tulat tulodo. Niki lenek sing ora pantes yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong ora pantes kok. Mulane lenek sampe generasi-generasi kok generasi sing lemah kados ngaten terus pundi Pak? Awake dhewe nyimak pribadine. Barang sing difotokopi dadi apik kuwi otomatis barange yo apik. Sing difotokopi kok fotokopine elek yo mesti barange sing difotokopi yo elek. Lene iki lho. Mulane nganggo metode keteladanan. Kekhawatiran-kekhawatiran iki ya teladane awake dhewe terus pundi. Nek awake dhewe bengkok, fotokopine ya bengkok, nek awake dhewe lenceng, fotokopine ya lenceng, nek awake dhewe dengkleng, fotokopine ya dengkleng, nek awake dhewe degleng, fotokopine ya degleng. Lho. Monggo. Niki diestokke niki. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane ngendikane Allah niku leres. Do kuwatir sesuk nek nglahirke, sesuk nek ninggalke generasi iki duriatan di afan khofu alaihim. Sing keluarga-keluarga niku mangke sing keluarga-keluarga lemah. Anak cucu sing lemah. Niki kudu pikiran awake dhewe. Kok iso koyok ngono ya? Padahal Allah tenggene At-Tahrim ayat 6 niku jelasake ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wong sing beriman. Jaga pribadimu, jaga pribadine iki piye lengkapi. Nek saumpamane cuman sekolah SD ya nek perlu ya sekolah SD. Ya SMP, SMA ngono. Nek saumpamane sing SMP, SMA nek perlu ya SMP, SMA. Sing S1, S2, S3. Soalnya pendidikan itu juga menunjang pemikiran dari pendidikan. Nek sampamane kok saiki kok ora iso ngaji, ya piye bisane iso ngaji? Sampamane kok salate kok dangtek, piye bisane salate ora dangtek? Piye biasane usoli kok fardhu dhuhri kok saiki usoli fardhul qabri, salat nek kober lho. Niki terus teng mriku sedaya niki. Mulane prihale awake dhewe niku le mawas diri. Mawas kepengin dadi tiyang kang sae, mawas kepengin dados tiyang kang mangkih enten ginanipun. Kangge pribadi, kangge keluarga langkung-langkung niku. Mulane hal-hal ingkang penting kados ngeten iki nggambaraken kula panjenengan sami para rawuh pamirsa Sutresno RR ingkang kula hormati. Lha napa Pak? Lha iya to. Lha nek kepengin awake dhewe dadi apik ya awake dhewe kudu dadi apik. Nek kepengin fotokopine iku dadi foto sing apik ya

mati sing difotokopi barangnya ya kudu apik. Geser sithik mawon tetep elek asile. Mulane ketikane Allah fal yattaqullah. Nek ancen kaya ngono piye takwa. Potensine napa takwa? Bareng-bareng imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Lha napa Pak kudune ngono? Takwa. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkhuha. Lah nek bareng lakoni elek ki yo nglakoni sing apik iso menghapus kalian sing elek. Tengene Hud 114 nika innal hasanati yudhibna sayyi'at. Saktemene perkara-perkara sing apik niku iso ngapus perkara-perkara sing elek. Niki prihale awake dhewe ben kepengin mangkeh gesange niku jelas dadi gesang ingkang sae. Gesang ingkang bermanfaat, langkung-langkung iso istiqomah dilakoni tapi kontinuitas, dilakoni tapi lestari, dilakoni tapi terus. Kuwi istiqomah. Qanaah nampi menapa ingkang dibagike kali Allah Subhanahu wa taala. Ganti priyal ingkang kados ngaten niku insyaallah nafsune awake dhewe niku dadi nafsul mutmainnah, nafsu sing tenang. Nek nafsu niku pun tenang, nafsu niku mboten gundah, mboten gulana, insyaallah nglampahi napa kemawon niku nggih sae. Anjem napa kemawon niku nggih sae. Niki lah gambaran-gambaran ingkang konkret ingkang gambaraken kula panjenengan sami pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Di samping fal yattaqullah wal yakunu qaulan sadida. Niki ngendikan. Ngendikan kula panjenengan sami iki ngendikan sing iso dadi contoh. Ngendikan kula panjenengan sami niku ngendikan ingkang sae kaulan layinan. Ngomong sing ngemu surasa. Ngomong sing ngemu pendidikan. Ngomong sing iso memberi manfaat, iso memberi motivasi. Niku nek kula panjenengan sami ora kepengin khawatir. Niki priyal ingkang penting. Ingkang diajarke Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le Kanjeng Nabi niku nggih kepala keluarga. Kanjeng Nabi niku nggih gadah keluarga. Kanjeng Nabi niku nggih gadah putra. Kanjeng Nabi niku nggih gadah tanggungan. Ning napa Kanjeng Nabi iso? Awake dhewe kon niru Kanjeng Nabi kok ora iso. Niki lho pamirsa Sutresno RR ingkang kula hormati, mulane bareng-bareng monggo. Sekedik-sekedik kula panjenengan sami niru kalih Kanjeng Nabi niku. Kula kalih Kanjeng Nabi panjenengan kalih Kanjeng Nabi kan ya terpauti sekedik-sekedik to. Cepi panjenengan hitung mangke. Kanjeng Nabi nek dahar niku sekedik. Ning nek kula panjenengan sami sekedik-sekedik dahar lho. Kan sekedik aja ini niku. Kanjeng Nabi nek duka sekedik, ning nek kula panjenengan sami sekedik-sekedik duka lho. Niki banyak hal niki. Terpautnya cuma sekedik ngaten. Niki lah. Jadi pamirsa Sutresno RR ingkang kula hormati, monggo. Jadi ingkang nomor setunggal terus pundi? Awake dhewe mempersiapkan generasi niku generasi sing kuat. Al mukminul qawiyyu. Ahabbu ilallahi minal mukminid dhaif. Jadi mukmin sing kuat, mukmin sing hebat, mukmin sing sugih hartane, sugih bandane, sugih bandune, kuat tenagane, ya kuat donyane niku sing dimaksud. Niku ahabbu ilallah, disenengi karo Gusti Allah. Minal mukmini dhaif daripada mukmin sing lemah. Wis akale lemah, pendidikane lemah, ekonomine lemah, fisike lemah, mentale lemah, sedaya lemah kabeh niki. Niki sing dikhawatirke niki duriatan diafan khafu alaihim sing mengkhawatirkan kanggo pribadi-pribadi muslim niku. Pramila, hal-hal ingkang kados ngaten niki ingkang kos tunggal nyiapake generasi-generasi ingkang sae. Mulane nek kula panjenengan sami nyiapake generasi-generasi ingkang sae terus pundi? Yo anak-anak ini ku sing disiapke kan. Cilik, kudu iso ngaji, kudu iso salat.
Lainnya kanjeng Nabi yang ngendikan muru auladakum bisholah wa abna' sab'asinin wa adribuhum 'alaiha wa abna' asrosin. Perintah anak-anakmu nglakoni salat nalikane umur pira? Umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun wis diwarai diajari salat. Ayo nang lenduk, nang ndi Pak? Musala, nang ndi Bu? Masjid. Diwarai salat. Terus bunti Pak iso marai salat wong bapakne ibune golek pangan wis susah. Golek pangan susah niku golek pangan. Ning nek waktu salat niku ya kelingan salat. Lho kok panjenengan ngedes ngoten? Riwayat hadis Ibnu Asakir niku imal li dunya kaka anna kata isu abada wa amal li akhirati kaka anna kata mutu boda. Nek kula panjenengan sami golek dunya niku ora ana matine. Saiki dong rampung sesuk ije urip. Soalnya apa golek dunya ora ana matine. Sak karepmu lah. Nek sak karepmu tegese ya terus dunya tok ngono ya keliru. Nek golek pangan ku ora ana matine. Saiki sholat ya tinggal sholat, wong sesuk ijane waktu meneh kok. Saiki maghrib ya maghrib, balik ya balik. Sesuk ijane waktu. Tapi nek wa mali akhirati kaka anna katamu tugoten. Niki lho. Ning nek muni-muni ngamal kok ngamal akhirat, kok sholat ora dilakoni saiki. Sesuk wis mati awake dhewe, rugi apa ora kuwi. Kan ngoten to, mumpung isih urip. Salat kang tertib mumpung isih urip. Salat kang tertib besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Sali wa sallim da'iman al-akhmada. Sallim wa sallim da'iman al-akhmada wal-ali wal-as'abi man kaduan khada wal-ali wal-as'abi man kontua khada. Lho niki pamirsa sedaya kang kula hormati. Jadi nek kula panjenengan sami diparingi kesempatan kali Gusti Allah kang ngaten iki mumpung isih urip. Nglakoni golek donya, tapi begitu urusan akhirat sesuk awake dhewe ora ono. Jadi dipentingke. Nikilah perihal ingkang kudu dipersiapke kula panjenengan sami, mulane ben mangke iso dadi keluarga ingkang sae, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dadi mukmin ingkang kuat, dadi mukmin ingkang hebat, dadi mukmin insyaallah ingkang ahli zakat. Mugi-mugi kanthi mekaten Allah maringi ridho, Allah maringi manfaat, meloberkan barokahipun. Amin Allahumma amin. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
3: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Lha tuh nek hadis sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
4: Indonesia. Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual, adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, Kodim 0736 Batang menyalurkan program beasiswa kepada putra-putri anggota yang berhasil mengukir prestasi di bidang akademik. Penyerahan bantuan pendidikan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0736 Batang, Letnan Kolonel Infanteri Didik Sudarmawan di lapangan Makodim Batang pada hari Rabu 8 Juli 2026. Didik menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi, perhatian, serta dukungan nyata satuan terhadap peningkatan kualitas pendidikan keluarga besar TNI. Melalui pemberian beasiswa ini, pihak Kodim berharap para siswa termotivasi untuk terus mempertahankan capaian belajar mereka, menginspirasi anak-anak prajurit lainnya, serta tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

0: Informasi lainnya, Keraton Surakarta Hadiningrat menggelar upacara adat Wilujengan Gunung Merapi di kawasan Parkir New Selo, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali pada hari Rabu 8 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh Pengageng Pamarintah Parintah Keraton Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusumo, ritual sakral ini dihadiri 200 abdi dalem, sentono dalem, ulama keraton, serta jajaran Forkopimcam Selo. Seluruh rangkaian tradisi diawali dengan pembukaan, prosesi kenduri atau doa bersama, dan diakhiri dengan penyerahan ubo rampe atau perlengkapan ritual khusus kepada pihak keraton Kedaton Merapi. Adapun ritual tahunan yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum suro ini diharapkan dapat menjadi sarana memohon keselamatan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kelimpahan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan masyarakat luas. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, oh, masih saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Kang Mas Bayu dalam Juguan Keroncong Modern Buluh Perindu malam hari ini ya. Aduh, jan nyenengke tenan suasana dino iki karo kecampuran apik-apik kabeh. Pak Demisrun.
1: Wilujeng dalu Mas Noto.
0: Kajurakan sate pranggen kae Pak Dinoto.
1: Noto sate. Jenengan kok malam Jumat pon maraton studio nih
0: pripun. Lho la iki ya agek golek-golek e, ngelirik-ngelirik endi sing ngajak tanggapan. Ora neng, urung eneng ya semangat aku ngono.
1: Oh, berarti rame mengke bar surone iku
0: nggih. Nggih, tugas negara kok. Njing anu Jumat Kliwonan TBRS niki tanggal 16.
1: Kok anu Mas Jati?
0: Nggih, kok ya Versa jenengan kok ya. Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Mantap banget. Nah, ini acun nyuwun napa jenenge?
1: Safitri sakit mboten?
0: Napa?
1: Safitri.
0: Safitri napa keroncongnya?
1: Pasang mata bola mau. Enten lho nggih, mau ngereri nanti nyetel kadusipun.
0: Oh, nggih. Safitri judulnya napa niku?
1: Sepasang mata bola.
0: Oh, nggih. Nonton.
1: Ah, nggih. RR Malang betereng enten nggih to, nobar. Sore Surakarta kan aja isih sampun.
0: Nobar bola, napa nobar apa?
1: Bola.
0: Niki nggih dereng. Ini ya anggere bengi do ngumpul simpun siaran niku.
1: Oh, nggih. Ane wayang kan dereng habis bola to.
0: Nggih, engko tunggu kabar berikutnya nggih.
1: Okay. Katur sedaya kemawon Mas Tono nggih menika ngatakan perompak dari Semarang. Nggih. Katur Mas Tono wilujeng kanthi ngantos punang mangke.
0: Ngaten nggih.
1: Kula tenggo lakunipun Mas Tono.
0: Nggih, tenggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
0: Karo sapa?
2: Cici.
0: Oh, kalau cai we.
2: Iya.
0: Ya, cai we PSP. Ngguyu.
2: Lagunya dingin.
0: Dingin.
2: Iya.
0: Ya.
2: Salamnya tadi Bapak siapa? Pak Darsono.
0: Pak Darsono, Pak De Misrun. Misrun.
2: Pak Misrun. Ya, salam kenal dari Mbak Dewi. Pak Pardiano, Pak Subagio, Bapak Kabut SGG, Pak Joko, KSM. Terus tambah sedikit, Bu Yanti dua-duanya, Bu Minka Semanto. Semoga Bapak lekas sembuh.
0: Amin.
2: Bapak Sastro Jenggiran. Buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Tono jaga kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah.
0: Amin.
2: Semoga diberi kebahagiaan ya Mas.
0: Ya.
2: Saat tunggu lagunya, sambil buka puasa.
0: Wah ya. Wah cah pinter kau yang ngono ya. Ya ini kayak arep buka. Yes, just tenan ya kan. Ya silakan lagi, Bu Tato. Kita
3: halo Pak Delang.
0: Halo sehat. Bu Sinden sehat. Ya alhamdulillah.
3: Kulo setel ke cinta abadi.
0: Cinta abadi nggih.
3: Wonten to?
0: Wonten niki.
3: Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Nggih,
3: semonten ugi kagem Pak Dalang. Sekeluarga sehat panjang umur.
0: Ngaten.
3: Mangke bibar suro rame.
0: Rame, nggih. Alhamdulillah.
3: Tak dungak-dungake mesti mandi, Mas.
0: Nggih, wis dungane jenengan iki wis ora tau ditolak langit, nggih ta mesti di kabul.
3: Niki cedhak perempate cedhak persis sampai pro 1.
0: Oh, ngaten.
3: Nggih. Nah, wingi Kangelan.
0: Oh,
3: pindah gini, pro 1 pindah terus. Nah, pro 4 tetep ajek.
0: Oh, ngaten. Nah, yes, anu nggih.
3: Matur nuwun
0: informasine. Nggih, monggo-monggo Bu Tarto. Nggih. Pak De Tuparjono, selamat malam Pak De Parjono. Requestnya ini jangan ada dusta di antara kita, insya Allah. Halo, halo, dengan siapa di mana? Kok mejen? Halo. Halo, ya wis ora apa-apa. Kemudian Pak De Warno, nggih Pak De Warno.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok wis rasa repot-repot ta Pak De anggere tindak rene kok mesti nggo oleh-oleh sakmono akeh iki nek ya kene.
4: Iya. Aku lak gek bar buka iki mau.
0: Oh ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya.
4: Ya ini kan hari Kamis malam Jumat.
0: Malam Jumat.
4: Tiap Kamis, Senin Kamis kan puasa.
0: Alhamdulillah, mugi-mugi benjang kula saged katos njenengan ya Pak De nggih.
4: Ya nyuwun nyuwun donga kalih sing kuasa.
0: Nggih leres, amin.
4: Salam kalih semua. Salam kalih danten nggih.
0: Yo ngaten dateng sedanten. Nggih nggih nggih.
4: Lagune nderek njenengan mawon.
0: Lagunipun mangke nderek kula mawon sepasang mata bola nggih. Sepasang mata bola matamu.
4: Matur nuwun.
0: Mata nggih matur nuwun Pak De. Kemudian siapa tadi Bu Asri? Nah ini Bu Asrinya. Selamat malam Mas Tono, sehat bahagia selalu untuk Mas Tono. Saya mau minta lagu Bruri pamitan. Yo pamitan kok kari dhewe ngono ya Bude ya. Aja urung-urung kayak teko urung si Tono nunggu urung di so di lungguan.

0: Cinta Abadi ya dari Mus Mulyati. Terima kasih untuk yang sudah request teman-teman tadi yang dingin ya. Kemudian jangan ada dusta di antara kita, sepasang mata bola dan lain sebagainya. Pakde Untung Mulyono, wadah jan. Pakde Untung jan piyai sing nyeni tenan ya. Di Kampung Kandangan Timur Kulon Kaliwungu nggih. Nyuwun sekar nderek Mas Tono kemawon, salamipun kagem Pak Q Dalang, Pak Ku Dalang sekeluarga. Bu Aja Sri Winarti Kaliwungu, barakallahu fikum. Nggih. Amin. Nggih Bu Arti, apa kabar Bu Arti? Aduh. Jangan lupa take care of yourself. Oh iya, nah ini gue tetap tetap merawat baik secara fisik maupun psikis ya Bu ya, secara mental juga merawat diri secara holistik gitu. Sastro Cenggirat, Dek Sastro Cenggirat.
1: Selamat malam Mas Tono.
0: Wah, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya tadi kan terputus ya, nggak bisa nyambung karena ya mungkin ada sedikit trouble nih masalah
0: wifi. HP ini naik gue
1: wifi-nya
0: tak kira HP ini panjang ya,
1: saya pakai wifi pak. Kalau nggak pakai wifi ya boros
0: lah. Oh iya, pakai wifi ini orang gue HP.
1: Saya pakainya bukan radio, saya pakainya digital.
0: Wah.
1: RRI.
0: Nah, mantap tenang.
1: Jadi kemana saja itu saya modalnya cuma HP sama.
0: Dimanapun ya, tempat berada penyiaran tetap bisa mendengar.
1: Perjalanan wifi yang portable itu kalau di perjalanan.
0: Portable yang.
1: Saya sebenarnya sudah WA mas, saya minta lagu keroncong pop dari Mus Mulyati judulnya Sungguh Indah Kisah Cinta yang pernah aku rasa dan alami. Kisah cinta mas.
0: Oh, kisah Koncong cinta muder.
1: Ya sudah ada, tinggal klik saja nanti kok.
0: Waduh, saja ya.
1: Salam buat tadi yang sudah pada nyalami saya, Mbak Dewi Nawang Mulan. Oh maaf ya, enggak pakai Nawang Mulan, aku dibelah kene. Dewi sopo wing apik men jeneng.
0: Dewi Gandarum.
1: Bu, nah iya, buat Bu Anti di Meno, Bu Mintas Panto adalah Bapak Eyang Hari Wasito, Eyang Kartika, Bu Titin, Bu Purnani yang di Wonogiri, Bunda Upi Sarimanah yang di Tangkil.
0: Kowe kok Sarimanah iki so, semana iso apa?
1: Ini lho, biyen iki ana penyanyi kondang saka Bandung iki jenenge Upi Sarimanah sing nyanyi bajing loncat.
0: Oh iya, nek kae panjane
1: Upi Sarimanah jenenge. Kuwi legendaris tapi sudah almarhum dah lama.
0: Ya wis suwe jaman
1: aku. Buat Eyang Anggoro iki mudah-mudahan sehat ya Eyang ya.
0: Amin,
1: nggih. Saya selalu menyertai Eyang. Uca sama Mas Kersari, Bu Yanti berdua, Tandu Gatung, Blura, dan semua penikmat lagu keroncong modern dan keroncong pop perumpat RRI Semarang. Selamat menikmati lagu-lagu keroncong. Agem penjenengan pun Raden Mas Tono Langen Asmoro. Tersuwun, wassalamualaikum.
0: Matur nuwun ugi Pak Dhe Sastra Jenggira, Langen Asmoro barang. Bu Arti Genuk, jangan salah menilai tembangnya ye. Oke, nanti coba-coba Bu. Halo
2: Mas Tono.
0: Aduh, suwiran jedul nanti Pak Dhe.
2: Nggih. Ini kok namung ngatur salam kemawon kagem Bokir Pak Sabto. Yang baru turun lagi ya. Sastro Cenggirat.
0: Iya.
2: Alah lali kuwi sing anu kuwi ya.
0: Sopo kok lalinan sik iki apa
2: jenenge kurang vitamin D. Pak Osman.
0: Nggih.
2: Pokoke aku golek dangkel-dangkel sing wis kawak ya.
0: Dangkel klebu aku ya duwe lho dangkel siji. Dangkel jebak kae lho. Lho
2: dari. Apa nata sate ya.
0: Oh, silah ya.
2: Pokoknya Butitin, Tante N. Ah, ini saya nih, pinjumulnya, wah. Lali ngodaan.
3: Siapa?
2: Master, siapa ini?
3: Pak Dibagio.
2: Belah, ya. Karo, bagus sih, Pak, Arpun ini bagus sih, Wak Gimin, ketaknya lagu.
3: Ya, bagus sih,
2: Pak Wak Gimin. Iki mau aku kerunguning radio liyo ki. Aku dikontol jenenge Agus Irama ki muga-muga melu ngrungokke ning dene meneh.
3: Amin. Ya ya muga-muga nggih.
2: Seneng Pak Mularti mau lali ya Pak. Ya wis pokoke kanggo semuanya kabeh Mas ya. anu dengan unit Dewi. Wah, lah tebak kok.
3: Dewi BSB niku nggih.
2: Ya?
3: Dewi BSB.
2: Iya to ya. Heeh. Nah dulu nak cara Pak Imam Suradi Joko KSN Alaska alas karet.
3: Iya, mbiyen nek saiki wis rene ala alasin jenengan iki.
2: Ora ana alas.
3: Dadi perumahan kabeh.
2: Iya. Pokoke alas omah iki. Oke gitu Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur nuwun. Ya, kita kembali ke tembang ya. Ada keroncong beat ini, kisah cinta dari Mus Mulyati.

0: Kang Mas Bayu hanya sampai di sini ya, kami temani Anda dalam Keroncong Modern Perumpat Semarang. Untuk yang request tembang belum bisa tersampaikan, kami mohon maaf ya. Insya Allah di lain waktu karena waktu kita terbatas. Ya, tetap bahagia dan tenang dalam segala hal, kesehatan senantiasa menghampiri kita.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, pemerintah Kota Semarang menetapkan tenggat pengajuan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP Rukun Tetangga RT masih terbuka hingga 30 Juli 2026 agar bantuan dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan agenda sosial lainnya. Adapun dihimbau seluruh pengurus RT untuk segera mengunggah ya rencana anggaran pelaksanaan melalui aplikasi Ruang Warga demi mempercepat verifikasi tingkat kelurahan dan kecamatan, serta bagi kepengurusan RT yang memilih tidak mengajukan bantuan, mereka wajib menyertakan laporan tertulis hasil musyawarah warga. Sesuai peraturan Wali Kota Perwal nomor 20 tahun 2026, stimulus ini diharapkan dapat menyasar sektor pemberdayaan, penghijauan, serta perbaikan sarana lingkungan dengan batas biaya administrasi maksimal Rp625.000 per tahun. Informasi lainnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Jepara menggelar pelatihan konvensi Hari Anak KHA bagi para tenaga pendidik sekolah dan pondok pesantren di Gedung Jepara Nursing Center pada Rabu 8 Juli 2026. Kepala DP3AP2KB Jepara, Ika Mudrikatun menjelaskan bahwa agenda yang menggandeng Lembaga Perlindungan Anak Klaten ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Melalui pembekalan indikator perlindungan, budaya anti kekerasan dan rencana tindak lanjut, para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Sinergi ini ditargetkan dapat menghapus praktik perundungan, kekerasan seksual, anak putus sekolah, hingga menekan angka pernikahan dini demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal di wilayah Kabupaten Jepara. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

kita lanjut kebersamaan kita dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Teman-teman dari pelosok tanah air kami hadirkan, dan tentunya nanti beberapa filler dan juga informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda semuanya terkait dengan berbagai macam kebudayaan di tanah air ini. Kita awali dari negeri Serambi Mekah. Serambi Mekahnya Indonesia, ya. Aceh Nangro Darussalam.

baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

Dalam pesona budaya Nusantara perempat RRI Semarang, sahabat budaya, kalau kita mengenal Provinsi Aceh Nanggro Darussalam, ini sebuah provinsi yang terkenal dari dulu ya, dan juga kondang dengan sebutan Serambi Mekahnya Indonesia, Serambi Mekahnya Nusantara. Sedangkan wilayah Aceh sendiri juga mempunyai potensi tempat wisata yang didominasi oleh keindahan alamnya serta laut biru yang cantik, karena memang Aceh berada di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka. Aceh juga terkenal akan penerapan hukum syariat Islam hampir di semua sektor. Maka dari itu Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Pernah mengalami tsunami dahsyat yang meranggut banyak korban jiwa. Tentunya sahabat budaya masih ingat ya, hal tersebut membuat Aceh seakan mati suri, begitu pula dengan sektor pariwisatanya saat itu. Kini Aceh telah bangkit kembali dan beberapa tempat wisata Aceh pun dapat dikunjungi wisatawan kembali. Beberapa loka wisata yang terkenal di Aceh antaranya ada Masjid Baitur Rahman, tempat wisata Aceh yang pertama dan paling utama, yakni Masjid Raya Baitur Rahman yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dibangun pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda dengan tujuan sebagai pusat pengajaran ilmu agama. Masjid ini mampu menampung sebanyak 1.900 jamaah. Di bagian luar masjid terdapat taman yang indah. Dan pada waktu terjadinya tsunami Aceh tahun 2004 lalu, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu bangunan yang tetap kokoh berdiri dan dijadikan sebagai tempat pengungsian. Masjid ini sudah mengalami renovasi hingga 5 kali serta beberapa perluasan area, bahkan sempat menjadi tempat perlindungan masyarakat Aceh saat bencana tsunami menyerang di tahun 2004 silam. Berlokasi di Jalan Muhzam nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ya. Selain Masjid Raya Baitur Rahman, di Aceh juga ada Museum Tsunami. Museum Tsunami Aceh menyimpan nama-nama dari korban tsunami Aceh tahun 2004. Selain itu ada pula 22 alat peraga, 7 maket, dan 26 foto mengenai tsunami. Dan tahukah kita kalau Museum Tsunami ini didesain oleh Ridwan Kamil yang kala itu masih berprofesi sebagai seorang arsitek. Setiap tingkat dari Museum Tsunami memberikan suasana yang beda. Ini merupakan tempat wisata yang harus kita ketahui kekayaan budaya Nusantara ya. Kemudian di Aceh juga banyak potensi wisata alam pantai, antaranya Pantai Loknga. Ya, Pantai Lokna ini memiliki hamparan pasir berwarna putih serta laut yang berwarna biru. Pantai ini sering digunakan untuk bermain selancar air atau surfing. Di sekitar lokasi Pantai Lokna terdapat penyewaan papan selancar sehingga dapat mempermudah kita ketika hendak bermain surfing di sana. Berlokasi di Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kemudian juga terkenal dengan Danau Luttawar ya. Danau Luttawar, keindahan alam lainnya yang dimiliki Aceh ini ya. Berlokasi berada di dataran tinggi Gayo bernama Danau Luttawar yang sangat luas, terlihat seperti sebuah lautan, hanya saja airnya tawar. Itulah yang melatar belakangi penamaan Danau Luttawar.

Pengunjung di sana juga dapat menikmati keindahan Danau Lutawar yang berwarna biru, dihiasi pula dengan perbukitan yang berwarna hijau, yakni dengan menyewa perahu motor untuk melilingi danau ataupun dengan menyewa sepeda. Tapi ketika berada di Danau Lutawar, pengunjung tidak diperkenankan untuk berenang ya, atau berenang karena memiliki kedalaman air yang cukup dalam mencapai 80 meter. Ya. Air terjun Blangkolam ialah sebuah air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 75 meter dengan kedalaman kolamnya antara 1 hingga 3 meter. Air menuju air terjun Blangkolam ini untuk menuju lokasi, pengunjung juga harus melakukan trekking menuruni dan beberapa anak tangga lebih dahulu karena memang lokasinya masih tersembunyi. Selain bermain air, di tempat wisata Aceh yang satu ini juga dapat melakukan camping bersama komunitas para pecinta alam. Kemudian ada juga Pulau Rubiah. Pulau Rubiah ini merupakan salah satu pulau yang terletak di Sabang, Aceh ya, di mana pengunjung akan mendapatkan panorama alam yang sangat indah baik di daratan maupun di lautan, menjadi salah satu daya tarik bagi peserta farm trip Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia. Peserta farm trip tersebut berasal dari kalangan pengusaha, agen travel, pelaku industri dan juga awak media untuk menikmati keindahan pesona bawah lautnya. Barangkali sahabat budaya belum tahu ya, farm trip ini singkatan dari familiarization trip, merupakan perjalanan wisata untuk mengenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia, dan promosi wisata yang dimiliki oleh Aceh ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk menarik wisatawan Indonesia. Kemudian ada juga Ketambe Aceh. Ialah sebuah kecamatan yang lokasinya berada tidak jauh dari Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan Ketambe ini berfungsi sebagai sebuah lokasi penelitian orang hutan Sumatera yang merupakan pusat penelitian rangkong juga atau burung yang berparuh lebar ya, kuat. Di Kecamatan Ketambe ini terdapat juga sebuah sungai yang bernama Sungai Alas dan sering digunakan untuk melakukan kegiatan arung jeram. Pengunjung juga dapat menyusuri kawasan hutan hujan, ya, hutan hujan, serta bertemu langsung dengan hewan-hewan yang dilindungi di Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Baik sahabat budaya, saatnya kami sajikan suguhan mini drama legenda yang kali ini akan mengetengahkan cerita legenda Entit.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakak? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.
1: No.

0: Ini kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan?
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siap anak makmu.
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu iya. Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu nama,
1: ya,
0: nama,

0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek, hitam, jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak, entit?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit. Maaf ya, Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu, Entit, aku gak kuat.

0: Namamu tadi ya,
1: Mak. Kuning.
0: Nak mil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit, bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu itu mau nyari panjas mono bangun, no?
1: Loh, Kentit, kamu kok tahu, Kentit? Kalau aku sedang mencari panci Asmoro
0: Bangun. Ya, jelas. Kentit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Raguna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan Kendiri.
1: Iya.
0: Kamu Kendiri mau nyari sama...
1: Kakang Panji.
0: Asmoro Bangun.
1: Kentit, ternyata di balik kekuranganmu itu, kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku tahu di mana panjat mau bangun.
1: Kentit, kalau kamu tahu, Kentit, tolong aku ya, Kentit. Aku diberitahu, Kentit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Kentit, aku antar ke sana ya, Kentit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Kentit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Kentit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit, Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Ndit. Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Kamu harus mau.
1: Ndak, ndak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Ndak, ndak,
0: kamu harus mau.
1: Ndak, ndak, ndak.

0: Nyair Agil punya.
1: Kang Mas.
0: Kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama...
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Ya apa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milik.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milik tuh.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh. Kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu Cakni loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Hati-hati, Kang Mas.
2: Ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusaka. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjengan?
1: Kang Mas, Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan menang.

adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Gagong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang atiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Alhamdulillah mula aku diganjar karo Gusti rada beda karo kanca-kancane. Amarga kanca-kancane ya do mbedugal do sak jenenge dhewe, nah aku kan temen.
1: Aku ora melu mbedugal lho, aku melu temen sampean lho kuwi lho pokoke lho ya.
0: Oh nak siramu percaya wong siramu kuwi salah wijine siswa kang ya wis pinunjul ya wis pinter kok. Yen jaman sak mono kan ya kang diarani ringking ngono kae.
1: Jaman semono tur yo nek agak-agake umur-umurane dhewe jaman sekolah rakyat, sekolah dasar dhisik iki pancen yo sadar yo Kang yo. Jeneng sekolah iki aku disekolahke wong tuwa kaya sing tak ngendikake mau sadar aku ki duwe pertanggungjawaban karo wong tuwa sing ngrekoso golekke ragat. Rak ngono to Kang yo.
0: Iyalah.
1: Sinau tenanan diantu awake dhewe iki mau yo terus katambengi dening kahanan kepengen jane iku ya tekan nggon perguruan tinggi ngono kae awake dhewe ning ya ora tau kelakon ya wis ora apa-apa sing penting saiki anak-anake sing didukung wae utawa dijurung ra ngono to Kang.
0: Ya kabeh mau dienggo guru. Pengalaman kuwi guru kang paling apik, paling becik, pengalaman adalah guru yang terbaik. Mula aku mbiyen ora iso neruske sekolah kang luwih dhuwur. Saiki aku anak-anak muga-muga mbudidaya supaya bisa nyekolahke anak sak dhuwur-dhuwure, sak kuat-kuate.
1: Iya.
0: Amarga ana tembungan ngene, Di. Anak kuwi disangonana bondo bakal entek.
1: Iya.
0: Ning nek disangoni kepinteran entek saya tuwa ora bakal ilang. Ngono kuwi mau.
1: Iya bener iki mau Kang. Sarujuk karo sing tok andharke iki mau. Wah, tenanan iki ya iso kanggo tepo tulodo karo generasi muda utawa kanoman utawa sinom ngono to Kang ya yen ngudi ilmu kuwi
0: iya bener
1: wis kudu sing tenanan kaya awake dhewe iki wis umure ya wis padha tuane dadi kahanan-kahanan iki wis iso nintingi milah sarta milih ndi sing bener lan ndi sing becik ra ngono to Kang ya.
0: Iya bener iya.
1: Nah, baleni nang nggon panata cara mau tegese panata cara wis tok andharke kanthi jlentreh, kanthi gamblang teterawangan. Terus saiki wah nek istilahe kae tupoksi utawa tugas pokok lan fungsine panata cara ki mau ki terus apa Kang?
0: Nah, jane panata cara kuwi sadurunge aku nyeritake babagan tugas pokoke panata cara. Panata cara muno dosa namane ana sing ngarani pambiworo. Ana sing ngarani pambiyaworo. Eneng meneh sing ngarani MC, Master of Ceremony. Eneng meneh sing ngarani protokol, nadyan kuwi ora pas, ora trep. Amarga protokol muno beda kewajiban, beda paragane. Ning ing desa-desa akeh sing ngarani yen pambiworo kuwi ya protokol.
1: Iya.
0: Nah. Terus kewajiban tugas-tugas pambiworo ki mau, pambiworo ki iki mau tugase masakake, marak-marakake, masakake rantamaning tata cara pahargyan. Terus mratitiske, nderekke lampahe pahargyan, wiwit lekas nganti pungkas. Nah, saiki dheweke siji-siji.
1: Iya.
0: Dheweke siji-siji, najan kabeh mau karepe padha. Nanging kadhingkalane ana penemu kang geseh. Nah, yen panata cara, pranata cara, pambiworo muno meh padha. Sing mendefinisikan ki padha. Terus MC rada luas penemune pengertiane Master of Ceremony. Terus iki mau ana aku ngandhakake protokol. Protokol iki mau jane mbok menawa ora pas yen didefinisikan sebagai pambiworo atau panata cara. Amarga protokol mono tegese penghubung. Nah, penghubung tadi paragane ya beda, tanggung jawab

0: ya beda yen par yen pan apa iki mau protokol kuwi tugase nandhihake pranom-pranom-prono nakoke nyang nggone riase piye wis rampung apa durung anggone le dandan mantene nak wis lek atur pelaporan karo panatacara terus nyang buri nyang pawon piye sapa wis siap apa durung utawa paraga-paraga liya kang ngayahi gati ki wis siap apa durung lakek laporan karo panatacara jane pasti ngono ning ya wis gandeng wis dadi salah kaprah ya ora apa-apa.
1: Nah Dianto salah ning wis kaprah ku ya
0: kan. Kaprah wis umum.
1: Ya. Nek protokol iki mbok menawa asistene pranatacara ngono pas
0: ku. Iya, iya mbok menawa kuwi. Amarga akeh-akeh protokol kuwi mesti lungguhe ana sandinge pambiwara. Dadi kongkonan. Lah yen nggon dum-duman para krida dharma kae.
1: Iya.
0: Mbok menawa sing rada-rada rata-rata nyangkut protokol kuwi kang diarani paranpara ngono kae. Mbok menawa lho wong mergo siji desa siji panggonan kuwi paraga-paraga kuwi beda jeneng ya beda pasibane kuwi mau.
1: Iya iya iya iya.
0: Beda sing mendefinisikan kuwi mau.
1: Iya iya wah iki panatacara utawa pranatacara sinebut uga pambiwara kuwi adate rak ya mesti wasis nembang. Lah iki aku ki ya kepengin ngrungokke suarane sampean sing jaman cilik iki ki ajar maca pat bareng-bareng ngono kuwi ya kangen aku suarane sampean kuwi kok Kang saiki.
0: Iki ngene.
1: Kepiye? Oh ning ora kena ngalesan nek iki.
0: Ora. Ora. Iya. Iki diklarifikasi dhisik. Nah jane aku ki udu panatacara, udu pambiwara. Nah ing gandeng aku ki wiwit cilik seneng ngrungokke babakan tembung-tembung kang indah. Lah tembung-tembung kang indah mono sak gaduk ing pikir aku sing rada genah rada tanggap ya gur tembung-tembunge panatacara kuwi mau. Ah, yen galang saya indah, ini babak-babak surah nyantol.
1: Ini kaya sampean ini kaya mau wadhani atau alesan ini mau wiwit cilik nyenengi tembung-tembung kang indah terus disinau ini anggone nyinau yang marang sumber-sumber sing pas ngono terus akhirnya ya terus payu ngono ki ya jeneng pranatacara sing nyenengake kuwi wisan kok Kang.
0: Aning wong iki aku ki ya ora payu, upama payu siji loro nak eneng tangga separo sedulur kang kagungan kacat yen tiba kepepet ora ana paragane ya kepeksa aku sing maju. Dadine ya gur panatacara tiba kepepet.
1: Aku terus kelingan nek awake dhewe cilikane kae rak ngusungi pari saka Tegal digawa ngomah ngono kae.
0: Iya.
1: Iya to. Kuwi ora ana pari sing ngisi kok terus ndangak ngono kuwi ora ana Kang. Sing ndumluk kaya sampean kuwi mesti sing isi kok ya kepiye.
0: Beda. Kuwi pengertian umum nek iki wis genah kasucatane ya ngono kuwi lho
1: Kang. Wah, ya ya ya. Aku kangen suarane sampean iki Kang. Wis
0: ono. Iki kudu
1: ta iki. Lho kok piye Nadianto aku ki ora ngaturi amplop ning ya kudu tak jaluk kok ya kok piye.
0: Ya wis iki anu sik ya tak mbene jaene sik wae
1: ngene. Ya ya ya. Iya karo diunjuk sik. Lah iki karo diunjuk engko iki ana salah sawijining nganu apa kuwi jenenge filler utawa woro-woro ngono ya Kang ya karo jenengan nunjuk karo kuwi dirapi sik dikedapi sing saanane aja milih sing ana kolesterol lho kuwi lho Kang ya
0: kan sehat ora aku wis tak ati-ati babakan mangan
1: iya iya iya iya
0: iya iya iya iya
2: ceritane togok kelawan bilang
3: Kene long, ngasun dhisik kene long.
4: Wah, cocok kuwi Kang. Ayo Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
3: Iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to long.
4: nemu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas Kang.
3: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
4: Tur,
3: tapi ya
4: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamat dan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
3: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekaren Rembaka. Jan, minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padukon, ora gampang tungkrah.
4: Bener Kang Togo.
3: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
4: Ngiras pantes piye, Kang?
3: Adek ya rumangsaku ki nganggo lali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
4: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembuka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
3: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
4: Ngene ya, Kang. Ngene.
3: Karmu apa meneh?
4: Saiki aku lagi penting.
3: Iya,
4: ana perlu ditimbali pejabat.
3: Ah, iya, kowe ki tek rumahku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Butuh apamu? Ojo alesan meneh lho kowe. Ojo alesan meneh,
4: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
3: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi leh. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
4: Wis, ngene wae ya, Kang. Pokoke entenono embuh baliku kapan Kang Togo?
3: Ngono
4: wae ya, Kang.
3: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah, gagal maneh, gagal maneh.
1: Nah, ini sareneng togo karo Mbilung ki mau wis lewat. Menehi pitutur bab kerukunan si togo karo Mbilung mau Kang. Wah, saiki tak bacutke sampean ya wis rada sudo salite ya ta wis ngunjuk wedang jahe ki mau gulane gula Jawa asli lho Kang.
0: Karo ora kok gula batu ngono ta iki mau.
1: Wah, gula batu ki ya engko tak gaweke sing dinggo sangu muleh ya ta.
0: Aku ki batin. Mula kok iki sak ember kaya apa ya wis tau ngombe, tak eling-eling jebul kaya butuh waloh. Jebul nganggo gula Jawa ta iki mau.
1: Jan mak plencat ngono terus aku iki kelingan jaman semono wae nek nggodhok waloh terus didhep ning ngarep keren nggo kendil ngono kae sak keluarga iki jan bahagiane ora umum ya Kang ya.
0: Lah iya. Waloh wae jaman semono ora saben wong kuwi bisa duweni lan mangan waloh kok iki jaman semono.
1: Iya iya panjen Kang. Wis kabeh iki kanggo pitutur ngono ya Kang ya dijupuk hikmahe jupuk filosofine sing jero banget. Wah, iki wis tak ndaeni tenan iki karo tembangmu ki mau.
0: Oh, hadir ketak lalek-lalek.
1: Iya kaya sampeyan iki terus kaya Togo Mbilung mau arep nglali-nglali.
0: Ya wis.
1: Iya.
0: Iki anu wae aku tak nyoba ngatur ke sinom ya, sinom.
1: Cocok.
0: Sinom ki kelingan zaman Mbak Yuku Ratmi yang rengeng-rengeng karo ngenam tomblok ngename kerak kae. Kelingan zaman semono coba iki tak tirok-tirok nih.
1: Iya Kang ya.
0: Ning umpama mengko ki lali lah ya wis lumrah wong zaman wis puluhan tahun.
1: Iya bener. Iya Kang.
0: Ya.

Jentan melu.

0: Wes mari kangen tenan iki aku kaya terus dadi liar-liar tenan iki mau kang dasare bengi-bengi ngene hawane rada adem suarane kakangku sing tak kangeni iki ya wah nyenengke tenan iki ana sing mampir meneh ning angkringan Ndara Wedana. Oh iya iki sajake pinunggel telepone kang kok mung
1: ngecek tok
0: karo di anu tunggu sawetara iki. Wah, kul sanjenengan
1: iya,
0: iki mau.
1: Iya iya Dih, iya. Heeh. Kanjeng yo areng koyo ngene komplite upama ora gur aku lan siji loro piyai kang jajan yo ora muka mesti laris meneh.
0: Iya kaya. Wis ki mau tok tembangke amenangi jamane dan ki mau padha sing kaping 7 sinom ki ya Kang ya. Wah nyenengke tenan lemu jupuk kok serat kala tida. Wah wis kondang kalau kok tenan tur ya isi piwulang tomo.
1: Wis iki mau aku gur gaco nembang. Ning jan cakepan iki mau ki aku malah tak takon karo siramu.
0: Loh, iki wah iya.
1: Iki mau kok dijukuk kok serat kala tida. Kamangka serat kala tida munang getane Ki Rangga Warsita. Oh, iya. Mulai ya. Cakepan iki mengku pitutur kang dhuwur tenan jero nandes ngono.
0: Iya kok ya.
1: Mulai ya ora mokal.
0: Neng.
1: Nah ya bener ta iki anggitane Ki Rangga Warsita.
0: Bener, toh. Serat kala tida ki mau kang sing padha kaping 7. Nek sing sepisanan kae sing kae. Mangkyo darajating praja ngono kae. Kawuryan wesanya ruri ngono kae. Lah kuwi terus diteruske padha loro nganti tekan padha 7 ki mau isine piwulang kabeh. Wah.
1: Oh, coba engko tak golekane nggon YouTube.
0: Heeh, kuwi kudu di
1: nggon Google mbok menawane engko tak apalne meneh. Ora dadi ora guri iki tak menangi jamane dan tok iki rak ngono.
0: Bener. Ki mau ya wah dasare iki ya Raden Rangga Warsita ki mau ki ya dhisik ki santri ku anggere wis mlebu nggon kae kanggon anu padha sing kaping 11 ki ya Allah ya Rasulullah kang sifat murah lan asih ngono kae lancak terus wah saya mlebu meneh ku Kang merinding ku
1: coba engko tak golekane
0: kudu digoleki sok ben go bahan jagungan sok ben meneh ngono ya Kang.
1: Iya.
0: Wah nyenengke tenan. Aku wis mari kangen karo suaramu terus saiki ngene Kang iki ana sing ngresake lumantar WA babakan nyuwun pirsa iku tawon dangu perkembangan seni panatacara ing jaman milenial iki kepripun Roko Mas Dul ngono iki ya iki kepiye iki piyai saka Mbojo Bu Sri Kandi. Wah
1: Mbojo mbojane ngendi kean kuwi
0: mbojane kuwi nek Bu Sri Kandi iki sok-sok mung ning pasar sok ning kisor kretek ngono kuwi kok Kang aku iki. Iya kuwi tenanan kuwi wecan ning pasar Mbojo ning piyambake iki ya anu seniwati jaman cilikane dhisik iki ngono. Lah iki ndangu lah perkembangan seni panatacara ing jaman milenial saiki iki kepiye nek ngelingi kae nang nggon MC-MC kuwi iki wis akeh uga sing nganggo basa Indonesia utawa uga malah kepara basa manca ngono kae Kang.
1: Apa ya iki ngene iki iki yen tapi iki maligi ana ing seni panatacara Pahargyan Gagrag Surakarta. Amarga yen gagrag ayo Surakarta aku ya babar blas. Ora mangerteni. Nanging katitik ana ing dunia maya. Nggih. Ana nggon Facebook ya ana, nggon Instagram ya ana. Malah nggon Facebook kuwi ana grup-grup kang ngudi babakan seni panatacara. Lah akeh-akehe sing padha takon-takon kuwi para kanom, para kaneman, kaneman, nom-noman, nom-noman, mudo-mudo. kuwi nek lakake pertandake yen seni panatacara uga ditampa karo para muda. Dadi ora bakalan kepedotan. Dadi ini regenerasi kuwi tetep ana.
0: Ana ya, Kang. Ya, ya, ya.
1: Nanging karo gegayutan karo kemajuan zaman, karo kemajuan teknologi, ugi yo, ugo yo mah ugi, mas campur-campur batane.
0: Ora apa-apa, tak apuro Kang, tak apuro.
1: Ugo yo kudu iya yo, kudu ngati-hati, kudu waspada, mergo mbok menawa sampean dhewe yo merangguli. Okeh penemu-penemu, okeh pemanggih-pemanggih sing padha cengkah. Dadi jaman milenial iki jane anggone padha golek ngelmu babagan panatacara MC lan sak panunggalane kuwi jane gampang banget beda karo jaman biyen. Yen jaman biyen kaya ceritane simbah-simbah padhe-padhe kuwi arep pengin dadi panatacara wis direwangi nyantri, ngenger, ngantek tahun-tahunan, ngono kuwi to. Yen saiki kan gampang banget, wis ana pawiyatan-pawiyatan, ana nggon dunia maya kowe tak aturke iki mau. Mula yen para kadang kanoman kang duwe krentek ngudi ngilmu babagan panatacara, ya kudu pas anggone golek ngelmu pas karo piyai kang pirsa tenan babakan basa lan sastra. Amarga ya akeh akeh sing wong bergudul-bergudul kuwi ya akeh jane ora pas ora bener. Ning engkel dibenerke disarwe karo piyai kang pirsa paugeran pranatan tenan ora gugu.
0: Ya.
1: Mula gandeng saiki zaman milenial serba mudah, semua segala sesuatu serba instan, golek apa wae karek nutul Google dadi. Ning ya kuwi dadi panatacara aja gur ngapalke nggon Google, nggon buku, lan sak panunggalane kudu ngerti tegese.
0: Iya.
1: Kudu ngerti tegese, iso muni, iso ngaturake, ning ya kudu ngerti tegese.
0: Dadi nek kuwi nek wis kabeh iki mau wis kecakup, wis rinegem ngono kuwi dadi komplit ya Kang ya.
1: Ora. Iya.
0: Ora mung winates ana wacan, ning praktike ya iso natane iso anggone njabarke utawa mbabarke ya gamblang, ra ngono ta kuwi ya.
1: Iya. Iki aku critake pengalaman.
0: Iya.
1: Ora kok gibah ora niki contoh kanggo para muda sing saiki midanget ke apa sing tak atur ke iki. Aku wis bisa durungi aku metu ke nggon grup WA. Ono acara grup WA anak ke Zoom lam praktek ke babakan pranatacara ya praktek ke etok-etok kaya wong mantu resepsi komplit. Lah waktu kuwi kang marogo dadi panatacara piyai saka Purworejo. Ya wis yeswane udakara suwidakan 5 taun. Lah ndelalah jebulane iki anggone biawarake acara utamane babakan nyondro maca. Kamangka gendinge wis entek idek maca. Lah kuwi kan ya ora pas. Mula dadi panatacara mono padha karo reporter babalan. Padha karo reporter babalan utamane babakan yang nuju panatacara kuwi nyondro. Nyondro mono ngaturke apa kang lagi kedadian ana ing sakjroning bahagian. Dadine ya uga maca ning kuwi dinggo orang go dasar kabeh-kabeh. Dadine sing paling baku kudu mangerti tegese tembung-tembung karo sing digunakake sakjrone adicara-adicara sing dicandra kuwi mau.
0: Dadi kaya laporan pandangan mata.
1: Laporan pandangan kaya, mata.
0: Iya. Kaya reporter bal-balan, reporter reporter RRI barang kaya ngono. Dadi upamane nek upamane ngaturke apa sing dikawruhi pas kuwi ya kudu pas sing diaturke, aja nganggo apalan buku upamane.
1: Iya. Kaya bener-bener.
0: Kaya upamane mantene kuwi ngagem anu ya ngagem busana sarwa ireng. Ngono ta nek bukune kok sarwa ijo lah kuwi diatur ki ijo ki iki jane ireng apa ijo toh ngono kok ki kaya iya
1: lah iki babakan busana busana ki mau yen biyen pancen meh rata-rata beskap kejawen mono cara bahasa Indonesiane didominasi warna hitam ning seiring dengan perkembangan zaman, dengan mode dan model para perancang busana, saiki kan maneka warna.
0: Iya bener bener.
1: Rupane ya ening le abang, ening le ijo, ening le krem, ening le ungu, malah keporo ono sing model kang diarani ewes-ewes ngono kae. Nah jane aku dhewe kurang srek yen beskap model kaya ngono kae, ora teges aku ora seneng terus jlumrungke karo sing nggawe model ora ning tetelo yen tak tintingi tenan beskap kang model kaya ngono kae padatan dinggo paraga ketoprak kang sipate abangan. Abangan. Abangan iki ya sing bangsa Adipati sing bali lo lan sapi nunggalan iki kae. Nah kan buka bedhege beskap ngetokke dodo. Lah kuwi yen bakune pambiwara utawa panata cara nggunakake busana kedawen kang kaya ngono kuwi kok ateges kurang andap asor. Wong menawa ngono iki.
0: Ya saka segi etika ya kurang. Kurang.
1: Iya bener ya.
0: Bener, terus saka estetika keindahan ya mosok ya terus dadi pranatacara ning ngarepe piyai kathah kok terus beskape dibledhehke
1: nek
0: nganti ketiban bunglon apa-apa ra ya malah mbebayani to kuwi.
1: Lah mulo kuwi. Kabeh kuwi wis ning papan nggon pan dhewe ning bagiane dhewe-dhewe.
0: Ya iki tegese mau generasi muda kuwi ya akeh sing antusias utawa nggatekke kepengin ngerti lan kepengin dadi praktisi dadi pranata cara mau ya Kang ya tegese ora bakal
1: Oke banget ya ora bakal kepedhotan.
0: Iya.
1: Dadi terus regenerasi kuwi terus ana. Ning ya wanti-wanti ki mau kudu ngudi kawruh kang tenanan sing anut paugeran. Aja melu-melu sing wis kelakon senajan laris ning oke kang ora trep. Contohnya gunake tembung-tembung kuwi, gunake tembung-tembung sing aman wae. Tembung-tembung sing aman sing ora nuwuhake maneka warna panemu. Ora multi tafsir.
0: Iya.
1: Amarga oke panata cara sing wis profesional kondang isih gunake tembung-tembung lan ukara-ukara sing nuwuhake derdah, sing nuwuhake cengkaing penemu. Contohnya tedak sungging. Nah tedak sungging ki ono sing ngarani foto bersama, foto karo penganten. Ning uga ono sing ngarani negeske sungkeman. Beda papan, beda teges, beda pambiwara, beda kang negeske. Gampang kok kuwi ana ing kamus basa Jawa ing bau sastra. Tedak sungging kuwi mau uga ateges wong lanang karo wong wadok awur sarsmi. Padatan dinggo para raja. Contone Prabu Silihwarna ngersakaken tedak sungging wonten ing dalemipun garwa Prameswari. Lah contohnya ngono kuwi. Lati nimbang nggunakake basa-basa sing dadi eyel-eyel lan dianggel-anggelan ing kamangka kuwi ya duwe pawadan dhewe-dhewe, luwih becik nganggo basa sing Persojo ning aman tegese mesti ngono lho karepku.
0: Ya bener-bener kan dadi ora multi tafsir lan kabeh para rawuh sing ning kono kuwi racak-racake padha pirsa tegese ngono ya kan ya. Wah iki jane iki aku ki ya kepengin luweh suwe meneh isih ana pitakonan-pitakonan sing gurung tak aturi karo sampeyan iki mau Kang ning gandeng ya Ndoro Wedono iki kingko iki jam 09.00 iki kudu berita basa Jawa. Wah, Yesus iki yo rasane karo sampeyan kok kaya anu yo lagi ketemu wae ngono kaya isih ana buku sing berdiktak bitat ngono kuwi kepengin diudar ngono ning ya wis gandeng iki mau iki winatesing wektu saiki aku njaluk wecamu Kang babakan dudutan utawa kesimpulan lan ajakan marang Pabrayan Agung babakan panata cara lan basa iki mau Kang.
1: Yo mbok menawa gur padha karo sing tak aturke mau di pribadiku dhewe jumbuh karo kadewasane babakan kadewasanku babakan panata cara iki mau saya mengajak dan mengimbau kepada para muda maupun mudi jangan malu untuk belajar bab panata cara dan jangan gengsi karena apa ini salah satu budaya kita yang harus kita lestarikan dan mau tidak mau langsung atau tidak langsung seni panata cara adalah seni yang kita jumpai selalu kita jumpai dalam setiap hajatan yang ada di sekitar kita. Jadi apabila Anda berkontribusi dalam pelestarian panata cara ini alangkah hebatnya sebagai anak muda.
0: Wah, wis matur nuwun banget iki akeh ngilmu-ngilmu sing kanggone para kanoman iki ngemu werdi banget lan dibutuhke banget. Iki aku ora teges nundung sampean ya, Kang. Iki sampean rawuhe nang kene aku matur nuwun banget wektu lan ngilmune. Iki aku mung iso nyangoni selamat karo iki buntelan jahe gula batu pesenanmu mau. Lah iki kepiye?
1: Iki suntakan plastik wae ku tak gane sangu
0: kok. Oh ngono, iya iya.
1: Tak ombene karo nyanggon bis.
0: Iya iya Kang. Matur nuwun banget engko liya wektu disambung maneh ya Kang.
1: Iya iya iya di.
0: Sugeng
1: ana kurang luwih njaluk ngapura.
0: Iya iya iya padha-padha Kang, sugeng kondur pinanggih meneh ing sanes wekdal ya Kang ya.
1: Iya iya di.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Kota Semarang netepaken tenggang pengajuan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP Rukun Tetangga RT. Keraton Surakarta Hadiningrat gelar upacara adat wilujengan. Pawarta sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Pemerintah Kota Semarang netepaken tenggang pengajuan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP Rukun Tetangga RT taksih kabuka dumugi 3 Juli 2016 supados bantuan saged enggal dipun manfaataken masyarakat kangge perayaan hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 Republik Indonesia lan agenda sosial sanesipun. Dipun prayogekaken sedaya pengurus RT kangge enggal ngunggah rencana anggaran pelaksanaan lumantar aplikasi Ruang Warga supados nyepetaken verifikasi tingkat kelurahan lan kecamatan sarta kangge kepengurusan RT ingkang milih mboten ngajengaken bantuan dipun wajibaken nyertakaken laporan tertulis hasil musyawarah warga. Terep kalian peraturan wali kota perwal nomor 2016 stimulus menika dipunajab saged nyasar sektor pemberdayaan, penghijauan sarta perbaikan sarana lingkungan kanthi batas biaya administrasi maksimal Rp600.000 per tahun. Keraton Surakarta Hadiningrat nggelar upacara adat wilujengan Gunung Merapi ing kawasan parkir New Selo, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dinten Rebo 8 Juli 2016. Kapimpin langsung dening pengageng parintah keraton Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusumo. Ritual sakral menika dipun rawuhi dening 200 abdi dalem, sentono dalem ulama keraton sarta jajaran Forkopimcam Selo. Sedaya rangkaian tradisi dipun wiwiti kanthi pembukaan proses kenduri utawi doa bersama lan kapungkasi kanthi penyerahan ubo rampe utawi perlengkapan ritual khusus dumateng pihak keraton dumateng pihak kedaton Merapi. Ritual tahunan ingkang dipun wontenaken menika trep kalian momentum surom dipun ajab saged dados sarana nyenyuwun keselamatan, katenterman, kesejahteraan lan kelimpahan berkah saking Gusti ingkang Maha Suci kangge sedaya keluarga ageng Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat lan masyarakat umum. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Jepara gelar pelatihan Konvensi Anak Kulambali, Konvensi Hak Anak KHA tumrap para tenaga pendidik sekolah lan pondok pesantren ing Gedung Jepara Nursing Center dinten Rebo 8 Juli 2016. Kepala DP3AP2KB Jepara, Ika Mudrikatun, paring katerangan bilih agenda ingkang gandeng Lembaga Perlindungan Anak Kladen menika nggadahi ancas kangge nyameaken persepsi lan mujudaken kabupaten layak anak. Lumantar pembekalan indikator perlindungan, budaya anti kekerasan lan rencana tindak lanjut, para panyarta dipunajab saged dados agen perubahan
Lan sinergi menika dipun targetaken saged ngicalaken praktek perundungan, kekerasan seksual, anak putus sekolah, hingga saged nekan angka pernikahan dini, amrih jamin tumbuh kembang anak sacara optimal ing wilayah Kabupaten Jepara. Pawarta Sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhakipun. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Blora nampi kunjungan kerja balasan saking Pemerintah Kabupaten Boyolali ing ruang pertemuan Sekretariat Daerah Sedda Blora rikala dinten Rebo 8 Juli 2016. Rombongan Boyolali dipun tampi kanthi sae dening Wakil Bupati Blora Sri Setiorini sesarengan kalian jajaran organisasi perangkat daerah OPD. Pertemuan menika dipun fokusaken dateng studi tiru terkait tata kelola BUMD, salebetipun manfaataken potensi sumber daya alam khususipun pengelolaan sumur tua lan sumur rakyat dados sektor unggulan ing Blora. Lumantar kegiatan menika, kekalih daerah menika sampun gadai komitmen kangge samsaya ngiyataken sinergi lan kolaborasi berkelanjutan ingkang dipunajab saged samsaya ndongkrak perekonomian sarta kesejahteraan masyarakat ing wilayah Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Magelang resmi ngluncuraken 3 sistem informasi enggal inggih menika Mapan Magelang. Mapan Magelang singkatan saking mapping potensi unggulan wilayah Magelang, teras desa, temu respon aksi solusi desa, lan ugi transformance, transformasi digital pengadaan barang dan jasa desa. Ing ruang Komen Center Pusaka Gemilang dinten Rebo 8 Juli 2016, lan inovasi menika dipun rancang kangge nyiptakaken tata kelola pemerintah daerah ingkang langkung profesional, cepet lan adaptif. Mapan Magelang gadai fungsi ngintegrasekaken dana sektoral berbasis spesial kulambali berbasis spasial kangge metakaken potensi klaster unggulan kecamatan. Teras desa ugi ngoptimalaken layanan umum lan konsultasi aparatur tumuju kemandirian desa ingkang pungkasan transformers fokus dateng ngoptimalaken pengadaan barang lan jasa kangge nggerakaken perekonomian lokal trep kalian amanat peraturan presiden nomor 26 tahun 2016. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, sanajengipun kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ngelaras. Wonten ing pasugatan Sekar Turi ngantos mangke ndungkap tabuh kalih likur.

0: Kulo suci watejo monggo samimi dangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pemirsa Sutresno Purwomba di Semarang, tunggu semantan atur pasukatan Sekarturi, teman-teman tambur sari ngelaras mat-matan nih. Assalamualaikum sampun dungkap tabu kali likur wekdal Indonesia ringkilan hingga kuluaturaken acara salajengipun inggih menika Santi Swaran.
1: Yen kepengin tentrem atine gampang kuluaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

0: Warsa Sutrisno Purwompat RR Semarang nyuwun pangaksami kapeksa pinunggil tumugi semanten nyatur pasugatan gending-gending santi suaran wonten ing dalu menika wonten ing sanes wekdal insyaallah badhe kalajengaken nggih wekdalipun sakmenika kaaturaken ketoprak Mataram.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Raden Sutresno Budoyo ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan 28. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng

0: maju, maju, nah, maju.
1: Sampun kepareng kula.
0: Kene ora usah wedi-wedi, kene.
2: Nggih. Riki lho Kakang,
0: nah,
2: riki.
0: Kene. Nah, ngono-ngono.
2: Lan sawu tak lape iki wong teles. Kena banyu maron
1: niku nopo? Sampun ngandhapke mawon.
0: Eh, ninggo kono.
2: Riki wong wonten sing
0: le omong-omong bisa kepenak.
1: Nggih.
2: Cinten to, Bu?
0: Durung ngerti aku. Leh,
2: dede tiyang riki to, Bu?
0: Uduh. Aja dianggap aku tambuh, mergo aku ya durung ngerti tenan. Sapa to kowe? Njur kowe kok teko ning ngirah kene kuwi tujuanmu apa? Dikongkon sapa? Kowe saka ngendi omahmu, ha?
1: Griya kula menika nggih namung celak saking dusun Girah mriki.
0: Oh, sak kiwa tengene kene. Ngarang-ngarang ngono apa?
1: Nggih, namung kula. Nggih. Kulo
2: kok dereng tahu tepung.
1: Nggih kulo adrih menawi badhe.
0: Kaya ngono ditari rabi moh nek ana wong lanang le takon gak nyik.
2: Oh,
0: ben pon
2: ora
0: entuk
2: ibu kula
0: niki. Entuk, entuk kene. Manggali.
2: Loh,
0: rene. Jenenge sapa?
1: Nami kulo Baula.
0: Baula?
1: Nggih,
0: Baula. Njur anake sapa?
1: Anakipun Ki
0: Rano. Rano.
1: Nggih.
0: Oh, ya mung wong lumrah wae to.
1: Nggih. Heeh. Nah, sing sowan kula menika nyi.
0: Ning
1: kula menika mireng menawi Nyai calon arang menika wegik ing perkawis guna kasantikan. Kula menika badhe matur wonten ngersanipun Nyai calon arang.
0: Kok nyandhat wong ngono?
1: Mboten.
2: Iki bodhe kok ya aneh lho.
0: Lah mbok menawa kok.
2: Ndika ngoten niku.
0: Ya ngapa ta kok?
2: Wong barang ngono kok ditawa-tawa.
0: Lah kira wong sing ora seneng tumrap aku ya apik-apik wae. Piye?
1: Anu,
0: anu apa?
1: Nira mboten-mboten sinten-sinten to menika namung panjenengan kalian ingkang putra.
0: Ingkang kuwi areng golek sapa? Butuh sapa?
1: Nggih, kula menika menawi badhe matur menika isin.
0: Nek ning omah jero omah iki ya ming aku karo anakku wadon Retno Manggali kuwi. Ning nek njaban omah kene ya akeh para cantrik sing padha nang kene ngono. Apa to?
1: Kula menika ra sampun dewasa ni,
0: wis gedhe.
1: Pantes menawi kula menika lajeng gadah bojo. Ning sauger kula menika sampun reraosan badhe nggih mepek lare estri lan kula menika sampun crios dateng tiang sepuh kula. Engko kok mesti lajeng kawon rumiyin kalian tiyang.
0: Sabar.
2: Niku jenenge pawakan apa, Bu?
0: Aku ora ngerti nek wong lanang.
2: Wah, ibu niku ya pilese sing dingerteni ming wong wadon tok.
0: Lah wong aku wong wadon kok ora.
1: Kula mboten mangertos lho menika nyi kula menika dados pundi lan menawi kula lajeng gadah sirsiran malih. Menika mboten asal kalian tiyang sepuh ibu.
0: Ngono pepalange ngono.
1: Menawi kula menika kedangon mboten gadah kula warga, mboten gadah bojo ngaten lho nyi. Menika rak mesakaken tiyang sepuh kula menika sampun piyambak. Sampun umur, sampun sepuh. Lajeng menawi kula tilar wonten saben nika kok ora ana sing gaweke wedang, ora ana sing ngladeni. Raya-raya bapak menika lajeng nggodhog wedang piyambak. Menika raos kula menika lho pinangka dados anak kok ora ngerti karo wong tuwa. Ning nek aku ki ngerti karo anak ming ngladeni wong tuwa. Gawean sawah menika rak mboten rampung to nyi.
0: Gawean mono janji ana padang, gawean tetep ana
1: le. Nggih.
0: Lah sing tak takokke nang kene le. Kowe kuwi mrene kuwi wis duwe inceran bocah wedok, njur aku tok kon menehi srana supaya bocah mau gelem karo kowe, apa lagi tok kon golekke wong wadon sing kira-kira cocok dadi jodohmu ngono apa piye?
1: Menika nyinrening kula menika sowan mriki malah para kula menika badhe pundi nggih nyantrik wonten ing mriki lajeng ing kaping kalihipun nggih menawi mangke Nyai menika gadah wawasan kula malah matur nuwun sanget dateng Nyai calon arang menawi saged madosaken jodoh kula nyah
0: ya, ya. Aku gak bilang aku karmu. Dadi kowe iki cedhane durung duwe wong sing tak injeng ngono.
1: Mantos ajris sepriki menika mangke malah ingkang kantun menika menawi kula gadah sirsiran ajeng malah pecah rak mesakaken.
0: Lah sampun kaulawean apa awakanmu kok?
1: Lah sampun kaping sekawan kula menika gadah sirsiran nyatanipun nggih mboten saged kelampahan ngaten kok
0: nyai. Awak ngrupamu kuwi ora cacat. Kena tak onekke bocah sing sigit. Temene mono nak golek jodoh kuwi gampang. Nek nek bocahe ora gelem kuwi ya luwih gampang disranane ngono.
1: Kadang-kadang menawi larenipun menika purun ning kok lajeng kawon rumiyin kalian tiang sang sanes. Menapa kula menika? Menapa dos pundi nggih? Menapa mboten cek
0: ajeng. Ayo wong tuamu sing kurang wegik.
1: Nggih mbok pilih ngaten. Apa menika ra? Ngejepi tangkulah menikah ya tak lon-lon yang harap nembung wong tua menikah.
0: Selakasek
1: lo. Matur bapak menikah. Kalau wong tiang sepuh mangke mindak malah.
2: Campur ngerti kok ngerti lo bu.
0: Apa?
2: Ngomong anak EDWW kasep kok.
0: Renah Manggali, Renah Manggali. Eh, ngene, Paula.
1: Iya.
0: Sak wetara kowe nang kene.
1: Oh, ngaten iki.
0: Bab jodoh mengko aku, nek kowe pancen percaya karo aku. Wis ta, wong lanang kuwi jodone wong wadon, mesti ana jodone. Mung durung wae. Aku tak buka buku sapa ta temene jodomu. Mengko bakal ketemu. Manggali.
2: Lah,
0: iki gaweke wedang ditemoni dijak omong-omong ya.
2: Nggih. Ibu ajeng teng pundi?
0: Wis ta, ana perlune. Nggih.

0: dicintani ben rada.
1: Lho, mangke rak suwe-suwe nggih adem to wong niki niku sekentas kok lek kula godhog cwancene. Riki riki lenggah riki.
2: Wah, nggih riki mawon kok nggih.
1: Pun riki mawon. Pun riki mawon. Beto mriku napa?
0: Mboten mangke kula betane iki ambak. Lah wong
1: tarak malah tiba to sampeyan niku riki kula sing gawa.
0: Nggih.
1: Nek rak
0: ngono. Nah, kula niku ndredeg nek dicedhaki.
1: Oh, dumeh dereng tepung jare ndredeg ngoten to.
0: Pun ngertos asmane.
1: Pun ngertos.
0: Nirna Manggali.
1: Kula wau niku jane nggih ngertos jenengan ngendika wau ning rak dereng tau tepung tenan.
0: Kula niku isin arep ngandhakke lelakon kula niku.
1: Isin pripun wong
0: niku? Nggih kaya ngoten niku wau kula matur kalian Nyai calon arang niku wau. Rak nek kula balene rak nggih isin to kula niku teneng sampeyan.
1: Sampeyan niku ngisin-isin kula napa pripun?
0: Kok ngisin-isin lah wong kula niku ora ngerti. Dodok seleng perkara sampeyan kok njer.
1: Ngeten nggih Kakang Baula. Kula niku janjane nggih prawan kasep lho. Nek sampeyan niku rak menganggere anu yo ditampik wong mboten sida ngoten to. Ni nek kula niku rak prawan kasep rak saya isih.
0: Nggih mboten jeneng kasep wong panjenengan menika ya isih.
1: Isih pripun?
0: Enom kok.
1: Mboten to. Tenang.
2: Nggih.
1: Kale pereng nika lho, pereng kidul penggokan nika.
0: Nika wonten penggokan nika ngilen.
1: Mulan.
0: Jeneng aler sekedhi.
1: Ah niko nggo rungkut-rungkut niku.
0: Nggih tengah saben nika.
1: Oh, ati pas kula niku sok liwat ning ya ora tau noleh mriku.
0: Wah, wong sinten sing ajeng wani kalih panjenengan kok ya wong ya putrane Nyai Calon Arang do diwedeni nek kalih.
1: Nggih mboten ta wong kanca-kanca iki niku nggih do ngerti kalih kula kok. Monggo sampeyan ya ming cedhak.
0: Ning rada mriku ta kula niku isin.
1: Mboten napa-napa ta ka wong sampeyan
0: presan Nyai.
1: Mboten napa-napa ibu niku. Mboten tau nesu kok. Ning nek
0: kula napa ta nggih, Pak.
1: Anu,
0: cedak-cedak
1: ngeten. Mbok niki niku gek diunjuk. Upa nganget ngoten lho. Ndak gelo sing gawe wedang.
0: Nggih.
1: Legi mboten, Kang? Legi ta?
0: Pun cekapan. Wong kula mboten
1: seneng legi. Kula udhek e?
0: Mboten.
1: Lah niki niku nek ora mawon. Nek ora diudhek niku gulane ora ajur.
0: Kula mboten seneng legi kok.
1: Oh.
0: Wonten napa to?
1: Niki kok ora didar.
0: Pacitane. Nggih, sampeyan. Telo ngeten niki senengan kula.
1: Enak to, Kakang.
0: Nek sampeyan mboten dibumboni napa-napa to?
1: Mboten.
0: Kok legi nggih?
1: Oh, aman sen enak kok telo riki niki. Enak.
0: Lah medal pun sak utara?
1: Eh, mboten, sak esuk. Enak to. Niki enak malih lho, Kakang.
0: Ah, sampeyan
1: kok. Kok tenan lho, cepi-cepi.
0: Nah, enak to. Kulon iku ten mriki agen tas teko njur le mangan akeh nggih isin ngoten.
1: Eh mboten napa-napa, mangke kula
0: kok. Ning radi mriku to.
1: Oh, sampeyan iki kok le pelit men lho. Wong mengane kok le ra gelem.
0: Radi mriku ngoten lho, Pak, jan kula niku. Wonten napa
1: nek ajeng kula mriki nggih, sampeyan kok nek mrene tak jiwit lho.
0: Eh, dijiwit.
1: Oke.
0: Lah wong lagi kenal kok njur jiwit.
3: Sajake napa kok.
0: Ajeng ngendika napa to kok anu. Kula niku
1: mah. Ketika sinten wong kedak ora oleh kok.
0: Lho. Sampeyan niku sing kagungan dalem nek njur mingkar-mingkar kaya ngono rak ya kula le arep omong-omongi kepiye ngoten lho.
1: Lho, rak mesti ngendika ngono lho, wong pau cedak ora oleh. Saniki njur ngendika nek mingkar-mingkar.
0: Anu kok kula niku
1: aneh kok.
0: Ni Retno Manggali.
1: Pripun?
0: Sampeyan kok kondo nek prawan kasep niku rak kebodhonen cah lanang-lanang mriki niki ta nek wonten pawestri kados jenengan kok njur nanti ora ana sing nakokke niku.
1: Do bodho nggih.
0: Lah nggih to.
1: Lha niku kula gumun kok. Kula gumun lho kok ora ana dok sing do wani ngoten lho. Mengko kula niku ya ora banget-banget lho le nggih ala nggih.
0: Wah. Kok kaya sampean kok ngendika ala niku pripun to?
1: Rak mboten to Kakang.
0: Lah nggih mboten niku saking bodhone wong mriki upama kula niku cedhak kalih sampeyan. Niku malah kula wanek-wanekke kula niku nembung kangge Nyai Calon Arang.
1: Sampeyan aja wanek-wanekke?
0: Ah nggih.
1: Ampun wani ngoten nak.
0: Dene rak kula rak dereng nembung Nyai Calon Arang niki mung upama kula niku
1: cedhak. Lho, mangke riyen to. Kok ajeng nembung niku? Nembung pripun?
0: kula niku nembung kepengin urip bebarengan kali sampean. Nggih, kula niku ya mikir.
1: Mangkir yen.
0: Ing atase ming kula kok wani nembung sampean niku rak nggih pun kebablasen.
1: Mangke to, Kakang? Sampean duwe krentek aja ngejak omah-omah kula. Tenan. Tenan, Kakang.
0: Niku wau ming kula. Niku wau ming kula tembunge ten upama. Ning nek sampean.
1: Wah, aku nang nganggo upama wegah aku.
0: Mboten nganggo upama.
1: Nggih.
0: Nggih, sakniki tenan. Planning kula pun adu arep kali sampai.
1: Nggih.
0: Pripun? Nek kaya niku wau.
1: Kula apike pripun nggih, Kakang? Loh.
0: Monggo. Monggo panjenengan arep matur. Emoh ya monggo, arep mendika gelem ya monggo.
1: Aduh, bingung kula. Bingung. Sebabe ngoten nggih, Kakang, kula niku wis tau kapok. Kula niku tresna kalih kakung. Ning njur cabar mboten sida niku rak gelo. Mangke gek kula wis seneng tenan iki njur kaya sing nguwas kula niku rak kapok to, Kakang.
0: Nek kula mboten ajeng kaya sing mang kandhake niku. Kula tenan.
1: Tenan
0: pengin urip bebarengan kali.
1: Buktine napa ayo nek tenan ayo.
0: Ah wong wing ngoten men kok ndadak njaluk bukti to.
1: Lho, kula niku kapok sing nguwas kok. Engko nek ora ana buktine, tiwas kula seneng tenan sampean yo mlenjani kaya sing wis.
4: Kaya napi indane

0: pun jenengan. Aku wis ora tido-tido Kakang, saiki aku tresno.
1: Menawi ngaten saestu ingkang kula aturaken wonten sanipun.
0: Kakang,
1: Adi mangga.
0: Ibu. Ibu preksa. Aku mah lho nek pisah karo panjenengan aku kene wae lho Kakang.
2: Wis ora usah do ngale.
1: Menik, waduh. Pangapunten iki. Ning iki to lene kali iki.
2: Ora apa-apa, aku ora kepengin.
1: Nuwun sewu. Ora. Kula menika mboten mepengin panjenengan nyai,
2: namung aku ngopo duwe jiko pekewo karo ibune ora apa-apa.
0: Kula wedi kok ibuke.
2: Ngene. Pancen mbok menawa baola kuwi wis pasti jodhone Retno Manggali. Mong wae ya le, senajan aku nganut ngelmu ireng. Neng aku njaluk tekane wong tuamu kudu ngelamar neng papan kene.
1: Yang sepuh kula. Iya. Kita dumugi wonten neng papan mriki. Iya. Oh, nggih, menawi ngaten nyuwun pamit.
2: Heeh.
1: Nah, Manggali aku njaluk pamit sih, aku matur wong tuaku.

0: mau Puspadewi.
1: Puspadewi, kula Puspadewi.
0: Wis tok pikir.
1: Sampun.
0: Cekel Aksamala lan Trikala kuwi pilihaning wong Wurawari. Wong kang digdaya sekti teguh timbul jayeng palukun kuwi ya wong loro iki. Dadi aja gampang njur arep melu pendataran.
1: Kula mboten ajrih, senajan mangke kula dumugi pun pejah badhe kula lampahi. Kula mboten ajrih saestu kok.
2: Welah. Kajengipun Ki Jangkung. Badhe kula legani. Kajengipun Puspadewi ingkang makantar-kantar kepengin dados prajurit wonten ing Wurawari menika.
0: Ya yen ngono tak keparengake diwiwiti.
2: Tariki.
3: Dipun keparengaken dipun diwiwiti. Aku omong kuwe Adi Ceket Aksamala.
2: Ndak mindon gaweni. Pucah durung ilang pupuk lempu yang kaya ngene.
3: Kowe dhisik ya.
2: Pandangane dhisik.
1: Ora usah mbok siji. Maju bareng ora aku rawet.
2: Kowe lah kemlewat temen kowe Puspadewi ya.
1: Kowe durung ngerti kadek dayangku kok. Ayo maju.
2: Ya.
1: Asat.
2: On. Kowe lah. Limpah kowe ya.
1: Hot esos.
3: Kampung. Kam.
2: As on. Kowe lah. Kowe.
1: Kok wis mundur-mundur ki ngapa?
2: Waduh. Hah? Yo.
1: Wong kerengan kok karo nyawang.
3: Hati-hati ya dicek
1: aku. Oh, set es.
3: As on. Kampung.
1: As.
2: Pak dadaku.
1: Kados pundi?
0: Ora kowe kuwi ngalah apa panjen kalah?
2: Walah. Marang wirang kula Ki Jangkung. Jebul ketebak dodho kula
1: saestu. Sampun geteh nganten kok.
2: Waduh.
1: Mriku ateges sampun kawon lho menika.
2: Aduh.
3: Ngaso dhisik. Adi Cekel Aksamala kowe ngaso dhisik. Kok sajak mejanani bocah wadon iki? Puspadewi.
1: Apa?
3: Lagi ngerti aku. Mulane kowe drajak-drajak wani melu ing pendadaran. Jebul yo kasunyatane Adi Cekel Aksamala kalah mungsuhku.
1: Ora sah kokean omong. Ayo tandang kridaku.
3: Oh, kowe kepengin nyoba kasudebianku.
1: Ayo.
3: Yo, tak ladeni. Aduh. Ngelimpe kowe.
1: Aja mundur.
3: Kurang ajar.
1: Aduh,
3: wetengku kok tendang. Iya, kowe.
1: Kowe aja nyempelekke aku.
3: Hah?
1: Sing tenanan.
3: Ya kena tak cekel bangke amu tak sabetke lemah. Semrepet kuandamu.
1: Iya,
3: lho merucut kowe.
2: Wah.
3: Waduh. Endo.
1: Hot.
3: Aduh.
2: Tapi kalau rasa kesun, kerumpun
3: moro. Kerumpun moro.
1: Menggah-menggah
3: aku
1: kan. Maju ayo.
3: Adi Trikala.
2: Wes.
3: Aku sekombri.
2: Tokke kekuatan aku.
1: Kayak ngono kok wedi.
3: Ya.

0: orang ngira. Nek kowe kuwi jejering bocah wadon, pandangmu kok sikatannya berwalang. Wah,
1: kula sampun matur menawi kula mboten ajrih saesu. Kula kepengin sangat dados prajurit wonten ing ora-ware mriki.
0: Ya ya ya ya. Ya, wis kowe tak unjukke ning ngarsa sampean dalem Sang Prabu.
1: Oh, inggih. Inggih.
0: Bar munjuk Sang Prabu.
2: Kijangung kados pundi?
0: Tetelo cekel aksomolo menawa dene trikala kawon kalian Puspadewi.
2: Inggih, inggih. Kula sampun nyumer pipi ampak. Mila saking menika, Kijangkung prayogi cekel aksomolo menapa dene trikala ing sak menika sami kantoko dipun usadani. Puspadewi dipun kanthi lumebet ing Datuloyo ing Worawali.
0: Oh, mekaten. Lho, sendika.

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Adi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Bagaimana kabar sahabat budaya di pagi hari ini? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Pagi hari ini suhu dingin menemani perjalanan saya ke studio. Jadi monggo nanti yang akan beraktivitas di pagi hari disiapkan jaketnya, karena memang cukup dingin pagi hari. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Nanti untuk edisi hari ini akan disampaikan oleh PWRMI PWNU Jawa Tengah, Ustadz Mohfarhan SPDI SUM MPDI. Dan sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini.

Hikmah Pagi edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, menjadi golongan yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pagian yang akan disampaikan oleh anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah dan juga Kepala LKPI Unisula Semarang, Ustadz Mohfarhan SPDI, Esum MPDI. Selamat menikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal. Wasi'il karami azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uth litamimi makarimil akhlaq al-mufaddal ala kafatil mahlukati ala al-itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam wa ashabihi al-badalina anfusahum litawdihi syara'i wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifdina musiddin amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla atas segala karunia nikmat yang diberikan bagi kehidupan kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kehidupan kita. Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam yang melekat di dalam sanubari kehidupan. Allah berikan karunia nikmat kesehatan sehingga diri kita mampu untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahannya bagi kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan juga salam selalu dan senantiasa kita curahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan yang agung, suri toladan yang mulia. Mudah-mudahan kita sekalian dengan cinta mahabbah terhadap Rasulullah akan mendapatkan syafa'atul uzmanya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Di dalam kehidupan yang dialami manusia, ternyata kehidupan tidaklah hanya berhenti di alam dunia, tetapi ada kehidupan yang abadi di akhirat, yang mana ketika nanti semua orang sudah tiada, akan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika nanti kita sekalian diberikan kebangkitan itu, ternyata ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali lindungannya. Di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atu yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan umat manusia yang akan mendapatkan perlindungannya Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali lindungannya. Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di hari akhir nanti, ketika tidak ada yang mampu melindungi kecuali lindungan Allah, adalah yang pertama imamun adilun, yaitu merupakan imam pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan berorientasi kepada kemaslahatan
umatnya. Bukan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan golongan misalnya, tetapi bagaimana seseorang itu ketika diamanai kepemimpinan untuk mentasarufkan kebijakannya, membuat kebijakan yang terbaik, yaitu untuk kemaslahatan ummah. Oleh karena itu, sesungguhnya masing-masing di antara kita adalah merupakan pemimpin. Oleh karenanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap di antara kalian adalah merupakan pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang menjadi kepemimpinannya. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa diri kita masing-masing merupakan pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita, minimal sebagai kepala keluarga, kita memimpin keluarga kita, ataupun yang diamanai kepemimpinan administratif, baik di tingkat nasional, regional, dan lain sebagainya. Maka kita minimal adalah memimpin diri sendiri, dan kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Yasin, Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara untuk memberikan penyaksian atas apa yang sudah dilakukan di dunia, atas apa kepemimpinan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, masing-masing di antara kita adalah merupakan pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menjadi pemimpin yang adil adalah keniscayaan. Menjadi pemimpin yang adil adalah keharusan. Menjadi pemimpin yang adil adalah dambaan umat dan masyarakat. Maka jadilah kita orang yang mampu adil di dalam kepemimpinan yang dilakukan. Yang kedua, golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah wasyabun nasya'afi ibadatillah, yaitu pemuda yang senantiasa hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Dia ibadah tidak menunggu usia tua, karena tidak ada yang tahu apakah usia akan sampai tua. Tetapi dia beribadah karena Allah dan mulai sejak dini. Maka kalau ada anak muda yang ibadahnya luar biasa, itu istimewa. Tetapi kalau ada orang yang sudah tua renta, dia ibadahnya sangat kiat, itu mah biasa. Kalau masih muda sudah taat ibadah, ini adalah orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu, Allah mencintai orang-orang yang masih muda tetapi sudah mau bertakarrub kepada Allah Rabbul Izzati. Betapa kita bayangkan kalau seandainya anak-anak muda di Indonesia khususnya memiliki semangat ibadah yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, maka gemah ripah loh jinawi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur akan mampu untuk terpenuhi. Apalagi yang namanya pemuda adalah rijalul yaum, syubbanul yaum, rijalul khot. Pemuda hari ini adalah merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Maka di dalam pundak para pemuda itulah urusan umat ini dipertaruhkan. Oleh karenanya, marilah
bagi yang masih muda tidak perlu menunggu tua untuk beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan naungannya Allah, mendapatkan perlindungannya Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali lindungannya adalah Rasulullah menyampaikan, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang-orang yang hatinya cinta terhadap masjid. Bagaimana kemudian kecintaan mereka yang amat sangat besar terhadap masjid? Dimanapun ingat masjid, kemanapun ingat masjid, dan tidak hanya tentu sekedar mereka cinta terhadap masjid, tetapi mereka memakmurkan masjid. Kita tahu bahwa masjid ini adalah merupakan tempat yang suci. Saking sucinya, maka masjid itu disebut dengan Baitullah. Oleh karena itu, kalau kita kemudian lihat bagaimana masjid-masjid dibangun, masjid-masjid dibenahi, tetapi terkadang setelah jadi isinya enggak ada. Bukan masalah isi dari perabotnya, tetapi adalah merupakan isi pemakmuran masjidnya yang kadang-kadang jauh dari harapan. Oleh karena itu, jadilah kita orang-orang yang cinta terhadap masjid. Karena kecintaan kita terhadap masjid akan memberikan keberkahan di dalam diri dan juga kehidupan. Betapa kita ingat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah sampai ke Madinah yang saat itu namanya adalah Yathrib, maka hal yang pertama yang beliau lakukan salah satunya adalah membangun masjid. Tentu tidak sekedar membangun masjid sebagai makna simbolik, tetapi ini menunjukkan bahwa masjid adalah pusat peradaban, pusat hadharah Islamiyah, pusat thaqafah Islamiyah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kecintaan kita terhadap masjid. Cintanya diri kita terhadap masjid dengan cara memakmurkan masjid, karena kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Yang keempat, orang-orang yang akan mendapatkan naungannya Allah di hari tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali adalah Allah, yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang ketika bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Maka silaturahmi yang dibangun, persahabatan yang dijalin, bukan karena bermakna duniawi semata, tetapi orientasinya adalah libtigha'i mardhatillah, untuk Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain adalah bagaikan saudara. Mereka bagaikan juga bangunan, yang satu menguatkan bidang yang lainnya, yang satu pun menguatkan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kemudian kita melihat di dalam dimensi inilah, maka keikhlasan di dalam bersilaturahmi menjadi catatan yang amat sangat penting untuk meningkatkan kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan. Banyak orang yang sekarang ini ketika silaturahmi mereka giat, tetapi karena ada makna duniawi yang mereka kejar. Maka sesungguhnya kita pun diingatkan, janganlah kita menggantungkan diri kepada makhluknya Allah karena
pasti akan kecewa. Maka gantungkan diri kita, maka berserah dirilah kita kepada Allah. Karena kalau kita berserah diri kepada Allah, kita pun akan diberikan keberkahan di dalam diri dan kehidupan. Para pemirsa pendengar RRI rahimakumullah. Yang kelima, orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun ta'atsu ru'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang-orang yang mereka diajak oleh wanita indah cantik rupawan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dengan tegas mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah karena Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan, sekalipun itu di dalam kegelapan di tengah hutan, maka tidak ada satu orang pun yang mengetahui, tetapi Allah adalah Maha melihat. Oleh karena itu, maka orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya dari godaan-godaan yang tercela, merekalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks tersebut, di dalam perkembangan teknologi yang semakin tidak menentu, Android di mana-mana, diri kita bisa berselancar terhubung kepada siapa saja, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, hakikatnya adalah merupakan kecanggihan teknologi. Kalau tidak kita imbangi dengan iman, maka teknologi yang canggih itu akan menjadi penyebab di dalam gonjang-ganjingnya keluarga. Karena apa? Sekarang orang diajak oleh orang yang cantik indah menawan. Kalau zaman dulu mereka harus bertatap maya langsung, bertatap muka langsung, tetapi di era modern ini melalui HP bisa digunakan untuk hal-hal kemaksiatan. Oleh karena itu, jadilah kita orang-orang yang mampu untuk menjaga diri, menjaga hati, menjaga hawa nafsu dari godaan-godaan tersebut.

Rumatun fiku yaminu, yaitu orang-orang yang mereka ketika bersodakoh, tangan kanan mengeluarkan sodakoh, diibaratkan oleh baginda Rasul, tangan kiri saja tidak tahu apa, berapa, dan di mana kemudian tangan kanannya bersodakoh. Ini ibarat kata bahwa saking ikhlasnya sampai anggota badannya sendiri tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan di dalam sedekahnya. Oleh karena itu menjaga niat menjadi penting. Di dalam Islam kita diajarkan mukhlisina lahuddin, jadi harus berikhlas di dalam keagamaan. Ma'asyiral hadirin, para pendengar, pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang ketujuh, orang-orang golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah yaitu warajulun da'allaha khalian fafadats aina, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menangis berdoa kepada Allah dengan meneteskan air mata pertaubatan, air mata kebahagiaan menjadi hambanya Allah. Dan mereka meneteskan air mata berdoa pada Allah di tempat yang sunyi sepi, dalam arti tidak ada orang yang memujinya, karena sesungguhnya mereka juga tidak minta untuk dipuji. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang kemudian ketika berdoa sambil mengingat banyaknya dosa dan khilaf yang sudah kita lakukan, supaya kita mencoba untuk berupaya secara sekuat tenaga untuk memperbaiki kehidupan kita dengan cara menjadi pribadi-pribadi yang lebih muttaqin, menjadi pribadi-pribadi yang akan memberikan keberkahan, kemaslahatan, baik tidak hanya bagi diri sendiri, masyarakat, dan semuanya. Oleh karena itu, para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, bahwa dari hadis tersebut kita diberikan sebuah petuah yang suci oleh Rasulullah. Hikmahnya apa? Yang pertama, bahwa kehidupan dunia ini tidaklah terus-menerus, pasti ada batas masanya. Maka ada alam dunia, ada pula pun nanti alam akhirat. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah mengingatkan kepada kita dan menghimbau pada diri kita, mari kita menjadi salah satu dari tujuh golongan orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah, menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi imam pemimpin yang adil, menjadi orang-orang yang masih muda tetapi ibadahnya luar biasa. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa cinta terhadap masjid. Yang keempat, menjadi orang yang bersilaturahmi karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima, menjadi orang-orang yang mampu menahan diri dari syahwat, dari godaan setan. Tidak mau diajak oleh wanita cantik indah rupawan untuk melakukan kemaksiatan. Yang keenam, menjadi orang-orang yang ketika bersedekah, sedekahnya dengan ikhlas karena keberkahan akan didapatkan. Dan yang terakhir adalah menjadi orang-orang yang ketika berdoa meneteskan air mata untuk bersyukur kepada Allah dan bermunajat kepada Allah, ternyata sudah terlalu banyak

dosa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah dan memberkahi kehidupan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan ceramah pada pagi hari ini memberikan keberkahan, kemaslahatan bagi kita sekalian, dan kita semuanya mampu untuk diberikan kekuatan menjadi golongan yang dicintai Allah, golongan yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

segala mistresaku. Kehilanganku yang tanpa sadari, tak terhitung banyaknya dosa, tak terhitung banyaknya dosa yang kuperbuat. Berikanlah maafku ya Allah.

0: wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Iban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes, janji lho.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang menargetkan perputaran uang selama kegiatan Magelang Fair 2026 mencapai 2,5 miliar rupiah. Target tersebut sama dengan Magelang Fair tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, Saifullah, optimistis target perputaran uang selama Magelang Fair 2026 dapat tercapai. Magelang Fair 2026 digelar Pemkot Magelang dalam rangka membangkitkan sektor ekonomi perdagangan masyarakat di Kota Magelang. Selain itu, juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku UMKM di Kota Magelang karena sebagian besar masyarakat Kota Magelang bekerja di sektor UMKM. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, di tengah arus modernisasi ya, yang membuat generasi muda semakin akrab dengan horoskop dan ramalan digital, pengetahuan tradisional tentang petungan Jawa justru kembali diangkat sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya. Melalui workshop tradisi petungan Jawa dari kelahiran sampai kematian yang digelar di Pendopo Sipanji Purwokerto Kamis 9 Juli 2026, masyarakat diajak memahami kembali filosofi di balik perhitungan weton yang telah diwariskan turun-temurun. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menegaskan petungan Jawa bukan sekedar hitung-hitungan hari baik dan buruk, melainkan mengandung nilai-nilai kehidupan serta cara pandang leluhur dalam memaknai perjalanan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Ada Cinta Karet menjadi pembuka kebersamaan kita di Geliat Pagi edisi hari ini. Cinta Karet adalah lagu dangdut legendaris ciptaan Nawawi WC yang pertama kali populer pada tahun 1990 melalui Gadis Manja Group. Ya, memang lagu ini selalu bikin kita bergoyang ya, sahabat budaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bergabung di Geliat Pagi bersama saya Adi Setiawan hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. 02483166661 juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam, request lagu, atau juga berbagi informasi juga monggo nggih. Langsung saya angkat telepon pagi hari ini dari Gunung Pati, Bu Tarto bergabung. Monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Nggih.
1: Kok tumben masuk
0: apa?
1: Pagi terus.
0: Loh, jadwalnya pagi terus pripun?
1: Lah nggih. Nek mboten kula ora tau malam to, soalnya jauh rumah.
0: Sing malam niku tugase Pak Detono nggih to.
1: Kalih Mas Titis.
0: Nggih.
1: Wis apal nah aku.
0: Lagi apal sing siaran jeneng kene niku to.
1: Kula setelke goyang nasi padang gen rame.
0: Duh duh, iso-iso kok nasi padang iki.
1: Nggih. Lah soalé gar masak gas entek ya tuku nasi padang.
0: Mboten senam niki.
1: Mangke.
0: Oh mangke.
1: Wonten gereja jam 09.00.
0: Siap, guys. Masak, senam, wah jan bahagia.
1: Masak
0: ya,
1: Pak, Mas.
0: Oh, mboten masak niki.
1: Oh, gas. Gasin. Atuku sego
0: wae. Nggih, malah simpel.
1: Keluarga Mas. Mas Andi semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nih.
0: Kagem sarapan soalnya nggih Bu nggih.
1: Nggih. Terima kasih.
0: Matur nuwun Bu Tarto di

Dari Ngentelu, Pak Suwarno juga sudah bergabung mengirimkan pesan sambil olahraga. Dengerin Glad Pagi. Oke, selamat berolahraga, selamat beraktivitas Pak Suwarno dan juga pendengar Glad Pagi, biar makin semangat. Satu lagu, Veronica.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk ke Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Hari ini dari Wonogiri, Bunda Purnani bergabung. Selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas. Salam sehat selalu, sukses, banyak rezeki bersama keluarga tercinta. Amin. Bunda klik-klik curi-curi aslinya apa itu? Dokter Deloitte. Oh, Butarto. Salam untuk Butarto yang lagi masak, gasnya habis. Wong gasnya habis ngebutin siap masak. Untuk yang Hari Wasito dan semuanya pendengar Perompat, semoga sehat selalu. Terima kasih Bunda Purnani sudah bergabung. Dari Wonogiri bergeser ke Kendal, ada Mas Zainal bergabung. Assalamualaikum Mas Andi. Semoga semangat

0: Ini Jumat persiapan Jumber, Jumat berkah, rencana masak ramesan. Selamat bertugas Mas Andi, minta lagunya goyang pica-pica. Matur nuwun Bu Arti, semoga kegiatan hari ini juga membawa berkah untuk panjenengan dan juga keluarga. Dari Boja juga Kang Sugondrong bergabung. Salam untuk Garwo Kinasi Dewi Susanti, Bu Hatiku Kelila Kenino Keinanta. Juga untuk semua pengrajin genteng press di Mantese Boja. Cuaca cerah tapi udara terasa dingin. Ayo semangat produksinya nggih. Tetap semangat Kang Sugeng Gondrong dan juga teman-teman di Mantese Boja nggih, khususnya pengrajin genteng press. Saya angkat telepon terlebih dahulu sahabat budaya, monggo geliat pagi.
1: Sugeng Enjang Mas
0: Andi. Sugeng Enjang.
1: Putri Bojo Mas.
0: Nggih. Monggo.
1: Mas Andi sehat nggih?
0: Sehat,
1: Mas. Semangat walaupun dingin tetap.
0: Dingin nggih. Niki Pak Kang Sugeng nggih kademen nggih teng Bojo metese nggih Bu.
1: Tetap semangat ya.
0: Nggih, ngersake lagu nopo?
1: 5 menit ya. 5 menit lagu.
0: Aduh, ajeng goyang nih pagi-pagi. Salamipun.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadang bergabung kembali, monggo lihat pagi.
1: Pagi.
0: Njih.
1: Amandi.
0: Njih, siap.
1: Ah, yang dumbret bisa enggak, Bang?
0: Pripun?
1: Goyang dumbret bisa enggak?
0: Goyang dumbret nggih, nanti coba dicarikan terlebih dahulu.
1: Iya, dari Mijen nih, Joko Kasan.
0: Pak Joko nggih, salamipun.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon pendengar Pro 4. Barat sampai timur sampai utara.
0: Komplit.
1: Selatan. Sak Indonesia
0: semua. Sak dunia.
1: Oke, kita aja,
0: Mas Adi. Pak Joko,
1: matur nuwun.
0: Sami-sami.

Ya, terima kasih atensi yang masuk pagi hari ini, nanti masih kami tunggu guys, sahabat budaya ingin berbagi semangat, request lagu atau juga kirim salam pagi hari ini. Kita goyang pica dulu pagi-pagi, satu lagu dari Juan Reza.

0: Bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital? Berikut disampaikan Kepala IT USN Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital ya? Satu, kita harus fokus pengembangan produk nih. Digital ini kita mau bawa kemana? Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus fokus. Misalkan kita misalkan produk merchandise, ya udah. Marketplace itu misalkan ya, sampel-sampelnya kita upload di marketplace dan sebagainya kita terus ulasan-ulasannya juga kita upayakan yang bagus-bagus, karena apa? Karena ulasan-ulasan yang jelek itu juga biasanya nanti akan mengaruhi konsumen. Kemudian kita meningkatkan literasi digital baik pada masyarakat maupun literasi digital pada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendorong UMKM ini untuk mengadopsi teknologi digital. Bagaimana UMKM ini produk-produknya bisa berseliweran di marketplace? Bagaimana produk-produknya bisa dengan mudah mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Sampai kita transaksi digital, tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Maka keamanan digital ini juga sangat penting. Baik pelaku UMKM yang apalagi yang sudah berharga banyak, itu kan menjadi sasaran para hacker. Kemudian masyarakat juga ketika bertransaksi digital juga harus memperhatikan keamanan data pribadi kita.

sudah mulai bersinar dengan terang guys, sahabat Buda, untuk menghangatkan cuaca pagi hari ini. Kota Semarang pagi hari ini suhunya mencapai 22,8 derajat Celcius guys, dengan kelembapan udara berkisar 83%. Dan untuk informasi perakiran cuaca di hari ini, baru saja kami dapatkan perakiran cuaca dari stasiun meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan udara berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan, berawan, waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Dan informasi cuaca pagi hari dikirimkan oleh prakirawan Agus Triyono. Semoga bisa membantu untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di hari ini. Di penghujung kebersamaan kita di Gelat Pagi edisi hari ini, saya ingin sapa juga pendengar yang ada di Jepara, Kudus, Purwodadi, Demak, Jepara, Ungaran, Salatiga, Wonosobo, Kota Semarang, Temanggung, Bawen, dan juga dimanapun panjenengan dapat menerima siaran kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan dalam aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.